0: Apakah artinya keluarga?
1: Keluarga adalah permulaan
0: bab-bab kehidupan kita.
1: Mereka tetap setia,
0: terikat melalui masa dan pengalaman
1: dengan ikatan,
0: dikekalkan dengan iman.
1: Keluarga adalah kita.
0: Sama ada dalam kegembiraan atau cabaran.
1: Diperkukuhkan melalui rasa hormat
0: antara generasi tua dengan muda.
1: Keluarga adalah satu ikatan.

0: Ekspresi Pagi.
1: Ya, ada ruangan ekspresi pagi di jam ketiga kita bersama menerusi ruangan ekspresi pagi. Dan ada selepas lagu ini akan terus kita ikuti bersama dunia hari ini dalam sejarah.

Dunia Hari Ini dalam Sejarah. Dunia Hari Ini dalam Sejarah, 13 Mei. Pada 13 Mei tahun 1848, lagu kebangsaan Finland, Mame, dipersembahkan buat pertama kali. Pada tahun 1861, The Great Comet of 1861 ditemui

0: oleh John Tebbutt di Australia. Pada 13 Mei tahun 1861, landasan kereta api pertama Pakistan dibuka dari Karachi ke Khotri.
1: Dunia hari ini dalam sejarah.
0: Pada tahun 1889, di Malaysia, kebun bunga Kuala Lumpur dirasmikan Sir Cecil Clementi Smith. Dan pada tahun 1968, kebun bunga ini berubah nama menjadi Taman Tasik Perdana. Dan pada 13 Mei tahun 1958, Ben Carlin menjadi orang pertama dan satu-satunya manusia yang mengelilingi dunia menggunakan kenderaan amfibia.
1: Dunia hari ini dalam sejarah.

0: laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar rangkaian Nasional FM. Saya Ali Bumba Wanita 1263 Nur Syahira binti Muhammad Sazwan Tio dari bahagian komunikasi Koprat akan menyampaikan ringkasan laporan panggilan kecemasan Jabatan Bomba dan Penyelamat yang diterima di sepanjang minggu mulai 4 Mei hingga 10 Mei 2026. Sepanjang minggu berikut, sebanyak 99 panggilan telah direkodkan di keempat daerah daripada jumlah itu, yang mana daerah Brunei Muara menerima 73 panggilan, manakala 8 panggilan dari daerah Tutong, 15 panggilan dari daerah Belait dan 3 panggilan dari daerah Temburong. Sehubungan dengan cuaca yang panas masa ini, Jabatan Bomba dan Penyelamat ingin mengungsikan beberapa saranan keselamatan khusus keadaan tidak menentu. Elakkan melakukan aktiviti di luar rumah semasa waktu puncak cuaca panas. Kurangkan aktiviti fizikal lasak seperti hadkan senaman berat atau kerja fizikal lasak semasa cuaca panas. Gunakan kipas atau penghawa dingin untuk menyejukkan ruang tempat kerja atau kediaman. Sentiasa waspada dan peka terhadap persekitaran. Jangan lakukan pembakaran terbuka semasa cuaca panas dan kering. Angin kencang boleh menyebabkan api dengan pantas. Jika ternampak titik api atau asap di kawasan hutan atau tanah lapang, segera hubungi Jabatan Bomba dan Penyelamat di talian kecemasan 995. Peralatan elektrik yang bekerja lebih keras semasa cuaca panas boleh menyebabkan punca kebakaran rumah. Jangan tinggalkan bahan berbahaya di dalam kereta seperti power bank atau laptop. Jika anda ada sebarang pertanyaan mengenai tips keselamatan kebakaran, sila hubungi kami di bahagian komunikasi Koprat di talian 2380402 atau 2380409 sambungan 111. Ikuti kami di laman sosial Facebook iaitu BFRD, Brunei Fire and Rescue Department, di Instagram kami iaitu BFRD.995 dan TikTok iaitu Brunei.firefighters. Akhir kata, pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat sentiasa komited dalam melindungi nyawa dan harta benda. Sekian laporan mingguan Jabatan Bomba dan Penyelamat dan seterusnya kembali ke Nasional FM. Terima kasih.
0: Laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat.

Ya, udah penglihatan anak bulan Zulhijjah 1447 Hijrah akan dilakukannya di seluruh negara pada petang Ahad 29 Zulqa'idah 1447 Hijrah bersamaan 17 Mei 2026 Masihi. Jadi hakim-hakim syar'i dan juga pegawai-pegawai mahkamah syariah, Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri bersama pegawai-pegawai dari Jabatan Ukur Kementerian Pembangunannya akan berada di tempat-tempat yang telah pun ditetapkan untuk meruqyah ataupun melihat anak bulan Zulhijjah 1447 Hijrah, iaitu di bangunan Mutiara Exchange, Lebuh Raya Tungku dan juga Taman Rekreasi Tanjung Batu, Kampung Sabun, Pekan Muara.

serta Bukit Agung Jerudong bagi daerah Brunei dan Muara. Manakala di bangunan Hilal Bukit Ambok daerah Tutong dan di bangunan Hilal Bukit Lumut bagi daerah Belait. Jadi berikutan itu pengumuman 1 Zulhijjah awal bulan Zulhijjah ya bagi tahun 1447 Hijrah 2026 Masihi. Seterusnya penentuan Hari Raya Aidil Adha ataupun Hari Raya Korban ya akan disiarkan melalui Radio Television Brunei RTB sebaik sahaja rukyah pada petang 29 Zulqaidah 1447 Hijrah bersamaan 17 Mei 2026 Masihi berkenaan diperoleh melalui pemakluman yang dilakukan melalui siaran RTB. Jadi orang ramai adalah diminta ya untuk memberikan kerjasama supaya tidak mendekati tempat-tempat berkenaan. Baik, awalnya sudah pun pukul 8.42 minit pagi dan insyaAllah juga nanti ya akan kita bawakan laporan aktualiti bersama dengan rakan kita Pengiran Haji Hanafi. Sebaik sahaja kita menerima isyarat ya dari rakan kita Pengiran Haji Hanafi. Jadi tetap terus setia bersama kami di Nasional FM menyebar informasi menjana inspirasi Radio Brunei.

0: Ya, National FM Radio Brunei menyebar informasi menjana inspirasi. Baik, Auda, kita akan bersama ya dengan rakan kita Pengerahan Haji Hanafi ya, akan membawakan laporan berkenaan dengan kedai kampung Fies 1.0 sempena Hari Keluarga Anjuran Majlis Perundingan Kampung Kasat. Silakan Pengerahan.
1: Baik, terima kasih Ibrato ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia National FM yang berada. Ketika ini saya berada di kedai kampung kantin Dewan Maipah ya. Di mana dijadikan bermula pada hari Senin yang lalu, iaitu kedai kampung Fies 1.0 sempena hari keluarga yang dikendalikan oleh Anjuran Majlis Perundingan Kampung Kasat ya. Dan untuk berangkat lanjut, apakah sebenarnya kedai kampung Fies 1.0 sempena hari keluarga ini? Sudah pemasaran ialah Dayang Nur Azrini binti Haji Muhammad, wakil daripada MPK bahagian ekonomi MPK Kampung Kasat ya, yang akan menerangkan. Assalamualaikum, Puan.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini boleh Puan menerangkan sedikit lah mengenai dengan kedai kampung Fies 1.0 ini?
2: Assalamualaikum, projek ini namanya kedai kampung Fies 1.0. Projek ini sempena sambutan Hari Keluarga 2026 Anjuran Majlis Perundingan Kampung Kasat. Anjuran ini kali pertama dianjurkan dari masa ke masa. Masa ini yang first ni kami menganjurkan di kampung, kedai kampung ada di sini. Masa ini yang mengikuti ada lebih 20 vendor termasuk 5 dari setiap kampung 1K, 1C. Yang dijemput kami di sinilah untuk menganalisa tujuannya untuk memberi peluang kepada masyarakat menyertai bidang berniaga dan untuk mempromosikan barang-barang diorang di sini inilah. Ni masa ni kirakan lokal lah kami yang menganalisa.
1: Maksudnya peniaga-peniaga tempatan lah?
2: Semua peniaga tempatan yang ikuti. Operasi di sini ni dari pukul 8 sampai 4.30 petang.
1: Ya, mungkin juga antara jenis jualan yang dijual di sini inilah yang boleh orang ramai kalau yang berkunjung kemari. Jadi apa jenis jualan yang dijual di sini?
2: Bermacam-macam. Ada kuih-kuih tradisional, minuman yang diorang sendiri buat. Apa itu ini? Vendor-vendor. Masa ni yang diorang sendiri yang buat burger homemade, apa, live cook, mie goreng.
1: Jadi harga pun berpatutan lah, ha?
2: Alhamdulillah, harga-harga pun berpatutan. RM1, RM2, RM3. Indahnya orang support lokal, peniaga-peniaga kita ni lah. Masa ni kan, dia orang famous kan masa ni. Masa ni kan berniaga semua sekali. Kan, dia orang, anak-anak muda pun ikut masa ni berniaga. Yang indahkan.
1: Dari ia dibuka, sudah pun dibuka dari pada hari Senin ya. Hari Senin yang lalu. Maksudnya dibuka pada 11 hari bulan kan ya. Jadi macam mana setakat ini sambutan daripada kunjungan orang ramai?
2: Masa ni alhamdulillah baru first kan kami membuka. Alhamdulillah datang yang dari pejabat-pejabat yang berhampiran ini kan semua yang adalah orang ramai yang membadi di sini dari first satu. Ramai yang kedua ni pun alhamdulillah diorang tahu sudah kan diorang datang beramai-ramai
1: biasanya kalau untuk datang ke kedai kampung ni yang terletak di Jabatan Jenderal kalau dari depan memang dia nampak tu ya terus dia ke belakang kali ya punya kalau untuk
2: terus kita, kalau tahu di Dewan Muhibah tu kan aku famous sudah tu Dewan Muhibah kita hanya saja dari siring tu ada jalan yang melalui apa tu bangunan itu kita tuju saja ke sana lah ke belakang di sana ada banner kami tu kedai kampung
1: baik.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Diangku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita sukan. Southampton akan menentang Hull City di Wembley bagi perebutan tempat ke Liga Perdana Inggeris selepas bangkit menewaskan Middlesbrough 2-1 dalam masa tambahan pada aksi separuh akhir kalah mati Liga Kejuaraan awal pagi tadi. Southampton yang tersingkir daripada Liga Perdana Inggeris pada tahun 2025 menamatkan musim di tangga keempat Liga Kejuaraan manakala Middlesbrough di tempat kelima. Badan Pengadil England mempertahankan keputusan membatalkan gol penyamaan West Ham United ketika menentang Arsenal dengan menyatakan berlaku kekasaran jelas ke atas penjaga gol. Dalam aksi penting Liga Perdana Inggeris hujung minggu lalu, West Ham yang bergelut di zon penyingkiran menyangka sudah meraih satu mata berharga apabila Callum Wilson menjaringkan gol dalam masa kecederaan. Bagaimanapun, selepas semakan VAR, pengadil Chris Kavanagh membatalkan jaringan itu kerana Pablo didapati mengasari penjaga gol Arsenal, David Raya, sebelum gol dihasilkan. Keputusan itu memastikan Arsenal menang 1-0 dan membawa pulang 3 mata sekaligus melebarkan kedudukan mereka di puncak liga kepada 5 mata di depan Manchester City yang bermain kurang satu perlawanan. West Ham pula kekal di tangga ketiga tercorot, 2 mata di belakang Tottenham Hotspur dengan baki 2 perlawanan.

dan musim ini. Tenis Jannik Sinner terus memburu gelaran pertama terbuka Itali selepas pemain nombor satu dunia itu menundukkan rakan senegaranya Andrea Pellegrino dengan 6-2, 6-3, manakala Alexander Zverev tewas mengejut di tangga Luciano Daderi. Pilihan

0: dan usaha Dino Premzik untuk meraih suku akhir Masters 1000 pertamanya selepas menewaskan aksi kelayakan Croatia 6-1-7-6-7-2. Daniil Medvedev pula akan menentang pemain Spanyol Martin Landelus pada suku akhir selepas menewaskan Thiago Agustin Landelus dalam straight set 6-3-6-2. Pemain veteran Sorana Sirstia mara separuh akhir kejohanan wanita selepas menewaskan Helena Ostapenko dengan 6-1-7-6-7-0. Sirstia dari Romania akan bersara pada penghujung musim ini dan kemungkinan akan menentang Coco Gauff yang menewaskan pemain Rusia Mira Andreeva dengan 4-6-6-2-6-4 untuk tempat keperlawanan akhir Sabtu ini. Dengan itu, sekian berita sukan dari Radio Brunei disunting oleh Siti Rukiah Haji Jamin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya pukul 10 pagi.

0: Ya, kembali bersama saya Zatul Yunus sehingga pukul 10 pagi ini menerusi ruangan ekspresi pagi. Dan audio kita sudah pun berada di jam terakhir. Ruangan ekspresi pagi pertemuan kita hari ini Rabu 25 Zulqaidah 1447 Hijrah bersamaan 13 Mei 2026 Masihi. Dan Auda di sini ya, kita kongsikan satu makluman yang mana Pusat Penderimaan Darah di Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan akan mengadakan kempen derma darah di beberapa tempat ya, yang mana pada hari ini hari Rabu 13 Mei 2026 diadakan di Auditorium Tingkat 1 Eye Center Anggrek Desa Tech Park Simpang 32 Sengkang 37 Anjuran China. Ianya sudah pun bermula ya, pukul 9 pagi tadi hinggalah 11.30 minit pagi, dan di sebelah petang 1.30 tengah hari hingga 3.30 minit petang. Manakala pada hari Khamis esok 14 Mei 2026 diadakan di bilik VIP Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar sempena sambutan ulang tahun Perkhidmatan Radio Brunei ke-69. Akan bermula pukul 9 pagi hingga 11 pagi dan di sebelah petang 1.30 tengah hari hingga 3.30 minit petang. Jadi orang ramai diseru ya untuk menyertai kempen tersebut sekaligus menderma darah bagi sama-sama membantu meningkatkan bekalan darah di negara ini. Juga dialu-alukan ya untuk datang terus ke Pusat Penderimaan Darah di Hospital Raja Isteri Pangeran Anak Saleha Ripas untuk menderma darah pada hari-hari bekerja bermula 8 pagi hingga 11.30 minit pagi dan di sebelah petang 1.30 tengah hari hingga 4 petang. Manakala tempahan slot derma darah melalui aplikasi BloodCard bagi kempen derma darah adalah sangat digalakkan.
1: Penyertaan bagi program Anugerah Inovasi Perdana AIP kini dibukakan bagi tahun 2026. Penyertaan adalah dibukakan kepada seluruh warga perkhidmatan awam negara Brunei Darussalam sama ada secara perseorangan atau berkumpulan yang mempunyai projek inovasi untuk diketengahkan bagi menyertai pertandingan AIP pada tahun ini dengan tumpuan kepada projek inovasi yang telah dilaksanakan dan menampakkan hasil serta impak besar.

0: Assalamualaikum, Pemet.
1: Waalaikumsalam.
0: Eh, ramai je bis kita ni, Pemet. Kan kemarin bis kita?
1: Eh, kau rupanya. Nina, kami kan menderma darah di hospital lah. Nah, kedohong tak jumpa kawan ni. Baik tak kau ikut kami menderma darah ni?
0: Mun meh tu, Pemet. Bisa itu sudah tu.
2: Darah adalah unsur penting dalam kehidupan manusia. Darah juga merupakan detik permulaan manusia dalam memulakan alam kehidupan. Setitik darah yang didermakan sangat tinggi nilainya kerana nyawa yang diselamatkan tidak ternilai harganya.
3: Eh, Lai. Lai, benar kan ni berita ah?
4: Berita pasal apa tu, Mak?
3: Ah, ni bah. Nyak, jangan dibukakan pintu kalau diorang mengatuk masa tengah hari. Eh, you hatir jua. Baik tu ku kirim WhatsApp ani biar semua orang tahu.
4: Eh, benar kan tu, Mak? Mana boleh dipercaya tu? Alam tentu benar jua berita tu. Akhir-akhirnya, dah ada jua ada sebenarnya kejadian tu. Nakut-nakutkan orang saja kan, sekarang?
3: Eh, ku kirim dulu.
4: Eh, jangan tak kita terpedaya tu, Mak. Tahu kita, adakan ambil tindakan tu jika sekiranya kita ni menyebarkan maklumat dan berita palsu kepada orang awam sehingga mengganggu ketenteraman negara di bawah perundangan Panggal 148 kali Akta Ketenteraman Awam Seksyen 34. Nah, yang mana boleh membawa hukuman penjara sehingga 3 tahun dan denda sebanyak RM3,000 Brunei jika sabit kesalahan. Nah, Mak, mau kita kena penjara kan?
3: Subhanallah, baik tu ku hati-hati lah.

dan 88% risiko serangan jantung. Donor darah secara teratur mengekalkan tahap iron dalam kawalan, yang mana iron adalah unsur penting ya dalam badan berfungsi dengan baik, tetapi iron yang berlebihan boleh mengakibatkan kerosakan oksidatif yang boleh menyebabkan serangan jantung. Jadi apabila auden derma darah dengan kerap, regenerasi darah berlaku dengan lebih cepat dan juga pengoksidaan kolesterol menjadi lebih perlahan. Di samping itu juga, aliran darah lebih lancar selepas didermakan dan boleh menghalang pengumpulan lemak dan kolesterol pengoksidaan di dinding arteri koroneri. Ini dapat mengurangkan risiko penyakit jantung koroneri. Jadi selain daripada mengurangkan risiko serangan jantung, juga ia mengurangkan risiko kanser ya, yang mana iron yang berlebihan dalam badan juga dikaitkan dengan peningkatan risiko kanser, dan seterusnya juga meningkatkan peredaran dan pengaliran darah. Darah yang pekat tidak mengalir dengan baik menjadikannya lebih sukar untuk membawa oksigen ke pelbagai tisu di dalam badan auda. Jadi ketidaknormalan pembekuan darah yang meningkatkan risiko trombosis juga dikaitkan dengan peradangan kronik yang boleh menyebabkan banyak masalah kesihatan serius seperti kanser, penyakit jantung dan diabetes. Di samping itu, apabila darah auda terlalu pekat, ia meningkatkan geseran antara darah dan juga lapisan saluran darah. Ini boleh menyebabkan kerosakan pada lapisan saluran darah dan akhirnya membawa kepada penyakit jantung. Juga apabila auda berderma darah, ia mengurangkan kelikatan darah ya, dan juga membantu meningkatkan aliran darah. Ini mengurangkan potensi kerosakan pada saluran darah dan membantu mengurangkan kemungkinan penyumbatan arteri. Selain itu juga, ianya membantu membakar kalori. Jadi menurut University California, San Diego, seseorang membakar kira-kira 650 kalori dalam setiap satu pint darah yang didermakan. Ini boleh membantu auda dalam mengawal berat badan, walaupun penting untuk auda minum banyak cairan dan makanan ringan selepas menderma darah. Seorang penderma yang menderma darah secara kerap boleh kehilangan berat badan yang besar, tetapi ia tidak sepatutnya dianggap sebagai pelan penurunan berat badan. Jadi itu antara kelebihannya menderma darah yang boleh kita kongsikan untuk pengetahuan kita bersama.

0: gantian kabel kawat atas ke mini feeder pillar. Juga hari yang sama esok, hari Khamis 14 Mei 2026, kawasan terlibat Simpang 420, Kampung Sungai Tilong dan kawasan sekitarnya akan bermula juga pada pukul 9 pagi hingga 4 petang. Penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja penanaman tiang kawat atas. Jadi, kepada anda yang tinggal di kawasan yang berkenaan, ya, supaya akan dapat mengambil maklum mengenai dengan pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan dijalankan esok hari Khamis 26 Zulqaidah 1447 Hijrah bersamaan 14 Mei 2026 Masihi. Dan ada di sini juga ingin kita kongsikan, ya, iklan jawatan kosong yang mana jawatan sebagai pekerja am Kementerian Hal Ehwal Ugama. Ada satu kekosongan jenis iklan 7-A dan tarikh tutup permohonan ialah pada 16 Mei 2026. Dan juga jawatan sebagai pegawai pelajaran kanan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama. Ada satu kekosongan jenis iklan 38-A. Tarikh tutup permohonan ialah pada 16 Mei 2026. Dan jawatan yang seterusnya sebagai jurutera kerja Jabatan Kemajuan Perumahan Kementerian Pembangunan. Ada satu kekosongan jenis iklan 38-A. Juga tarikh tutup permohonan ialah pada 16 Mei 2026. Baik Auda, nampaknya sampai di sini pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri Auda selalu.
1: Bergagas-gagas je sewangan ni. Kan ke mana kan ni?
2: Mau, kan keluar ku minum di restoran. Ikut.
1: Minta maaf ku ang eh. Malas ku minum di luar hati.
2: Kenapa kan?
1: Kalau kita ni minum di kantin saja, ndak buang masa. Berusaha tak kita ni meluluskan keraja yang diamanahkan atu.
2: Oh, mun ni atu, bakal kan tentu saja kita ni.
1: Bah, mari lah.
3: Masa adalah bagaikan emas, berharga dan dihargai. Menggunakan waktu bekerja sebaik-baiknya secara produktif dan berkesan. Pekerja seperti ini dapat meningkatkan keberhasilan dan kemajuan organisasi.
4: Terus bersama National Lantern Radio Puma.
5: Ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
6: RTB Go, inspiration towards generation. RTB, sentiasa bersama biskita.

Seronok bila berkongsi cerita dengan rakan-rakan. Apalagi dengan teman rapat. Isu yang sama, cerita yang sama dan gembira bersama. Namun tidak semua perlu dikongsi bersama. Terutama tentang berita-berita yang tidak sahih atau maklumat palsu. Sesiapa yang sama ada menggunakan lisan atau tulisan atau menggunakan sebarang cara menyebarkan laporan yang salah atau membuat kenyataan yang salah yang boleh menyebabkan ketenteraman awam terganggu boleh dipenjara 3 tahun dan denda sebanyak RM3,000. Pesanan ini dari kami di National FM.

0: faham bagi para belia pada masa ini tidak dinafikan adanya cabaran ataupun dan dugaan lah untuk diorang ni, khususnya barangkali yang belum mendapat pekerjaan dan sebagainya, tetapi mempunyai latar belakang pendidikan yang baik, yang bagus dan sebagainya, untuk terus mempertingkatkan potensi diri diorang itu. Kalau untuk mencuba, misalnya memohon kerja belum dapat sekali dua tu, bukanlah satu akhiran untuk dia dapat kerja ataupun satu yang menandakan kita ni dia berguna, bukan. Jadi tak ada yang mudah kita ni melihat ah. Kalau banyaknya orang malas sekolah lagi wanjar kerajaan ni, 10 kuantar 10 je orang akan kena tulak adang tu, baru 10 baru mengantar surat, mana usah habis kita yang lain. Keluarkan segala kemampuan-kemampuan yang ada. Itu untuk orang mencari kerajaan.
1: Dr. Lily Suzana Haji Samsu,

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubilee 1 Radio Brunei, saya Dianku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam Berita Dunia. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB memberi amaran bahawa belanjawan bantuan yang terjejas dan perubahan iklim semakin memberi tekanan terhadap ekonomi dan sosial di seluruh Afrika dengan situasi itu disifatkan sebagai krisis perpaduan apabila keperluan global meningkat. Tuan Antonio Guterres membuat kenyataan tersebut semasa sidang kemuncak Africa Forward di Nairobi yang dihoskan bersama oleh Kenya dan Perancis. Sidang antaranya memfokuskan kepada kerjasama ekonomi dan tindakan iklim. Menurutnya, bantuan pembangunan rasmi semakin berkurangan sama ketika permintaan semakin meningkat dengan komitmen bantuan dikurangkan ataupun ditarik balik. Tuan Guterres menekankan perubahan iklim sebagai cabaran utama dengan menyatakan bahawa Afrika telah menyumbang sedikit terhadap pemanasan global tetapi sedang mengalami beberapa kesan paling teruk termasuk kehilangan tempat tinggal, kemusnahan tanaman dan kejutan ekonomi. Ketua Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO berkata tidak ada tanda-tanda penularan meluas mengenai hantavirus walaupun kes jangkitan mungkin timbul ketika pegawai terus memantau penumpang dari kapal persiaran yang terjejas. Tedros Adhanom Ghebreyesus semasa sidang media bersama Perdana Menteri Spanyol di Madrid memberitahu bahawa organisasi PBB itu tidak boleh memaksa protokol kuarantin ke atas setiap negara dan terpulang kepada mereka untuk memutuskan cara terbaik bagi mencegah kemungkinan jangkitan selanjutnya. 9 jangkitan telah disahkan bersama dengan 2 kes yang disyaki dikaitkan dengan kapal persiaran Honduras. Pihak berkuasa berkata virus itu tidak mudah merebak antara manusia sekaligus menghadkan risiko wabak. Dalam pada itu, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez berkata negaranya memantau rapi para penumpang telah dan yang menaiki kapal terjejas berkenaan. Menteri Luar Wang Yi menyuruh Pakistan meningkatkan usaha rundingan dan

menyumbang kepada menangani isu berkaitan pembukaan Selat Hormuz. Wang membuat rayuan tersebut semasa membuat panggilan bersama timbalan Perdana Menteri Pakistan yang juga Menteri Luar Pakistan Muhammad Ishaq Dar. Dalam pada itu, Dar menzahirkan ucapan terima kasih kepada China atas sokongannya

0: gencatan senjata sementara. Kremlin berkata perkembangan dalam proses damai menunjukkan bahawa perang di Ukraine hampir selesai. Perkara itu disuarakan sebagai mengulas kenyataan Presiden Vladimir Putin bahawa konflik itu akan segera berakhir. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov berkata Rusia mengalu-alukan usaha pengantaraan Amerika Syarikat dan mengulangi pendirian Moskow bahawa konflik itu boleh dihentikan pada bila-bila masa sekiranya Ukraine dan Presiden Volodymyr Zelensky memilih mengambil keputusan yang perlu. Rusia akan menempatkan peluru berpandu strategik Sarmat yang baharu menjelang penghujung tahun ini. Demikian kenyataan Presiden Tuan Rusia Vladimir Putin yang turut menyifatkannya sebagai paling kuat di seluruh dunia. Rancangan penempatan peluru berpandu yang direka bagi menghantar peledak nuklear yang untuk menyerang ribuan kilometer jauh di Amerika Syarikat atau Eropah merupakan susulan kepada penangguhan selama bertahun-tahun. Putin dalam kenyataannya berkata hasil peledak nuklear itu adalah 4 kali lebih kuat dari peluru berpandu buatan Barat dan jaraknya dijangka melebihi 35,000 kilometer dan sekaligus berkemampuan menembusi sistem pertahanan anti peluru berpandu masa hadapan. Bendahari Australia menggelarkan bajet kelimanya sebagai bercita-cita tinggi dalam menghadapi kesukaran ketika kemenangan besar pilihan raya tahun lalu membolehkan kerajaan menangani masalah politik iaitu ketidaksamaan antara generasi. Berucap di Dewan Perwakilan di Canberra, James Chalmers berkata konflik di Timur Tengah dan harga minyak yang tidak stabil sebagai punca kemelesetan ekonomi semasa. Beliau membuat perubahan terbesar terhadap cukai pelaburan abad ini untuk membantu golongan muda memasuki pasaran perumahan bersama-sama dengan bantuan kos sara hidup untuk menampung kesan buruk daripada perang Iran. Letupan besar yang berlaku di sebuah pasar di barat laut Pakistan mengorbankan 10 orang dan mencederakan puluhan yang lain. Kejadian di Bazar Norang yang penuh sesak mencetuskan panik ketika orang awam cuba membantu mangsa yang cedera dan beberapa kenderaan kecemasan bergegas ke lokasi kejadian. Susulan kejadian, beberapa kedai dan sebuah kereta mengalami kerosakan. Serangan berlaku selepas letupan sebuah kereta yang diikuti dengan serangan di pos polis di daerah Banu yang mengakibatkan 15 anggota polis terbunuh. Dengan itu, sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimimah Haji Muhammad Nur dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti tepat pada pukul 11 pagi ini nanti.

0: Dari kampung ke kampung, setiap tempat ada ceritanya. Setiap komuniti ada denyut kehidupannya sendiri. Di sebalik jalan yang kita lalui setiap hari, tersimpan sejarah, usaha dan harapan yang membentuk siapa kita hari ini. Dari kampung ke kampung, membawa Auda menyelusuri kisah-kisah masyarakat, menyelami warisan, pembangunan dan semangat kebersamaan di pelbagai pelosok negara. Rancangan Dari Kampung ke Kampung, kita hayati bersama. Dari Kampung ke Kampung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Auda bersama dalam rancangan Dari Kampung ke Kampung. Pada hari ini, kita akan membawa menyingkap sebuah kisah yang dekat di hati masyarakat, iaitu tentang sebuah kampung yang bukan sahaja kaya dengan sejarah, malah syarat dengan nilai kekeluargaan dan perpaduan. Inilah kisah Kampung Merangking yang akan kita dengarkan melalui suara pemimpin kampung serta penduduk setempat. Untuk mengetahui dengan lebih dekat latar belakang kampung ini, kita dengarkan perkongsian daripada ketua kampung sendiri yang akan menceritakan sejarah serta perjalanan Kampung Merangking dari dahulu hingga ke hari ini.
2: Saya selaku ketua Kampung Merangking, Awang Nurul Izam bin Abdul Rahman. Mengenai dengan asal-usul dan cerita Kampung Merangking ini, alhamdulillah cerita tersebut menjadi turun-temurun kepada kami. Telah mengetahui cerita ini daripada arwah bapa saya sendiri, yang mana arwah bapa saya sendiri adalah salah seorang pengulu mukim Bukisawat. Pada dahulunya dikenali dengan pengulu buah, dan ketika masuk Islam dengan nama pengulu Awang Abdul Rahman bin Abdullah Sambang. Kampung Merangking ini adalah nama salah seorang yang sangat berjasa di Kampung Merangking ini. Kisahnya pada zaman dahulu yang diceritakan oleh orang tua-tua di Kampung Merangking ini ialah Kampung Merangking ini adalah nama salah seorang yang berjasa yang telah menyelamat penduduk Kampung Merangking daripada serangan binatang buas. Jadi dalam erti kata dalam kisah tersebut, si Merangking ini ataupun I Merangking, nama dia adalah I Merangking. Kalau erti kata bahasa dusun, I Merangking ini artinya salah seorang nama, ataupun dalam bahasa Melayunya I itu berarti si, seperti si Yato, si ini, si Awang, si Dayang, itu maksudnya. Jadi kalau dalam bahasa dusun, si itu diganti dengan I, jadinya I Merangkingnya, I Awangnya, I Dayang atunya, itu dalam bahasa dusun. Jadinya kisah I Merangking ini ataupun si Merangking dalam bahasa Melayu, dalam sejarah, ia adalah salah seorang penduduk kampung biasa sahaja. Pada masa itu, kawasan tempat mereka diamnya itu di siring-siring sungai. Pada masa zaman tersebut, I Merangking ini menjadi satu kepercayaan orang kampung itu, bah. Jadinya dalam cerita, I Merangking ini, diorang ini tinggal di siring sungai, kita diserang oleh binatang buas. Pada masa itu mungkin boleh kita ni sebut binatang buas ini pada masa itu ialah babi hutan. Dalam cerita ni, dalam cerita orang tua-tua, babi hutan. Jadi babi hutan ini besar sama ganas. Jadi bila dia menyerang babi hutan ini, diserangnya orang kampung ini, dia akan memakan orang kampung ini. Jadinya bila diserangnya dimakannya makin berkurangan nih orang kampung ini. Jadinya I Merangking ini, si Merangking ini berpikir dia, nya ada orang kampung, baik tak ketaninya pindahnya rumah ketani yang siring-siring atau nih di siring sungai ini, tani buatnya rumah di tengah sungai. Lalu orang kampung bertanya, nya kenapa membuat rumah di tengah sungai ini? Indah, ikut tak saja dulunya. Pasal apanya? Kalau tani bertahan di sini ini, sampai bila-bilanya indah ada waris tani, indah ada keturunan tani karang di Merangking ini. Di kampung ini maksudnya bukan di Merangking, di kampung ini itu belum ada nama kampung tu pada masa itu. Jadinya orang kampung pun mengikut, mengambil kayu tadurang ini, membuat tadurang tiang rumah di tengah sungai. Sungai ini dalam. Belum ada nama sungai itu. Jadinya apabila sudah dibuat rumah ini di tengah sungai, babi ini menyerang lagi balik, tapi indah dapat turun ke sungai babi ini. Jadinya dalam cerita kan sampai masa ini juanian, jadinya babi kalau dikirakan di sungai mana mau turun nih masa ini. Dia mau turun di sungai. Jadinya apabila sudah si Merangking ini, I Merangking ini membuat rumah di tengah sungai, nyorang rukun damai ta hidup berang di sana. Ini ada kena serang. Jadi apabila nyorang mungkin bahari-hari, berminggu-minggu babi ini menunggu di sing-siring bukit ini, nyorang indah dapat menyerang lagi orang itu. Sudahnya indah dapat diserangnya, ya ta dalam cerita ini orang tua-tua juga berceritanya, ya pindah ta babi ini, indah tahu kemana lah pindah orang babi ini pindah. Jadinya nu orang yang tinggal di sungai ini ni orang penduduk penduduk kampung pada masa itu yang bersama si Merangking ini, ni orang, okey sudah rasanya ni, nya, anda lagi ada serangan babi ni, bahnya, Merangking tu, apa pendapat kamu? Barangkali bisa kita ketaninya naik ke darat semula nya. Okey. Jadi naik terdurang ke darat semula. Naik ke darat tu siring bukit atau jadinya nu bakas tiang-tiang rumah doang tu masih ada tu di sungai tu. Jadi bila doang naik ke darat membuat terdurang rumah lagi semula di darat atu. Jadi ada berkali salah seorang daripada penduduk kampung pada masa itu dia pun berkali bercerita sama kawan amnya orang penduduk-penduduk yang lain mungkinnya doang nya apa bisanya nama sungai aninya. Kali barangkali masa itu mungkin macam ketani jualah pada masa ini ada mujakarah bercerita atau tiak nya doang bah bagus tak kalian nya orang mengenang nama Imarangkeng aninya ani buat dah nama sungai aninya atunya Bang Mangkeng ani arti kata dalam bahasa dusun bah jadi kalau di melayukan bang ani artinya sungai BANG ini bang Mangkeng ya yang dah merangkeng tu sebutan mana-mana kalau orang dusun Bang Mangkeng katanya jadinya doang bah kami setuju nya mengenangkan nama itu dah jasa Imarangkeng ini jadinya doang buat dah nama sungai itu Bang Mangkeng. Jadi atau sejarah pertama itu ah apabila doang naik ke darat ini lagi nyorang naik ke bukit dah maksudnya ya. Bila naik ke bukit nyorang belum ada nama bukit ini. Jadinya nyorang kalau sudah nadanya biar tah tani kenangkan dia nama si Merangkeng aninya Imarangkeng aninya. Jadi tani buat dah nama bukit aninya Bukit Mangkeng. Jadi pada sejarah cerita tu, nyorang jadi turun-temurun kena buat dah di sana namanya Sungai Merangkeng. Kalau Sungai Merangkeng bahasa Melayunya, kalau bahasa dusunnya Bang Mangkeng. Jadinya naik ke bukit sikit lagi dibuat tah namanya Bukit Mangkeng. Sudah tu ya tah sejarahnya sampai pada masa ini ya tah kampung ini dinamakan Kampung Merangkeng. Atu tah sejarah latar belakang ni orang sedikit sebanyak yang dapat saya ceritakan dari hasil mendengar cerita orang tua-tua pada zaman dahulu. Jadi nama itu dikenang sehinggalah sekarang terdirinya tersebutnya nama seseorang yang sangat berjasa yaitu Si Merangkeng ataupun I Merangkeng dan sekarang menjadi Kampung Merangkeng Ulu Belayet.
0: Dari kampung ke kampung.
2: Alhamdulillah lebih kurang 300 orang dan pecahan daripada penduduk Kampung Merangkeng itu warga emas dalam 50 lebih orang dan juga selebihnya adalah dewasa hingga ke kanak-kanak dan anak kecil pada masa ini yaitu kadang-kadang mengenai dengan jalan tapi alhamdulillah juga mengenai dengan jalan tersebut pada masa ini juga ada dinaikkan taraf mengenai dengan jalan dan juga dari segi lainnya alhamdulillah masih lagi dalam menerima aduan daripada penduduk Kampung Merangkeng dan cabaran tersebut insyaallah akan diusahakan di masa-masa akan datang mengenai dengan perancangan tersebut saya sendiri akan berbincang dengan anak buah kampung dari mana dari segi kemajuan daripada segi pembangunan dan insyaallah mungkin perkara tersebut akan dicadang ataupun akan dirancang dari masa ke semasa
0: dari kampung ke kampung
2: mengenai dengan pembangunan insyaallah mungkin di Kampung Merangkeng ini menjadi salah satu tempat perindustrian dan yang pada masa ini yang terkenal juga dengan adanya perindustrian seperti kebun-kebun kebun-kebun daripada pihak-pihak tertentu ataupun syarikat-syarikat yang tertentu telah menjalankan perindustrian di Kampung Merangkeng ini terutamanya di Jalan Singap.
1: Selain sejarah dan perkembangan kampung, kekuatan sebenar sesebuah kampung terletak pada penduduknya.
2: Alhamdulillah dengan adanya acara tamu jati sebulan sekali ataupun sebulan dua kali, alhamdulillah salah satunya menarik kepada pengunjung-pengunjung hadir dan datang ke tamu jati Kampung Merangkeng. Yang mana tamu jati Kampung Merangkeng ini terdiri daripada penduduk Kampung Merangkeng dan juga luar-luar daripada penduduk Kampung Merangkeng. Yang mana mereka datang sebagai penjual yang daripada luar kampung. Alhamdulillah dan juga tidak kurang juga daripada penduduk Kampung Merangkeng sendiri hadir bersama-sama meramai bersama-sama berjual di tamu jati Kampung Merangkeng. Alhamdulillah hasil daripada acara tersebut dapat sedikit sebanyak membantu warga penduduk Kampung Merangkeng dan juga kepada pendatang-pendatang yang berjual ataupun berjaja di tamu jati Kampung Merangkeng dan saya sendiri selaku ketua kampung pun ingin menarik kepada orang ramai jika berminat hadirlah datang bersama-sama ke tamu jati dan juga jika ingin berjual ataupun mendaftar kepada saya ataupun kepada jawatan kuasa tamu jati untuk mengikuti jualan tamu jati di Kampung Merangkeng.
0: Dari kampung ke kampung.
2: Mengenai dengan belia-belia, insyaAllah saya sendiri buat satu tarikan

0: pada belia-belia agar belia-belia di Kampung Merangking ini sentiasa mengikuti segala aktiviti-aktiviti mengenai dengan keagamaan, kebajikan dan juga kebudayaan. Semoga dengan adanya acara-acara tersebut dapat lagi menarik minat kepada belia-belia Kampung Merangking dan juga mengikuti segala acara-acara yang dibuat oleh Majlis Perundingan Kampung Merangking dan bersama dengan Ketua Kampung Merangking.
1: Jadi apa perancangan lah jangka panjang, projek jangka panjang untuk pendapatan penduduk kampung?
0: Mengenai dengan perancangan yang dia masa akan datang ini, hamba sendiri ataupun saya sendiri akan mencuba berusaha supaya penduduk Kampung Merangking sentiasa berusaha agar tidak mengharap tidak mengharapkan bantuan daripada kerajaan. Yang saya harapkan ialah penduduk Kampung Merangking akan berusaha seperti dari segi pertanian, dari segi kemajuan yang lainnya, kemahiran-kemahiran yang ada. Ya. Nah, maklumlah kemungkinan ada di antara penduduk Kampung Merangking mahir dalam kerap tangan. Betul. Membuat digunakan daripada hutan seperti kayu-kayu boleh dibuat kepala pemarang dan bermacam-macam lagi kerap tangan yang boleh dibuat.
2: Mari kita dengarkan pula pandangan dan pengalaman daripada penduduk Kampung Merangking yang membentuk kehidupan seharian di sini.
3: Asal sini pulang, dari Damit sampai Wani. Bila masa weekend, saya baru balik kemari. Balik-balik ke kampung ini untuk jajak kabur, menyanyi kabur, itu saja. Kebanyakan orang-orang muda-muda, mau sekali tinggal di bandar. Kenapa? Pasal tinggal di perumahan. Jadi yang tinggal sini lah orang-orang tua ataupun berapa orang saja. Semasa tamu inilah kami kadang baru berjumpa.
4: Dari kampung ke kampung.
3: Rutin kami saja tu menyanyi kabun. Kalau dulu masa-masa muda-muda tu memanglah memancing, memukat tu kerjaan masa muda-muda. Sudah umur sudah tua cuman ni dah pulang tua benar. Tapi kurang sikitlah aktivitinya. Jadi jadi kabun saja untuk exercise. Dulunya memang kami berjalan kaki. Sudah tahun gila kali 2008 ada skim untuk telefon, kemudian elektrik, jalan raya boleh dikatakan menjadi macam dulu pakai power drive. Masalah ini okeylah.
2: Jelaslah bahawa kehidupan di kampung ini bukan sahaja tenang, malah dipenuhi dengan semangat saling menghormati dan bekerjasama. Sebagai rumusan, Kampung Merangking bukan sekadar sebuah tempat tinggal, tetapi sebuah komuniti yang dibina atas dasar persefahaman, perpaduan dan kasih sayang sesama penduduk. Semoga nilai-nilai murni ini akan terus kekal dan diwarisi oleh generasi akan datang.
0: Semoga penduduk Kampung Merangking ini berganding bahu bersama dengan Ketua Kampung serta bersatu dengan Ketua Kampung. Dan cadangan saya ataupun harapan saya, semoga segala cadangan-cadangan daripada Ketua Kampung bersama dengan penduduk kampung akan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dan apa saja cadangan ataupun rancangan daripada penduduk kampung, saya terima dengan baik dan insya Allah segala cadangan-cadangan tersebut akan diusahakan dari masa ke semasa. Dalam arti kata kita bersama di penduduk Kampung Merangking dengan Ketua Kampung Merangking, bersatu kita teguh, bercerai kita rubuh.
2: Saya Naimah ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Ketua Kampung serta para penduduk atas kesudian berkongsi cerita dan pengalaman. Terima kasih kerana setia bersama kami dalam rancangan Dari Kampung ke Kampung. Hingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Setiap perjalanan akhirnya sampai ke penghujung. Namun cerita yang dikongsi terus hidup dalam ingatan. Terima kasih kerana bersama kami menyelami kisah, suara dan semangat masyarakat setempat dalam rancangan Dari Kampung ke Kampung. Kami akan kembali membawa cerita baharu dari tempat yang berbeza. Namun dengan semangat yang sama, kebersamaan dari kampung ke kampung.

0: Alah, ni rupanya kerja kau. Aku ingat kau sibuk tengah buat kerja apalah tadi.
1: Eleh, dengkilah tu.
0: Eh, tak adalah. Aku tengok lepas tanam anggur hijau, anggur hitam. Lepas anggur hitam, anggur kuning. Ha, kertas kerja yang bos suruh tadi kau dah buat dah?
1: Alah, kacang je lah tu. Kejap lagi aku buat lah.
0: Sudah-sudahlah kau ni. Waktu bekerja pun kau asyik buang masa je main game kat internet tu. Ha, daripada kau tanam anggur kat sini, apa kata waktu rehat nanti kau pergi beli anggur. Bagi aku makan. Ha, kenyang perut aku. Pahala pun kau dapat.
1: Apa?
0: Tak betul aku cakap.
2: Gunakan masa anda dengan penuh tanggungjawab.
3: Berlaku adil kepada anak-anak adalah dituntut bukan sahaja dari segi pemberian, bahkan juga berlemah lembut dalam percakapan dan sebagainya. Dari An-Nu'man bin Bashir,

0: radhiyallahu anhuma ketika ayahnya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dipersaksikan pemberian yang diberikannya kepada anaknya, lalu baginda bersabda, "Adakah semua anakmu engkau berikan pemberian seperti mana yang engkau berikan An-Nu'man?" Yakni ayah berkata, "Tidak." Baginda bersabda, "Maka bersaksikanlah perkara ini, yakni kepada orang lain selain aku." Kemudian baginda bersabda, "Apakah engkau suka mereka berbuat baik yang sama kepadamu?" Yakni ayah berkata, "Iya." Baginda bersabda, "Jika demikian, tidaklah yakni aku mahu mempersaksikannya." Hadis riwayat Muslim.
1: Jabatan Perdana Menteri melalui Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD melalui program MSD, Program Perkhidmatan Mesra Pelanggan, sudah meningkatkan kualiti perkhidmatan, kefahaman dan etika orang ramai apabila berurusan dengan pihak kerajaan. Antaranya adalah hendaklah mengisi dan menghantar borang permohonan yang telah lengkap, memberikan maklumat yang tepat dan sahih. Permohonan yang dipohon hendaklah memenuhi kelayakan dan syaratnya, mematuhi peraturan, arahan atau undang-undang yang telah ditetapkan, bersikap jujur, memberikan kerjasama yang baik, bersopan santun, berpakaian kemas serta tidak menjolok mata. Untuk maklumat lebih lanjut, sila hubungi hotline 238-2072, 238-2072 atau email info.msd@msd.gov.bn. Pesanan ini dibawakan oleh Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD, Jabatan Perdana Menteri dengan kerjasama Radio Television Brunei.
2: National. Dalam usaha memudahkan masyarakat bermaklumat, Jabatan Penerangan telah memperkenalkan aplikasi mudah alih InfoDebBN. Ianya dihasratkan dapat memberi kemudahan kepada AUDA dalam menerima maklumat di hujung jari secara mudah, cepat dan tepat. Menerusi InfoDebBN, AUDA boleh mendapat pelbagai maklumat antaranya mengenai dengan Pelita Brunei, penerbitan seperti Kumpulan Titah dan Brunei Darussalam Negaraku. Selain itu juga, terdapat Diari Brunei yang mengongsikan acara-acara yang berlangsung di negara Brunei Darussalam, forum untuk berinteraksi, media sosial Jabatan Penerangan, iklan jawatan kosong dan banyak lagi. Tunggu apa lagi? Muat turun InfoDebBN sekarang.
3: Cuaca ekstrim boleh memberi ancaman besar kepada nyawa dan harta benda. Berikut adalah langkah-langkah bagi menangani risiko cuaca ekstrim yang tidak diduga. Nasihat cuaca akan dikeluarkan apabila cuaca aktif berpotensi berlaku. Sekiranya potensi meningkat, amaran akan dikeluarkan serta merta. Amaran cuaca mempunyai tiga kod warna. Kuning bermakna risiko rendah, jingga berisiko sederhana, merah berisiko tinggi. Apabila amaran kuning dikeluarkan, sentiasa berwaspada dengan maklumat cuaca terkini. Jauhi kawasan terjejas dan berhati-hati dengan serpihan yang berterbangan disebabkan tiupan angin. Patuhi had laju di jalan raya. Larang kanak-kanak bermain berdekatan longkang besar atau sungai. Cari perlindungan jika ada di luar. Matikan semua peralatan elektronik yang tidak diperlukan. Jika cuaca bertambah buruk, amaran jingga akan dikeluarkan. Bersedia untuk melindungi diri, keluarga dan harta benda AUDA. Nyalakan lampu kecemasan kenderaan dan jika perlu, berhenti di lokasi yang selamat. Jika AUDA menetap di kawasan yang terdedah kepada banjir, pindahkan benda-benda yang berharga ke tempat yang lebih selamat. Pastikan AUDA mengikuti semua langkah berwaspada amaran kuning. Apabila cuaca menjadi lebih buruk, amaran merah akan dikeluarkan. Ambil tindakan serius dan segera bertindak untuk menyelamatkan diri, keluarga dan harta benda AUDA. Ikuti arahan daripada pihak berkuasa dan ikuti semua langkah amaran kuning dan jingga. Bertenang dan berlindung di tempat selamat dan hubungi talian kecemasan jika perlu. Untuk maklumat lanjut, dapatkan maklumat cuaca terkini dari aplikasi Brunei WX, media sosial jabatan,

0: siaran rangkaian televisyen dan radio negara. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam membantu Auda lebih memahami cuaca.
1: Okey ke kau?
2: Okey pulang. Agaknya ni dapat reminder lagi ah pasal screening.
1: Yang cervix?
2: Oh, tahu ku aku mesti buat tapi entah ah, malah aku postpone saja.
1: Pasal?
2: Prosesnya tu bah, rasa macam dah selesa rasa aku.
1: Kau tahu kan masa ni boleh buat sendiri?
2: Hah? Benar wah?
1: Au, ya tahu jen HPV tu. Kazanku buat bulan lapas katanya senang saja. Dah sakit. Book saja perjanjian, nanti di klinik ada nurse bagi tu kitnya.
2: So, aku buat sendiri saja?
1: Au, ujian HPV ni lain dari ujian pap. Tapi, jangan tak ingat, nurse ada to explain apa akan dibuat.
2: Oh, macam bisa ya jo ah.
1: Kan, kau book saja Abu Health. Sini, ditunjukkan. Kau masuk arah ciri penilaian risiko. Lepas satu, klik saja saringan cancer cervix.
2: Okey, okey. Wow, aku dapat pilih klinik yang ku maulah. Nah, sudah book. Saringan cancer cervix. Untuk wanita umur 25 hingga 65.
1: Tempah perjanjian melalui BruHealth. Bertindak sekarang, sayangi hidup.
3: Penyertaan bagi program Anugerah Inovasi Perdana AIP kini dibukakan bagi tahun 2026. Penyertaan adalah dibukakan kepada seluruh warga perkhidmatan awam negara Brunei Darussalam sama ada secara perseorangan atau berkumpulan yang mempunyai projek inovasi untuk diketengahkan bagi menyertai pertandingan AIP pada tahun ini dengan tumpuan kepada projek inovasi yang telah dilaksanakan dan menampakkan hasil serta impak besar atau positif kepada perkhidmatan awam sama ada ianya adalah berbentuk projek kerajaan sepenuhnya ataupun projek usaha sama dengan pihak swasta melalui Public-Private Partnership PPP. Kementerian atau jabatan yang berhasrat untuk menyertai AIP 2026 bolehlah memuat turun borang penyertaan dan garis panduan AIP melalui laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD di alamat www.msd.gov.bn. Borang yang telah lengkap beserta laporan kertas projek hendaklah dikembalikan ke Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD Jabatan Perdana Menteri tidak lewat pada hari Sabtu 13 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 30 Mei 2026 Masihi sebelum pukul 3.30 minit petang. Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Diangku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita Asia. Puluhan kapal komersial yang cuba memasuki atau meninggalkan pelabuhan Iran telah diarahkan untuk mengubah haluan. Perkara tersebut dinyatakan oleh tentera Amerika Syarikat ketika Washington terus menguatkuasakan sekatan tentera laut terhadap Iran. Ketegangan serantau meningkat mendadak selepas Amerika Syarikat dan Israel melancarkan serangan ke atas Iran, mencetuskan tindakan balas Iran terhadap Israel dan sekutu Amerika di Teluk serta penutupan Selat Hormuz. Gencatan senjata melalui penghantaran Pakistan berkuat kuasa pada 8 April walaupun rundingan di Islamabad gagal menghasilkan perjanjian kekal. Perang Amerika Syarikat ke atas Iran setakat ini menelan kos $29 bilion, meningkat $4 bilion berbanding anggaran diberikan pada penghujung bulan lalu. Kos perbelanjaan sebanyak itu didedahkan seorang pegawai kanan Pentagon. Jules W. Hurst yang menjalankan tugas sebagai pegawai kewangan memberitahu penggubal undang-undang Amerika Syarikat bahawa kos itu meliputi beberapa aspek termasuk kos pembaikan, penggantian peralatan yang dikemas kini serta membabitkan kos operasi. Rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran di Islamabad, Pakistan berakhir tanpa keputusan, namun Washington bertindak melancarkan sekatan di pelabuhan Iran. Satu letupan di sebuah pasar di wilayah Khyber Pakhtunkhwa, barat laut Pakistan mengorbankan sekurang-kurangnya 9 orang dan mencederakan lebih 20 yang lain. Menurut laporan Anadolu Agency, letupan berlaku di Bandar Sarai Norang di daerah Laki Marwat. Antara yang terkorban termasuk 2 anggota polis. Pihak berkuasa masih belum mengesahkan punca sebenar letupan berkenaan. Tiada kumpulan yang segera mengaku bertanggungjawab atas serangan itu. Akhir sekali, seorang pendaki Amerika maut dalam runtuhan salji di Gunung Makalu di tengah-tengah angka kematian meningkat pada awal musim pendakian musim bunga di Nepal. Shelley Johansson, 53, terkorban ketika turun dari puncak kelima tertinggi di dunia. David Rubinek, seorang pendaki Czech berusia 38 tahun dan 3 pemandu Nepal meninggal dunia di Himalaya setakat musim ini. Johansson telah berjaya mencapai puncak 8,485 meter sebelum dia ditimpa runtuhan salji kira-kira 7,200 meter ketika turun. Dia mendaki dengan 3 anggota yang lain termasuk 2 pendaki Nepal. Dan itu sekian berita Asia dari Radio Brunei disunting oleh Siti Rukiah Haji Jamin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita ringkas akan dapat anda ikuti tepat pada pukul 12:30 hari ini nanti.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahal azim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya, menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyedari.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang tafsirnya, perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah samalah seperti menanam sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Tiap-tiap satu tangkai pula mengandungi 100 biji. Dan Allah menggandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas rahmat dan limpah kurnianya lagi maha mengetahui.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanalladzi sakhara lana hadha Wa ma kunna lahu muqrinin Wa inna ila rabbina lamunqalibun Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadhal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadha wa ati'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, taqwa dan amal yang Engkau redai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.
1: Membaca ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau.

Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

0: Jika anda mendidik lelaki, bererti anda mendidik seorang manusia. Tetapi, jika anda mendidik seorang wanita, bererti anda mendidik seluruh keluarga. Jika anda mendidik lelaki, bererti anda mendidik seorang manusia. Tetapi, jika anda mendidik seorang wanita, bererti anda mendidik seluruh keluarga. Mutiara kata daripada Ruby Manikam. Sedangkan Herbert Spencer mengingatkan, janganlah mendidik seorang anak supaya menjadi tuan dan nyonya sahaja. Tetapi, didiklah anak supaya menjadi seorang lelaki atau perempuan. Janganlah mendidik seorang anak supaya menjadi tuan dan nyonya sahaja. Tetapi, didiklah anak supaya menjadi seorang lelaki atau perempuan.
1: Terus bersama National FM Radio Puma.
2: Eh, Wang. Masa waktu dah ni. Betul kita dah sembahyang dulu.
3: Aku dah sembahyang dulu. Sekarang saya aku sembahyang tu.
2: Nah, biar juga kita ni sembahyang awal. Memang tadi banyak kerja tu. Sekarang terlalai. Dia juga batah tadi sembahyang tu.
3: Bah, bisa itu tu.
4: Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang pada awal waktunya mendapat keredaan Allah dan pada akhirnya mendapat keampunannya. Dan selagi seseorang hamba itu mengerjakan sembahyang dan tiada meluputkannya dari waktunya dan tiada melambatkannya pula dari awal waktunya, adalah lebih utama baginya daripada dunia dan seisinya.
5: Melewatkan sembahyang sehingga luput waktunya ataupun mengundurkan sebahagian daripadanya di luar waktunya adalah haram dan berdosa. Semoga kita tergolong orang yang sentiasa memelihara sembahyang fardu dengan menyegerakan pelaksanaannya pada awal waktunya.
6: Brunei Darussalam menjadi negara zikir adalah lahir dari keyakinan mendalam membawa tuah kepada semua kerana Allah menyukai dan mendapat rahmat serta pertolongannya.
7: Mengingat dan menyebut nama Allah, mentaati suruhan dan tegahannya, mensyukuri nikmatnya dan tidak mengkufurinya, dengan ilmu dan keyakinan, didorong oleh keimanan dan ketakwaan kepadanya, adalah syarat untuk mendapat kurnia Allah yang berupa kemakmuran, keamanan, ketenteraman serta kesejahteraan yang berpanjangan.
6: Masyarakat bersatu padu, hidup harmoni, negara terpelihara dan terlindung dengan berkat dan rahmat negara zikir.
8: Amalan-amalan menghindari dari terpengaruh dengan aktiviti-aktiviti negatif. Memperbanyakkan amalan berzikir. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak suatu kaum berzikir kepada Allah kecuali para malaikat akan mengelilingi mereka, rahmat akan meliputi mereka, ketenangan akan turun kepada mereka dan mereka akan disebut-sebut oleh Allah di antara para malaikat. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Ahmad dan Ibnu Majah.

0: 92.3 93.8 National FM Radio Brunei.
1: Ani udah bis kita.
2: Oke, terima kasih kita.
3: Astah. Oh, iya mas orang kan makan juga datang. Jangan kacau aku cingnya. Agak tak sana.
2: Jangan macam-macam bang. Mari Alay saja membagi makanan. Kata orang tetuanya, bila kita ni membagi makanan arah haiwan sedikit sebanyak, haiwan itu pun mendoakan kita ni tu.
3: Oh, bah, Alay saja wakil abang ah.
0: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang lelaki yang sedang berjalan-jalan, lalu dia merasa haus. Dia lalu turun ke sebuah perigi dan minum daripada air perigi tersebut. Setelah itu, dia keluar dari perigi dan mendapati ada seekor anjing yang sedang menjilirkan lidahnya, menjilat-jilat tanah yang lembap kerana kehausan. Lelaki itu berkata, "Anjing ini sedang kehausan, seperti yang aku rasakan tadi." Maka dia memenuhkan kasutnya dengan air, memegang kasut tersebut dengan mulutnya, kemudian dia naik ke atas dan memberi anjing itu minum. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah kita akan dapat pahala dengan berbuat baik kepada haiwan?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Berbuat baik terhadap setiap makhluk bernyawa akan diberi pahala."
4: Siap udah kita, Bak.
5: Bah, siap tini. Ih, teriak-teriak kedi kau menyuruh kedi aku bersiap. Yang kedi kawan ni siap pun belum.
4: Siap je udah ku ni, Bu. Apalagi kan?
5: Eh, belum jo kau siap tu. Mana tudung bukan?
4: Males ku bertudung, Bu. Bukan jo batah. Sekadar kekadai ampirani pun.
5: Nah,

0: Berkah, jauhkah, hukum itu tetap je dah berubah tu lah. Wajib je lakat ketani menutup aurat.
1: Nda jauh mengapa bertubuh ya? Malas ku ba.
0: Kadikawan ni ta. Penggagahimu ani indah mau hilang. Bah, pakai te tudung atu dulu. Bukan jauh batah.
1: Malas ku ba buaya. Payah lagi menarikah tu.
0: Astaga. Menarikah tak pulang kau pikirkan? Dosa indah kau takut.
2: Hai anak Adam, sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu pakaian penutup aurat dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Maksud surah Al-A'raf ayat 26.

Tahukah Biskita? Banyak faktor menjadi penyebab kemalangan jalan raya setiap tahun kerana tidak mematuhi peraturan keselamatan jalan raya. Malah ada juga yang mendatangkan kematian kepada pejalan-pejalan kaki adalah disebabkan mereka yang melintas jalan di tempat yang salah. Mereka yang melintas jalan tanpa menggunakan kemudahan yang disediakan. Berwaspadalah selalu, iaitu dengan menggunakan jejantas yang berhampiran untuk menyeberangi jalan, perhatikan lampu isyarat pejalan kaki, gunakan lintasan zebra. Ingat, jangan melintas sembarangan. Berjalan dan lintasi dengan bijak dan waspada. Jangan guna jalan pintas. Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.

Semasa majlis perjumpaan bersama Presiden Republik Rakyat China, Duli Yang Teramat Mulia bersabda mengetengahkan persahabatan yang erat dan telah sekian lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China yang telah lama wujud sebelum tertubuhnya hubungan diplomatik dan dipupuk melalui kaitan sejarah yang terus mengikat kedua-dua negara bersama. China kekal sebagai rakan kongsi teguh negara Brunei Darussalam dan dikukuhkan lagi oleh kerjasama erat dalam perdagangan dan pelaburan serta pertukaran lawatan peringkat tinggi yang aktif. Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda menegaskan bahawa Strategic Cooperative Partnership ke arah masyarakat Brunei China yang mempunyai masa depan yang dikongsi bersama yang telah dipersetujui pada tahun 2025 adalah bukti visi dan kebijaksanaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Presiden Xi Jinping dalam membina rasa saling mempercayai dan menghormati yang lebih mendalam. Lawatan rasmi ini bermakna kerana kedua-dua negara meraihkan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik pada tahun ini ke arah membina hubungan yang lebih erat dan asas yang kukuh untuk meningkatkan pertukaran dan usaha kerjasama. Menegakkan sistem pelbagai hal yang terbuka, inklusif dan berasaskan peraturan kekal kunci untuk memastikan kestabilan dan kemakmuran jangka panjang. Sehubungan itu, Duli Yang Teramat Mulia menzahirkan komitmen negara Brunei Darussalam untuk bekerjasama rapat dengan China dalam menangani cabaran-cabaran tersebut secara konstruktif dan berkoordinasi. Sokongan China, termasuk melalui hubungan dialog ASEAN-China, terus memberikan manfaat yang besar di rantau ini. Walaupun sudah 5 tahun berlalu sejak hubungan dialog tersebut dinaik taraf kepada perkongsian strategik komprehensif semasa Brunei Darussalam menjadi pengerusi ASEAN pada tahun 2021, perkongsian tersebut terus memberikan manfaat yang konkret kepada rantau ini. Pada mengakhiri sabda, Duli Yang Teramat Mulia mengucapkan tahniah kepada Presiden Xi Jinping atas penganjuran sidang kemuncak APEC di China pada bulan November 2026 dan menyampaikan sokongan padu dan ucapan selamat maju jaya daripada negara Brunei Darussalam dalam persiapan mereka. Majlis Perjumpaan Bersama Tuan Yang Terutama, Han Zheng, Naib Presiden Republik Rakyat China, diadakan di Diao Yutai State Guest House. Semasa majlis tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersabda mengimbas kembali lawatan rasmi Tuan Yang Terutama ke negara Brunei Darussalam pada tahun 2024. Negara Brunei Darussalam dan China berkongsi hubungan yang berkekalan disokong oleh kerjasama yang sangat baik dalam pelbagai bidang yang terus membawa manfaat ketara dan kemakmuran kepada kedua-dua negara. Tahun ini menandakan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik dan Duli Yang Teramat Mulia bersabda menzahirkan rasa puas hati kerana kedua-dua negara terus meningkatkan kerjasama dalam hal ehwal politik, ekonomi dan sosio budaya. Dalam sabda, Duli Yang Teramat Mulia juga mengiktiraf usaha gigih kerajaan China dalam transformasi luar biasa China selama ini. Bagaimanapun, memandangkan ketidaktentuan geopolitik semasa, Duli Yang Teramat Mulia menggariskan keperluan untuk kedua-dua negara memperkukuh kerjasama bagi menjaga kepentingan bersama dan memastikan pembangunan ekonomi yang berterusan. Selain menyatakan kesediaan negara Brunei Darussalam untuk meningkatkan lagi kerjasama yang sedia ada antara kedua-dua buah negara, Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda bahawa memandangkan tahun ini menandakan ulang tahun ke-5 Comprehensive Strategic Partnership, negara Brunei Darussalam amat menghargai komitmen teguh China untuk mempromosikan keselamatan, kemakmuran dan pembangunan di rantau ini. Selepas majlis perjumpaan, Naib Presiden Republik Rakyat China menghoskan majlis santap malam di Diao Yutai State Guest House. Pagi kemarin, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat membuat lawatan ke General Administration for Sports of China, GASC, National Training Center. Keberangkatan tiba, Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Gao Qitan, Minister of the General Administration of Sport of China. Pada awal lawatan, Duli Yang Teramat Mulia mengadakan majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama. Semasa majlis perjumpaan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersabda, men-

0: persembahan tersebut. Mangsa hanya menyedari penipuan tersebut apabila berhubung secara langsung dengan agensi kerajaan berkenaan dan mendapati tiada sebarang tempahan dibuat serta dokumen yang diterima adalah palsu. Berikutan itu, PPDB menasihatkan orang ramai agar tidak mudah terpedaya dengan tawaran harga yang terlalu murah atau tidak munasabah. Bagi pembeli dan penjual dalam talian, pembayaran hendaklah dibuat terus kepada penjual asal dan bukan kepada pihak ketiga. Urusan jual-beli juga hendaklah dilakukan secara bersemuka di tempat yang selamat. Sementara itu, syarikat peniagaan dan pembekal yang menerima tempahan daripada agensi kerajaan dinasihatkan agar menggunakan platform rasmi kerajaan bagi proses perolehan atau perbekalan serta mengesahkan kesahihan sebarang tempahan. Sebarang maklumat berkaitan atau mengesyaki telah menjadi mangsa penipuan seumpamanya dinasihatkan agar membuat laporan balai polis berdekatan atau menghubungi talian kecemasan polis 993. Orang ramai yang masih dalam urusan jual-beli dalam talian dan meragui kesahihan sesuatu tawaran atau pembekalan juga boleh mendapatkan nasihat dengan menghubungi talian bantuan polis 1693 sebelum sebarang pembayaran atau transaksi dibuat. Disampaikan sekali lagi berita utama. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menguriakan surat-surat watika pelantikan dan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada ketua-ketua perwakilan yang baru dilantik. Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota bersabda perkongsian strategik komprehensif ASEAN-China terus memberikan manfaat konkret kepada rantau ini. Duli Yang Teramat Mulia berkenan berangkat ke majlis-majlis perjumpaan bersama Presiden dan Naib Presiden Republik Rakyat China. Dan itu sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Hazimah Haji Jalil dan Asmida Lamiah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita selanjutnya ke udara pukul 2 petang.

Teruskan mendengar National Anthem. Bersama menerusi ruangan Serambi Petang siaran nasional, dimulakan dengan kalimah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Alhamdulillah, ke udara bersama untuk ruangan Serambi Petang hari ini. Pertemuan untuk hari Rabu 25 Zulkaedah 1447 Hijrah bersama 13 Mei 2026 Masihi. Sanakirin Haji Ismail kembali bersama dengan audio pendengar di pertemuan untuk hari ini. Alhamdulillah, untuk sepanjang lebih kurang kurang daripada 4 jam kebersamaan kita untuk hari ini, insyaAllah. Untuk hari ini pastinya variasi informasi akan terus saya kongsikan untuk anda pendengar, di samping terus disajikan lagi dengan pelbagai rancangan dan juga info semasa yang dapat diikuti di sepanjang pertemuan untuk hari ini. Antaranya insyaAllah anda, di jam pertama pertemuan kita hari ini, 1.30 minit tengah hari ini, akan saya kongsikan maklumat ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam. Begitu juga dari sidang pengarang akan turut saya kongsikan untuk audio pendengar. Itu baru di jam pertama. Bagaimana pula jam kedua, ketiga dan keempat? Nantikan terus bersama di frekuensi 92.3 93.8 FM, di mana juga siaran ini dapat anda ikuti di dalam maupun di luar negara. Dan waktu bertugas akan bermula sedikit waktu lagi. Jadi semoga tugasan kita pada hari ini akan terlaksana dengan baik dan sempurnanya. Amin.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

maklumat cuaca. 1.32 minit tengah hari waktu negara Brunei Darussalam. Untuk berikutnya, bersama untuk saya kongsikan ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh tengah hari hingga tengah malam nanti. Keadaan cuaca berawan dengan hujan atau hujan berpetir sekali-sekala melintasi beberapa kawasan pada waktu petang dan awal malam. Keadaan angin bertiup dari arah barat laut selaju 10 ke 25 km sejam pada waktu petang dan dari arah barat daya selaju 5 ke 10 km sejam pada waktu malam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.3 ke 0.6 meter. Perhatian, risiko banjir kilat semasa hujan lebat terutama di kawasan rendah dan mudah banjir. Kelajuan angin meningkat sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir. Suhu maksimum 29 darjah Celsius manakala suhu minimum 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga pagi esok, hujan berasingan. Untuk jelasnya, sudah disampaikan sekali lagi ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh tengah hari hingga tengah malam ini. Keadaan cuaca berawan dengan hujan atau hujan berpetir sekali-sekala melintasi beberapa kawasan pada waktu petang dan awal malam. Keadaan angin bertiup dari arah barat laut selaju 10 ke 25 km sejam pada waktu petang dan dari arah barat daya selaju 5 ke 10 km sejam pada waktu malam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.3 ke 0.6 meter. Perhatian, risiko banjir kilat semasa hujan lebat terutama di kawasan rendah dan mudah banjir. Kelajuan angin meningkat sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir. Suhu maksimum 29 darjah Celsius manakala suhu minimum 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga pagi esok hujan berasingan. Untuk berikutnya pula anda, disampaikan ramalan keadaan cuaca bagi ibu kota negara-negara ASEAN. Bandar Seri Begawan, Bangkok, Kota Kinabalu, Kuala Lumpur, Kuching, Singapura, Vientiane dan Yangon diramal hujan berpetir. Sementara Hanoi, Jakarta, Manila dan Taipei diramal ribut petir. Sementara Hong Kong dan Phnom Penh pula diramal sebahagian berawan. Auda, maklumat cuaca terkini boleh didapati dengan menghubungi pusat ramalan di talian cuaca 114 atau layari laman web BDMD di www.met.gov.bn. Wallahu a'lam bisawab. Maklumat ramalan keadaan cuaca itu tadi audio.

0: dikeluarkan oleh Pusat Ramalan Cuaca, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi.
1: Maklumat cuaca.
2: Cuaca ekstrim boleh memberi ancaman besar kepada nyawa dan harta benda. Berikut adalah langkah-langkah bagi menangani risiko cuaca ekstrim yang tidak diduga. Nasihat cuaca akan dikeluarkan apabila cuaca aktif berpotensi berlaku. Sekiranya potensi meningkat, amaran akan dikeluarkan serta merta. Amaran cuaca mempunyai 3 kod warna. Kuning bermakna risiko rendah, jingga berisiko sederhana, merah berisiko tinggi. Apabila amaran kuning dikeluarkan, sentiasa berwaspada dengan maklumat cuaca terkini. Jauhi kawasan terjejas dan berhati-hati dengan serpihan yang berterbangan disebabkan tiupan angin. Patuhi had laju di jalan raya. Larang kanak-kanak bermain berdekatan longkang besar atau sungai. Cari perlindungan jika ada di luar. Matikan semua peralatan elektronik yang tidak diperlukan. Jika cuaca bertambah buruk, amaran jingga akan dikeluarkan. Bersedia untuk melindungi diri, keluarga dan harta benda anda. Nyalakan lampu kecemasan kenderaan dan jika perlu, berhenti di lokasi yang selamat. Jika anda menetap di kawasan yang terdedah kepada banjir, pindahkan benda-benda yang berharga ke tempat yang lebih selamat. Pastikan anda mengikuti semua langkah berwaspada amaran kuning. Apabila cuaca menjadi lebih buruk, amaran merah akan dikeluarkan. Ambil tindakan serius dan segera bertindak untuk menyelamatkan diri, keluarga dan harta benda anda. Ikuti arahan daripada pihak berkuasa dan ikuti semua langkah amaran kuning dan jingga. Bertenang dan berlindung di tempat selamat dan hubungi talian kecemasan jika perlu. Untuk maklumat lanjut, dapatkan maklumat cuaca terkini dari aplikasi Brunei WX, media sosial jabatan, siaran rangkaian televisyen dan radio negara. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam membantu anda lebih memahami cuaca.

0: Berlaku adil kepada anak-anak adalah dituntut bukan sahaja dari segi pemberian, bahkan juga berlemah lembut dalam percakapan dan sebagainya. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ketika ayahnya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dipersaksikan pemberian yang diberikannya kepada anaknya, lalu baginda bersabda, "Adakah semua anakmu engkau berikan pemberian seperti mana yang engkau berikan An-Nu'man?" Yakni ayah berkata, "Tidak." Baginda bersabda, "Maka bersaksikanlah perkara ini, yakni kepada orang lain selain aku." Kemudian baginda bersabda, "Apakah engkau suka mereka berbuat baik yang sama kepadamu?" Yakni ayah berkata, "Iya." Baginda bersabda, "Jika demikian, tidaklah yakni aku mahu mempersaksikannya." Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Brunei. Ya, sudah kunci kebahagiaan keluarga dan pendidikan yang berjaya ialah komunikasi yang berkesan, mendengar masalah anak, memberi pujian atas usaha mereka dan memberi ruang untuk berdialog, membina semangat kendiri dan rasa dihargai. Ya, kita jangan afikan dalam kesibukan kita, ibu bapa terkadang alpa terhadap masa bersama anak-anak. Perlu kita ingat bahawa masa berkualiti bukan diukur dengan kualiti tetapi keikhlasan.

0: untuk renungan kita bersama. Janganlah kita ini berputus asa dengan apa yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ini, yakni daripada sesuatu yang indah kita ini sukai. Sebab hakikatnya, itulah yang terbaik buat diri kita ini untuk menjadikan kita ini hamba Allah yang bertakwa. Ikhlas daripada saya, Farizal Ali di National FM.
1: Dari sidang pengarah,
2: kita menjalankan amanah
1: di aquaculture secara keseluruhan.
3: Bahkan masjid ini merupakan sebuah masjid unik dan terhadap
2: dalam kita menzahirkan rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
1: dengan peralatan keseluruhan. Dari sidang pengarah, pelita benar.
4: Baik, dari sidang pengarang untuk edisinya hari ini bertajuk Hadapi Ujian Dugaan dengan Keimanan. Auda, kehidupan setiap individu sententunya tidak akan pernah terlari daripada ujian dan dugaan. Umpama seperti dalam Dewan Peperiksaan yang ada pelbagai kertas ujian. Apapun, bagi manusia yang ada iman dalam dirinya, mereka menerima ujian kehidupan sebagai sebahagian dari resam hidup yang perlu dilalui dengan hati yang tabah. Dalam menempuh pelbagai ujian hidup, sebagai seorang manusia yang waras dan matang, mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa yang ikhlas agar diberi ketabahan dalam melalui ujian ini. Bagaimana sukar atau berat sekalipun ujian sesuatu itu, jika Allah memberikan kemudahan, pastinya ujian yang berat itu akan menjadi mudah. Namun sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasalah bermohon untuk diberi ketabahan dalam menempuh ujian hidup. Bagi seorang mukmin, tidak salah untuk bermohon hidup yang mudah. Namun jauh lebih penting dari itu, mohonlah untuk mendapat hati yang tabah. Hakikatnya, Allah tidak mengurniakan sesuatu ujian itu tanpa tersirat hikmah kebaikan di sebaliknya. Justru setiap ujian yang datang dari Allah, kepadanya juga ujian itu dikembalikan dengan cara berdoa, memohon bantuan darinya. Hidup yang mendapat pertolongan dari Allah akan menjadi mudah untuk diharungi walau apapun bentuk kesulitan dalam kehidupan itu. Oleh itu, sebagai seorang mukmin yang beriman kepadanya, hendaklah sentiasa sabar dan syukur dalam menempuhi setiap ujian dari Allah. Sabar dan syukur adalah dua perkara yang sangat perlu dan baik bagi seseorang mukmin tatkala berdepan dengan dugaan Allah. Apabila menerima ujian dari Allah, seseorang mukmin hendaklah kembali bermuhasabah diri. Kerana ujian itu adalah teguran Allah kepada seseorang hamba. Seperti kata cerdik pandai, teguran itu umpama batu-batu kecil yang dilemparkan agar manusia itu kembali kepada Tuhannya. Dan jika manusia tetap tidak mengingati Tuhannya, dibimbangi akan dibaling dengan batu-batu yang lebih besar lagi. Setiap kali ujian diberikan, manusia akan kembali kepada Allah dan ini tentunya akan memberi kelapangan kepada hati-hati manusia yang gelisah dengan dugaannya. Justru kita perlu bersyukur dengan nikmat dan bersabar terhadap ujian ini. Sesungguhnya ujian tersebut adalah untuk menguji sejauh mana kekuatan iman dan kesabaran seseorang itu dan ingatlah, ujian ini adalah satu fitrah dalam kehidupan. Kerana dengan ujian itulah menjadikan seseorang itu lebih dewasa, tabah, sabar dan mengenali kekuasaan serta kebesaran Allah. Ujian dan dugaan adalah sebahagian kehidupan yang perlu dilalui. Sebagai seorang manusia yang dikurniakan akal, carilah ilmu untuk membina hati yang memperkukuhkan dengan iman dan takwa kepada Allah. Kerana inilah ramuan yang akan menjadikan manusia tetap lapang dan tenang walau apapun cabaran yang mendatangi dirinya. Demikian Audah dari Sidang Pengarang untuk hari ini dengan tajuknya Hadapi Ujian Dugaan dengan Keimanan. Daripada Ketua Penyuntingan Sidang Pengarang.
1: Dari Sidang Pengarang, Pelita Brunei, Jabatan Penerangan www.pelitabrunei.gov.pm, muat turun aplikasi Bimbing, info.bm.
5: sayang, sayang, sayang. Tapi

0: Oh, baru yan na. Baru pick up kita ni. Kada ko binyasal eh.
1: Oh, ni eh, tu. Oh, ni pick up jod tu eh. Kata-kata punya barang jalan na. Eh, tutuin lang
0: kan. Ya Allah.
2: Mahukah Auda terjebak dengan kemalangan seperti ini? Auda boleh menghindarinya dengan bertanggungjawab memandu kenderaan di jalan raya.
3: Teruskan mendengar National Anthem.

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman dengan berita ASEAN. Indonesia mencadangkan supaya sebuah hub simpanan minyak ASEAN diwujudkan bagi meningkatkan rizab tenaga di rantau ini pada masa depan. Perkara itu dicadangkan ketika para pemimpin Asia Tenggara mempertimbangkan langkah memperkukuh keselamatan tenaga susulan konflik berterusan di Asia Barat. Menteri Tenaga Indonesia berkata tiada sebarang persetujuan dicapai mengenai lokasi hub berkenaan, namun negaranya berharap dapat bekerjasama dengan negara ASEAN yang lain termasuk Malaysia dan Filipina bagi memajukan cadangan tersebut serta mencadangkan Indonesia sebagai lokasi pembinaan kemudahan penyimpanan. Kenaikan harga minyak mengancam aktiviti penangkapan ikan di Indonesia. Harga diesel dilaporkan naik sebanyak 3 kali dengan harga terkini seliter adalah $1.70. Keadaan tersebut menular di seluruh Juwana, salah sebuah hak penangkapan ikan paling sibuk di Jawa Tengah. Hampir 1,700 bot di Juwana, hanya sekitar 79 bot beroperasi pada bulan Mac dan lebih 400 bot pada bulan April. Semua penduduk dan individu yang menetap di Singapura termasuk warga negara baharu, penduduk tetap dan warga asing kini boleh memohon menyertai pelbagai skim sukarelawan awam baharu yang diperkenalkan bagi membolehkan orang awam menyumbang kepada ekosistem pertahanan negara. Inisiatif baharu digelar Rangkaian Sukarelawan Pertahanan Singapura. Vietnam mempertingkatkan usaha penguatkuasaan harta intelek sejajar dengan usaha kerajaan untuk mengukuhkan ekonomi digital dan menaik taraf persekitaran perniagaan dalam talian. Pihak berkuasa mengukuhkan tindakan tegas ke atas pelanggaran hak cipta di ruang siber. Dalam beberapa kes kebelakangan menumpukan terhadap peningkatan pelbagai bentuk cetak rompak digital yang menggariskan keperluan bagi penyelarasan lebih kukuh penguatkuasaan berasaskan teknologi dan peningkatan kesedaran awam. Dalam perkembangan lain, wilayah Lang Son, Vietnam mempercepatkan model tempat masuk sempadan pintar dengan melaksanakan penggunaan teknologi digital di seluruh kawasan kargo, pengurusan lalu lintas dan prosedur pemeriksaan kastam. Barang kini diperiksa lebih efisien sebelum memasuki sempadan, sekaligus membantu merangsang perdagangan di salah sebuah laluan paling sibuk negara berkenaan. Terletak di zon ekonomi tempat masuk sempadan Dong Dang, modal taman logistik menghimpunkan pemeriksaan kastam, pemeriksaan kargo, perkhidmatan trans perkapalan dan gudang, membantu pergerakan barang lebih efisien sebelum menyeberangi sempadan. Dengan itu, sekian berita ASEAN dari Radio Brunei disunting oleh Azimah Haji Jalil dan Asmida Lamiah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita selanjutnya ke udara pukul 3 petang.

0: Baik, kita kembali ke udara bersama untuk ruangan Serambi Petang siaran Nasional FM Radio Brunei. Di pertemuan untuk hari ini, anda mendengar hari Rabu 25 Zulkaadah 1447 Hijrah 13 Mei 2026 Masihi. Audio kita masih bersama untuk ruangan Serambi Petang ni di jam yang kedua. Masih saya Nakuddin Haji Ismail bersama dengan anda pendengar sehingga ke pukul 5 petang ini nanti. Dan satu rancangan audio akan dibawakan selepas ini, info ASEAN, apa cerita ataupun perkembangan menarik bersama dengan rakan penyampai Syaiful Bakrin Hadi Suhaili. InsyaAllah akan kita dengarkan ianya selepas ini. Itu di jam kedua pertemuan untuk hari ini. Di samping itu juga akan terus saya hidangkan awal dengan lagu-lagu irama retro sebagai halwa teringat kita untuk petang hari ini. Walau di mana pun juga kita berada. Mungkin yang sedang mendengarkan saya ketika ini awal sedang bertugas. Mungkin juga ada yang sedang berada di rumah ataupun dalam perjalanan ketika ini. Apa-apapun yang bisa kita laksanakan di rumah ke dalam perjalanan ke ataupun di tempat bertugas ke, jangan lupa aspek keselamatan. Ini yang antara etika yang perlu kita ambil berat ya, dalam menjaga ataupun mengelak daripada terjadi sesuatu yang tidak diingini ya. Sentuh lagi tentang yang dalam perjalanan ketika ini, ke mana pun hendak terjauh dah, okey, jangan lupa untuk menggunakan tarik pinggang keledar. Okey, dan didoakan semoga selamat sampai ke destinasi. Begitu juga dengan yang sedang bertugas ketika ini. Okey, selamat tugas saya ucapkan, bertugas demi kebahagiaan agama, bangsa dan negara. Terus berpegang kepada 11 rukun akhlak dan etika kerja perkhidmatan awam. Semoga tugasan kita akan diberkati dan dirahmati jua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, menerusi pertemuan dalam ruangan Serambi Petang hari ini, seperti biasa, untuk hari Rabu akan kita ikuti info ASEAN selepas ini.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026. Bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001001089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209.

0: Info ASEAN dibawakan untuk anda hanya di National FM Radio Brunei.
1: Menyelusuri dinamika politik, ekonomi dan sosiobudaya komuniti ASEAN dalam jaringan global, bersama saya Syafal Bakrin Haji Suhaili dalam Info ASEAN.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara-negara ASEAN dijangka terus menjadi tumpuan dunia menerusi pelbagai program, persidangan dan forum antarabangsa yang bakal berlangsung dalam masa terdekat. Program-program tersebut bukan sahaja memperkukuh hubungan diplomatik dan ekonomi serantau, malah turun menjadi platform penting dalam menangani cabaran global seperti keselamatan, teknologi, tenaga dan pembangunan mapan. ASEAN kini dilihat semakin memainkan peranan strategi dalam lanskap geopolitik antarabangsa berikutan kedudukannya sebagai antara rantau ekonomi paling pesat berkembang di dunia. Antara program utama yang bakal menjadi perhatian ialah Sidang Kemuncang ASEAN ke-48 yang berlangsung di Cebu, Filipina. Sidang kemuncang tersebut akan menghimpunkan pemimpin negara anggota ASEAN bagi membincangkan pelbagai isu strategi termasuk keselamatan serantau, ekonomi digital, keselamatan tenaga serta ketegangan geopolitik di Laut Cina Selatan. Selain memperkukuh hubungan sesama negara anggota, sidang itu juga dijangka melibatkan rakan dalang antarabangsa seperti Amerika Syarikat, China, Jepun dan Kesatuan Eropah bagi membincangkan kerjasama ekonomi dan keselamatan serantau. Pemerhatian antarabangsa melihat sidang ini sebagai platform penting untuk memastikan ASEAN terus relevan dalam menghadapi cabaran dunia moden yang semakin kompleks. Dalam bidang teknologi dan transformasi digital pula, Singapura bakal menjadi tuan rumah kepada mesyuarat Menteri-Menteri Digital ASEAN 2026. Program tersebut dijangka memberi fokus kepada pembangunan kecerdasan buatan atau AI, keselamatan siber, tadbir urus data, serta pembangunan ekonomi digital serantau. Negara-negara ASEAN kini semakin memberi perhatian kepada sektor teknologi kerana ia dianggap sebagai pemacu utama pertumbuhan ekonomi masa hadapan. Singapura juga dijangka memperkenalkan beberapa inisiatif baru berkaitan pembangunan bakat digital dan kerjasama teknologi rentas sempadan bagi memastikan ASEAN mampu bersaing dengan kuasa ekonomi digital dunia seperti Amerika Syarikat dan China. Malaysia pula akan menganjurkan Malaysia International Halal Showcase atau MIHAS 2026 di Kuala Lumpur yang dijangka menjadi antara pameran halal terbesar dunia. Program tersebut akan menghimpunkan syarikat, pelabur dan usahawan dari pelbagai negara bagi mempromosikan produk makanan halal, kewangan Islam, kosmetik dan pelancongan halal. Industri halal kini berkembang pesat di peringkat global dengan nilai pasaran mencecah trilion dolar Amerika. Kerajaan Malaysia melihat MIHAS sebagai platform strategi untuk memperkukuh kedudukan negara sebagai hub halal antarabangsa selain membuka peluang perdagangan baru kepada negara-negara ASEAN. Penganalisis ekonomi berpandangan bahawa sektor halal mampu menjadi antara pemacu utama ekonomi serantau dalam tempoh jangka panjang. Thailand juga tidak ketinggalan apabila bakal menganjurkan Thailand Tourism Festival 2026 di Bangkok. Festival tersebut dijangka menarik ribuan pelawat antarabangsa menerusi pelbagai aktiviti kebudayaan, persembahan tradisional, promosi makanan tempatan dan pelancongan kesihatan. Thailand terus memperkukuh sektor pelancongan sebagai sumber utama pendapatan negara selepas industri itu terjejas akibat pandemik global beberapa tahun lalu. Selain mempromosikan destinasi pelancongan popular, kerajaan Thailand turut memberi perhatian kepada pelancongan kesihatan dan rawatan tradisional yang semakin mendapat sambutan pelawat antarabangsa. Program tersebut dijangka membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik serta memperkukuh imej Thailand sebagai destinasi pelancongan utama Asia.

0: Tenggara. Vietnam pula bakal menganjurkan Vietnam International Innovation Expo 2026 di Hanoi yang memberi fokus kepada pembangunan teknologi, inovasi dan industri masa depan. Program itu dijangka menghimpunkan syarikat teknologi, pelabur serta institusi pendidikan dari seluruh dunia bagi membincangkan perkembangan kecerdasan buatan, robotik, semikonduktor dan teknologi hijau. Vietnam kini muncul sebagai antara negara ASEAN paling pesat berkembang dalam sektor teknologi dan pembuatan elektronik. Kerajaan Vietnam melihat pembangunan inovasi sebagai strategi penting untuk memperkukuh daya saing negara di peringkat global. Pemerhati ekonomi berpendapat bahawa Vietnam berpotensi menjadi hub teknologi baharu Asia Tenggara sekiranya momentum pembangunan semasa dapat diteruskan secara konsisten. Dalam sektor tenaga dan kelestarian alam sekitar, Indonesia bakal menjadi tuan rumah kepada Indonesia Renewable Energy Forum 2026 di Jakarta. Forum tersebut akan memberi tumpuan kepada pembangunan tenaga boleh diperbarui seperti tenaga solar, hidro dan hidrogen hijau. Program itu turut melibatkan syarikat tenaga antarabangsa, pelabur dan pakar alam sekitar bagi membincangkan masa depan tenaga lestari di rantau ASEAN. Indonesia kini giat memperkukuh agenda ekonomi hijau selaras dengan usaha global mengurangkan pelepasan karbon dan perubahan iklim. Kerajaan Indonesia turut menyasarkan untuk menjadi antara peneraju tenaga hijau di Asia Tenggara menerusi pelbagai projek tenaga mapan berskala besar. Filipina pula dijadual menjadi tuan rumah kepada Mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN 2026 yang akan membincangkan isu keselamatan maritim, ancaman siber dan kerjasama buatan kemanusiaan. Ketegangan di Laut Cina Selatan dijangka menjadi antara agenda utama perbincangan berikutan peningkatan aktiviti ketenteraan dan persaingan geopolitik di kawasan tersebut. Negara-negara ASEAN kini semakin memperkukuh kerjasama pertahanan bagi memastikan kestabilan dan keselamatan rantau terus terpelihara. Pemerhati geopolitik melihat program tersebut sebagai platform penting untuk memperkukuh kerjasama keselamatan serantau dalam menghadapi ancaman moden yang semakin kompleks. Kemboja juga bakal menarik perhatian dunia menerusi penganjuran Cambodia Water Festival 2026 di Phnom Penh. Festival tradisional itu terkenal dengan perlumbaan bon, persembahan budaya dan aktiviti komuniti yang mencerminkan identiti masyarakat Kemboja. Program tersebut dijangka menarik kehadiran pelancong dari seluruh rantau Asia Tenggara serta membantu meningkatkan sektor pelancongan negara itu. Selain menjadi acara kebudayaan, festival tersebut turut memainkan peranan penting dalam mempromosikan warisan sejarah dan tradisi Kemboja kepada masyarakat antarabangsa. Selain program berkaitan ekonomi dan diplomasi, ASEAN juga bakal menyaksikan pelbagai acara pendidikan serta pembangunan belia yang bertujuan memperkukuh hubungan generasi muda serantau. Indonesia dijadual menjadi tuan rumah ASEAN University Games 2026 di Surabaya yang akan menghimpunkan atlet mahasiswa dari seluruh Asia Tenggara dalam pelbagai acara sukan dan program pertukaran budaya. Kejohanan tersebut bukan sahaja memberi tumpuan kepada persaingan sukan, malah menjadi platform penting dalam membina perpaduan, kepimpinan dan jaringan persahabatan dalam kalangan belia ASEAN. Penganjur turun merancang pelbagai forum akademik dan program inovasi belia sepanjang kejohanan berlangsung. Pemerhati pendidikan melihat program seperti ini sebagai medium penting untuk melahirkan generasi muda ASEAN yang lebih berdaya saing, berfikiran global dan mampu memainkan peranan besar dalam pembangunan rantau pada masa hadapan. Secara keseluruhannya, pelbagai program yang bakal berlangsung di negara-negara ASEAN mencerminkan usaha rantau ini untuk terus berkembang sebagai pusat ekonomi, teknologi, budaya dan diplomasi antarabangsa. ASEAN kini bukan sahaja menjadi rantau strategi dari sudut perdagangan dan geopolitik, malah semakin berpengaruh dalam membentuk agenda pembangunan global. Kerjasama Iran antara negara anggota dijangka terus memperkukuh kestabilan serta meningkatkan daya saing ASEAN dalam menghadapi cabaran dunia masa kini. Sekian info ASEAN, salam hormat dari saya Syaful Bakrin dan penerbit Nakhyuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Info ASEAN dibawakan untuk anda hanya di National FM.

0: Happy soalnya ni. Apa ada
1: Mestilah happy. Mun kena bagi voucher oleh orang yang kuuruskan permohonannya
0: Mana boleh tu? Ketanya ni penjawat awam bah. Salah tu kalau menerima barang dari orang yang berurusan sama ketani.
1: Apa pulang salah? Ia membagi pasal ada ekstra. Sama rasanya kan berterima kasih haraku. Ia tah ia membagi atu.
0: Apa saja kena bagi atu? Pebaik tak voucher, hadiah kaya, mis punya sedekah. Mun namanya ia berurusan rasmi sama ketani. Ini dapat tu rasuah sudah namanya tu.
1: Tapi permohonannya atu memang memenuhi syarat sama lengkap. Lagipun bukan ke diaku yang meluluskan permohonannya atu. Indahkan atu kesalahan rasuah.
0: Mesti jiburin ani. Walaupun kau ada kuasa meluluskan permohonannya atu, mun namanya kau masih ada sangkut paut dengan permohonan.

0: sebenarnya tu. Macam mana bah? Kau yang memproseskan masih tetap salah tu. Berkaitan masih tu dengan kerjamu. Ndija.
1: Awah, benar jua. Nah, kawan ni. Ingau ta jua tiku pasal menerima hadiah ni. Baik je kau mengingati. Indah paidah-paidah. Kena penjara pulang ku karang. Gara-gara menerima hadiah ni.
2: Na'udzubillah min zalik.
1: Baik tak ku beritahu ketua tani pasal pemberian hadiah ni.
3: Di bawah Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131, memberi atau menerima suapan dalam apa jua bentuk sebagai dorongan atau ganjaran untuk memproses permohonan atau apa saja berkaitan dengan tugasan rasmi adalah kesalahan rasuah. Jika sabit kesalahan, denda RM30,000 dan 7 tahun penjara. Juga menjadi kesalahan di bawah Bab 165 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22 bagi mana-mana penjawat awam jika menerima hadiah daripada individu yang pernah, sedang atau akan mempunyai kaitan dengan tugas rasminya. Jika sabit kesalahan, denda dan penjara tidak lebih 7 tahun. Cegah dan hindari rasuah.
4: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.
5: Baik, ada laporan dari Tanah Suci akan kita dengarkan setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu ya pada pukul 5 petang, manakala Jumaat dan Ahad pula siarannya pada pukul 8.30 minit pagi bersama dengan pelapor haji Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam Muhammad Akmal Adli Arifin. InsyaAllah untuk hari ini seperti biasa pada pukul 5 petang ini nanti kita akan bakal mengetahui sejauh mana perkembangan terkini ya, dan seperti apa yang telah pun kita ketahui juga ya, para jemaah secara berfasa sudah pun bertolak dari Madinah Al-Munawwarah menuju ke Makkah Al-Mukarramah dan akan melaksanakan umrah dan seterusnya melaksanakan lagi pelbagai aktiviti dan juga diteruskan dengan manasik haji. InsyaAllah akan diadakan di sana dan kita akan bakal mengetahui perinciannya bersama dengan rakan pelapor insyaAllah. Baik, sebagai pelan bersama sudah pun 2.33 minit petang waktu negara Brunei Darussalam, kita ke udara bersama Audah untuk keruangan Serambi Petang di pertemuan untuk hari ini, hari Rabu 25 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan 13 Mei 2026 Masihi. Alhamdulillah untuk pertemuan kita hari ini, kita sudah pun melangkah di hari yang ke-133, minggu yang ke-19 ya, untuk ke tahun 2026. Alhamdulillah. Baik, juga untuk hari ini saya percaya pelbagai aktiviti dan program terus dikendalikan ya, dan apapun yang diadakan itu diharapkan semoga sukses dijalankan ya. Dan alhamdulillah juga sudah seperti yang kita pun sedia maklum ya, apa dengan keadaan cuaca yang tidak menentu sekarang ni, okey, seperti yang telah pun saya kongsikan pada awal tengah hari tadi, yang mana keadaan cuaca diramal berawan dengan hujan atau hujan berpetir sekala melintasi beberapa kawasan pada waktu petang dan awal malam ya, dan ada perhatian di sana risiko banjir kilat semasa hujan lebat terutama di kawasan rendah dan mudah banjir, kelajuan angin meningkat sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir. Jadi pentingnya juga untuk kita mengetahui keadaan cuaca ini dari masa ke semasa, paling mudah audio boleh memuat turun aplikasi Brunei WX untuk mengetahui ramalan cuaca terkini dan sekiranya ada amaran dikeluarkan ya oleh pihak BDMD ya, insyaAllah akan dikeluarkan menerusi aplikasi tersebut. Dan untuk mengetahui lagi keadaan cuaca di mana tempat Auda berada ya, okay, Auda boleh hubungi talian cuaca di talian 114. Baik, terus bersama dengan siaran nasional Radio Brunei. Untuk petang ini kita berirama retro di samping informasi akan terus saya sajikan untuk Auda mendengar. Ini kita dengarkan sebuah lagu yang diberikan nafas baru. Lagu

banjir atau bah berlaku apabila air menenggelami tempat atau kawasan yang rendah. Apa yang perlu dibuat? Ketahui tempat-tempat penempatan sementara, simpan air minum dalam kontena bersih dan bekalan pertolongan kecemasan. Simpan dokumen-dokumen penting, sentiasa mengambil maklum melalui radio, televisyen mengenai keadaan cuaca dan amaran banjir. Semasa banjir, apa perlu dibuat? Pergi ke kawasan yang lebih tinggi dan selamat. Jika air semakin naik, tolong matikan semua peralatan elektrik. Jangan bermain air banjir kerana kemungkinan ada bahaya seperti sengatan binatang, penyakit, aliran kejutan elektrik dan sebagainya. Jangan cuba menyeberangi sungai atau longkang yang beraliran deras. Jika kenderaan terhenti, tinggalkan tempat itu serta-merta dan cari tempat selamat. Hubungi 995 untuk Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk meminta bantuan dan ikuti perkembangan terkini semasa banjir. Hindari perkara berikut. Jangan meminum air banjir. Jangan menyentuh mana-mana kabel atau wayar elektrik yang jatuh. Jangan biarkan kanak-kanak

Ya, daripada Nurul dengan lagunya Casa Nova membawa kita ke pukul 2.45 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Kita masih bersama untuk ruangan Serambi Petang untuk hari ini. Dan Audo, untuk meneruskan lagi untuk Serambi Petang hari ini, akan kita ikuti laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat selepas ini.

0: laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar rangkaian Nasional FM. Saya Ali Bomba Wanita 1263 Nur Syahira binti Muhammad Sazwan Tio dari bahagian komunikasi Koprat akan menyampaikan ringkasan laporan panggilan kecemasan Jabatan Bomba dan Penyelamat yang diterima di sepanjang minggu mulai 4 Mei hingga 10 Mei 2026. Sepanjang minggu berikut, sebanyak 99 panggilan telah direkodkan di keempat daerah daripada jumlah itu, yang mana daerah Brunei Muara menerima 73 panggilan, manakala 8 panggilan dari daerah Tutong, 15 panggilan dari daerah Belait dan 3 panggilan dari daerah Temburong. Sehubungan dengan cuaca yang panas masa ini, Jabatan Bomba dan Penyelamat ingin mengungsikan beberapa saranan keselamatan khusus keadaan tidak menentu. Elakkan melakukan aktiviti di luar rumah semasa waktu puncak cuaca panas. Kurangkan aktiviti fizikal lasak seperti hadkan senaman berat atau kerja fizikal lasak semasa cuaca panas. Gunakan kipas atau penghawa dingin untuk menyejukkan ruang tempat kerja atau kediaman. Sentiasa waspada dan peka terhadap persekitaran. Jangan lakukan pembakaran terbuka semasa cuaca panas dan kering. Angin kencang boleh menyebabkan api dengan pantas. Jika ternampak titik api atau asap di kawasan hutan atau tanah lapang, segera hubungi Jabatan Bomba dan Penyelamat di talian kecemasan 995. Peralatan elektrik yang bekerja lebih keras semasa cuaca panas boleh menyebabkan punca kebakaran rumah. Jangan tinggalkan bahan berbahaya di dalam kereta seperti power bank atau laptop. Jika anda ada sebarang pertanyaan mengenai tips keselamatan kebakaran, sila hubungi kami di bahagian komunikasi Koprat di talian 2380402 atau 2380409 sambungan 111. Ikuti kami di laman sosial Facebook iaitu BFRD, Brunei Fire and Rescue Department, di Instagram kami iaitu BFRD.995 dan TikTok iaitu Brunei.firefighters. Akhir kata, pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat sentiasa komited dalam melindungi nyawa dan harta benda. Sekian laporan mingguan Jabatan Bomba dan Penyelamat dan seterusnya kembali ke Nasional FM. Terima kasih.
0: Laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat.

Okey, kita dengarkan tadi. Hidup sihat, menjaga dengan menjaga permakanan, kurangkan kolesterol. Itu antara perkara daripada sudut permakanan yang perlu kita jagalah. Di samping kita lihat sejauh mana pengambilan gula dan garam dalam seharian kita. Okey, jadi upaya-upaya di sana. Okey, baik, terus bersama dengan rakan siaran nasional. Kita akan kembali selepas mengikuti siaran berita pukul 3 petang ini.

terus memberikan manfaat yang besar di rantau ini. Walaupun sudah 5 tahun berlalu, sejak hubungan dialog tersebut dinaik taraf kepada perkongsian strategi komprehensif semasa Brunei Darussalam menjadi pengerusi ASEAN pada tahun 2021, perkongsian tersebut terus memberikan manfaat.

Bicara Budi. Undang-undang adab dan budi pekerti membentuk kemerdekaan bekerja. Undang-undang akal membentuk kemerdekaan berfikir. Kemerdekaan berfikir pula melalui jalan menambah kecerdasan akal, maka bertambah murnilah kemerdekaan berfikir. Jika kita merasa bangga lantaran kita telah banyak berbuat pahala, hendaklah kita fikirkan pula bahwa kita pun banyak berbuat dosa. Kita terlalu lalai dan banyak kekurangan. Bertambah kita fikirkan itu, bertambah kita akan melihat kelak bahwa kebajikan yang kita perbuat belumlah seimbang. Jangan berlebih-lebihan daripada kesalahan yang pernah kita lakukan. Jika kita merasa bangga sebab ilmu pengetahuan kita telah banyak, maka ingatlah yang kita ketahui itu tidak lain hanyalah anugerah ilahi yang semata-mata diberikan kepada kita. Kita hanya mendapat ilmu pada perkara-perkara yang belum kita ketahui, dan bukanlah kita yang mencipta ilmu itu, melainkan Allah, pemilik bagi segala ilmu dan maha bijaksana. Maka itu, bersyukurlah. Jangan menyombong diri, kerana jika Allah menarik balik anugerah itu kembali dengan pelbagai cara, sama ada kita menjadi pelupa atau kerana sesuatu penyakit. Diriwayatkan dari Abdul Malik bin Turaif, seorang sarjana ulung, berilmu dan sangat cerdas, tetapi kemudian menjadi seorang yang pelupa akibat suatu hal. Dia berkata, "Saya memang seorang yang beruntung. Apabila saya mendengar suatu perkara, teruslah ia melekat dalam ingatan saya, sehingga tidak perlu saya ulang menghafaznya lagi. Tetapi pada suatu hari, saya pergi berlayar. Tiba-tiba, dalam pelayaran itu, datanglah angin taufan yang amat dahsyat yang menyebabkan saya ditimpa mabuk laut yang amat sangat. Setelah saya pulang dari pelayaran itu dengan selamat, terasa pengaruh malapetaka laut yang menimpa saya itu. Saya menjadi lupa akan hafazan-hafazan saya yang selama ini, dan jika saya cuba menghafaz yang baru, tidak ada lagi yang tinggal dalam ingatan. Sejak waktu itu, kekuatan ingatan dan kecerdasan yang begitu luar biasa tidak lagi kembali buat selama-lamanya. Ketahuilah bahwa ramai orang yang haus pada ilmu, tekun membaca kitab-kitab dan belajar bersungguh-sungguh. Tetapi maksudnya itu tidak juga tercapai dengan memuaskan. Maka, hendaklah orang yang merasa dirinya berilmu mengetahui bahwa jika lantaran kesungguhan membaca buku-buku sahaja boleh didapat, maka orang lain jauh lebih mendapatkannya daripada kita. Di sini, nyatalah bahwasanya ilmu pengetahuan itu adalah pemberian Allah semata-mata

kepada hambanya. Ilmu yang dimiliki bukanlah untuk kita jadikan kebanggaan, melainkan buat menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menganugerahkan ilmu yang kita perolehi. Oleh kerana itu, kita hendaklah terus-menerus berusaha dan memohon serta berlindung kepada Allah daripada bahaya lupa akan ilmu-ilmu yang kita perolehi ditarik kembali olehnya. Bicara budi, hidup biarlah berbakti walaupun tidak dipuji. Hidup berbudi itulah tujuan hidup kita. Seperti sebuah pantun syair Arab gubahan Syaqi Bey, satu bangsa terkenal adalah lantaran budinya. Jika budinya telah habis, maka nama bangsa itu akan hilang.

0: Mendoakan akan kebaikan bagi satu sama yang lain patut dipupuk di dalam hidup berkeluarga, sama ada orang yang didoakan itu mengetahuinya atau tidak, lelaki atau perempuan, yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Malah doa seorang Muslim terhadap saudaranya yang lain tanpa pengetahuannya adalah mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, adapun doa seorang Muslim bagi saudaranya yang tidak hadir adalah mustajab. Di sisi kepalanya ada malaikat yang diwakilkan. Setiap kali dia mendoakan kebaikan bagi saudaranya itu, malaikat yang diwakilkan itu pula berkata, amin, dan bagimu seumpama apa yang engkau doakan itu. Hadis riwayat Muslim.
1: Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: arus bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.
2: Dengarkan National Lifetime.

0: Eh, Wang, masa awak dah ni, biar kita sembahyang dulu.
1: Kita sembahyang dulu. Sekarang saya aku sembahyang tu.
0: Nah, biar juga kita sembahyang awal. Memang tadi banyak kerja tu. Sekarang terlalai. Dia cuba tak kita sembahyang tu.
1: Bah, bisa itu tu.
2: Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang pada awal waktunya mendapat keredaan Allah dan pada akhirnya mendapat keampunannya. Dan selagi seseorang hamba itu mengerjakan sembahyang dan tiada meluputkannya dari waktunya dan tiada melambatkannya pula dari awal waktunya, adalah lebih utama baginya daripada dunia dan seisinya.
3: Melewatkan sembahyang sehingga luput waktunya ataupun mengundurkan sebahagian daripadanya di luar waktunya adalah haram dan berdosa. Semoga kita tergolong orang yang sentiasa memelihara sembahyang fardu dengan menyegerakan pelaksanaannya pada awal waktunya.
4: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min syarri ma sana't. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari itu,

turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

Orang-orang yang membelanjakan harta-harta mereka pada waktu malam dan siang dengan cara bersembunyi-sembunyi dan berterang-terangan, maka bagi mereka ganjaran pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidaklah ada ketakutan atas mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Surah Al-Baqarah ayat 274.

0: Aula Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha.

0: Maha Besar, Maha Suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar.
1: Islam sama National FM.
2: Ku berapa sudahnya? Aweh, masuk waktu sembahyang dia sudah. Baik tukung masjid dulu. Bawang, ke masjid.
3: Masuk waktu sudah, Nek.
2: Aweh, mari kita ke masjid nah, sembahyang berjemaah, Nek.
3: Bah, mari kita ketemu ke masjid sama-sama.
4: Dari Anas bin Malik katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang sembahyang berjemaah kerana Allah selama 40 hari dengan mendapati takbiratul ihram yang pertama, dicatatkan baginya dua kebebasan, bebas dari seksa api neraka dan bebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi.
5: Di antara memelihara sembahyang dan mendirikannya ialah melazimkan sembahyang berjemaah. Sembahyang berjemaah itu melebihi sembahyang seorang diri dengan 27 darjat.
6: 92.3, 93.8 Nasional FM, Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman dengan tajuk berita dunia. Indonesia mencadangkan sebuah hub simpanan minyak ASEAN diwujudkan bagi meningkatkan rizab tenaga. Iran menetapkan 5 syarat untuk memasuki pusingan rundingan baharu bersama Amerika Syarikat. Isu perdagangan menjadi tajuk perbincangan setiausaha perbendaharaan Amerika Syarikat dan timbalan Perdana Menteri China menjelang sidang kemuncak di Korea Selatan. China dan Amerika Syarikat mempertimbangkan isu sekatan ke atas ekspor hasil bumi China. Presiden Amerika Syarikat meminta agar Presiden China untuk bersikap terbuka semasa sidang kemuncak nanti. Tentera pertahanan Rusia menyambung operasi ketenteraan berikutan gencatan senjata berakhir.

0: Dua penumpang kapal persiaran MV Hondius dijangkiti hantavirus kini dirawat di Hospital University Emory. Puluhan ribu rakyat Argentina berarak menuntut penarikan balik pemotongan belanjawan universiti-universiti awam. Individu menetap di Singapura dialu-alukan memohon skim sukarelawan awam baharu bagi menyumbang kepada ekosistem pertahanan negara. Kenaikan harga minyak mengancam aktiviti penangkapan ikan di Indonesia. Vietnam pertingkatkan usaha penguatkuasaan harta intelek bagi mewujudkan pemacu pertumbuhan baharu dalam era digital. Sekian tajuk berita dunia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita selanjutnya ke udara, 5.30 minit petang, siaran berita perdana.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

0: membelanjakan harta tanpa pengurusan dan pengawalan yang bijak dan teratur akan mengundang masalah kewangan di dalam sesebuah institusi keluarga. Bersederhanalah dan aturlah kewangan keluarga seperti mana yang digariskan oleh agama demi mendapat keberkatannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 141, tafsirnya, dan janganlah kamu melampau-lampau, yakni pada apa-apa jua yang kamu makan atau belanjakan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampau.
1: Baik, kita sebagai bersama 46 minit petang waktu negara Brunei Darussalam, kita melangkah bersama untuk Serambi Petang hari ini di jam yang

0: kita dalam kawasan kita sendiri dulu, daerah Brunei dan Muara, bersama dengan Rakan Segas Pengiran Haji Hanafi untuk perincian satu acara yang berlangsung. Apa agaknya, terus bersama dengan Rakan Segas Pengiran Haji Hanafi.
1: Baik, terima kasih rakan tugas di konti siaran National FM ya. Ya, saya sempat buat tinjauan mengenai dengan simposium Puak Sang Jati Dusun, dan untuk itu saya sudah pun bersama dengan Yang Mulia Dr. Chon Afok, pengurusi dua mengenai dengan simposium ini. Boleh Dr. menerangkan mengenai dengan simposium ini?
2: Ya, simposium ini adalah simposium bagi Puak Dusun dan Bisaya yang pertama kali dianjurkan oleh jawatan kuasa tertinggi adat resam Puak Dusun, iaitu yang baru ditubuhkan dengan kerjasama institusi Kutua Kampung dan Mukim Daerah Tutong, dengan kata lain disokong penuh oleh Jabatan Daerah Tutong. Yeah. Jadi simposium ini akan diisi dengan pembentangan kertas kerja dalam 4 sesi. Semuanya ada 12 kertas kerja. Walau bagaimanapun pemakalah semuanya ada 20 orang. Hanya oleh sebab masa tidak mengizinkan, hanya 12 sahaja yang akan dibentangkan dalam simposium pada hari ini. Iya.
1: Jadi ini adalah kali pertama ataupun sebelum ini ada diadakan simposium ini?
2: Oh, ini kali pertama.
1: Jadi siapa saja yang akan menghadiri simposium ini, Dok?
2: Sebenarnya simposium ini adalah terbuka penyertaannya kepada semua penduduk, terutama sekali dusun dan Bisaya di negara Brunei Darussalam. Malah kami juga mengundang peserta ataupun orang dari luar, iaitu dari Sarawak, khususnya Limbang dan Miri yang terdekat, dan juga dari Sabah. Mereka akan datang, ada beberapa orang yang sudah datang. Yeah.
1: Jadi kenapa memilih simposium yang bertajuk Sang Jati Dusun ini?
2: Ya, ini adalah yang menarik ya, kerana kami memikirkan perkara ini perlu didedahkan kepada orang awam, kerana sebagaimana kita maklum bahawa kita mengetahui bahawa di negara Brunei Darussalam ini mempunyai ada 7 puak jati, namun dari segi dokumentasi buku dan sebagainya kita tidak nampak berkenaan dengan puak-puak berkenaan, iaitu berkenaan dengan kehidupan mereka, adat resam dan apa namanya budaya. Kalau ada pun ia akan diselitkan di mana-mana buku dalam kajian-kajian tertentu. Jadi pada hari ini kami cuba mengumpulkan semua kata-kata itu, nantinya akan diterbitkan dalam sebuah buku khusus membincangkan berkenaan dengan Puak Dusun dan Bisaya itu.
1: Dan hari ini juga ada pameran yang diadakan. Jadi apa antara pameran yang akan diperlihatkanlah kepada orang ramai menghadiri simposium ini?
2: Ya, terima kasih. Sebenarnya simposium ini diadakan juga bersempena dengan Ado Gayo, iaitu hari kebesaran bagi Puak Dusun yang dirayakan setiap tahun selepas menuai, iaitu bulan 5. Jadi pada hari ini juga dipamerkan ada beberapa macam-macam tradisional yang Puak Dusun, dari segi pakaian, makanan dan macam-macam lagi lah. Jadi ini di samping peserta mendengar simposium, juga mereka nanti masa rehat boleh melihat pameran yang ada dia buatkan di sini.
1: Jadi, sekali doktor, harapan doktorlah dengan adanya simposium inilah, khususnya kepada generasi muda yang akan mewarisi warisan inilah.
2: Ya, sebenarnya itulah target yang utama, iaitu kami mahu perkara ini akan membuka mata generasi muda berkenaan dengan Puak Dusun ini, terutama sekali Puak Dusun itu sendiri ya. Kerana pada masa ini nampaknya generasi muda agak semakin jauh. Jadi ini adalah tugas generasi kami untuk mendekatkan, menjadi jembatan kepada mereka supaya perkara ini akan dapat diturunkan kepada mereka sebagaimana keadaannya sebelum ini.
1: Ya. Baik, akhir cari Pak Nasional Pemuncak. Terima kasih di atas penerangan tuan. Terima kasih, Doktor.
2: Terima kasih.
1: Ya, demikian tadi wawancara saya bersama dengan Yang Mulia Dr. Chon Afok, pengurusi dua mengenai dengan simposium Sang Jati Dusun. Ya. Baik, itu saja laporan saya, kembali kepada rakan tugas di konti siaran Nasional. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pengiran Haji Hanafi sebentar tadi bersama dengan pendengar ya untuk info daerah hari ini. Baik, dari daerah Brunei dan Muara kita ke daerah Tutong bersama dengan rakan tugas Siti Zubaidah Haji Mahbub.
3: Info daerah dari daerah Tutong.
4: Baiklah, terima kasih rakan tugas di konti siaran

0: Syria bersamaan dengan 14 hari bulan Mei 2026. Jadi mesyuarat tersebut akan bermula pada pukul 9 pagi bertempat di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tudong. Jadi itu saja yang dapat kita bawakan menerusi info di petang ini dari daerah Tudong. Kita serahkan kembali bersama dengan rakan setugas di konti siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan rakan setugas Siti Zubaidah Haji Mahbub menerusi ruangan info daerah untuk hari ini dibawakan bersama dari daerah Tudong. Dan selanjutnya kita ingin mengetahui pula apa cerita di daerah lain. Rakan setugas Syahrin Abdullah membawakannya.
2: Info daerah dari daerah lain.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrin Abdullah selaku pelapor daerah Belain. Apa khabar para pendengar National FM? Saya doakan meski dalam keadaan sehat walafiat hendaknya ya. Ya sudah. Seni sulaman bukan sahaja melambangkan kehalusan seni tangan, malah turut mencerminkan kesabaran, kreativiti dan juga warisan budaya yang terus dipelihara hingga ke hari ini. Di daerah Belain ya, bakat dalam bidang sulaman kreatif terus berkembang melalui penglibatan aktif ahli-ahli persatuan PKWI kaum wanitanya yang menjadikan hasil sulaman sebagai satu seni bernilai tinggi serta mampu menjana pendapatan sampingan. Bagi mengetahui dengan lebih lanjut mengenai dunia sulaman kreatif ini, saya selaku pelapor info daerah Belait ya berkesempatan menemu bual salah seorang warga PKWI daerah Belait yang giat menghasilkan pelbagai corak dan rekaan sulaman yang cukup menarik, kreatif dan juga unik. Assalamualaikum puan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurini Haji Johari, seorang pesara dari dulu Serikat Telbru dan masa ini berkegiatan di Pusat Kegiatan Warga Mas Kelai. Sebenarnya sebelum matuk, saya pernah belajar bersama ada seorang guru kami, Cikgu Jijah. Masa itu kawan-kawan itulah membawa bersama. Dan minat itu mula-mula itu lambatlah catch up. Pasal umur ini sudah. Tapi disebab memikirkan why not kami sama-sama membuat sementara masa itu masih banyak setelah kami pincin itu. Jadi kami sama-sama membuat, belajar. Dan minat itu juga barangkali yang membuat aku tu terus sampai bertahun. Ada 2-3 tahun lah kami belajar sampai orang boleh membuat sendiri sulaman itu. Bunga bermacam-macam jenis bunga. Ya sebenarnya ada nama jaitan itu kan. Jadi bunganya bunga ros, daisy, apa saja bunganya, orchid, itu yang lain punya no macam kalau ada macam bentuk katun, huruf, dan nombor-nombor itu. Kalau ada yang berminat untuk nyuruh membuat aku tu, aku anulah. Aku edit dia punya anu tu daripada internet research. And then dia anukan arah kain tu. And then bukan itu saja aku yang anu. Ada yang macam jenis macam, bukan anu melakat saja tu. Ya ada macam matu. Ya bukan sulaman kreatif. Ini bukan itu saja. Bukan anu yang disulam cuma itu saja. Ya tani mencari idea sendiri tu. Itu tani cuba ambil daripada misalnya kan ada apa nyorang dari internet, kadang-kadang dah juga sendiri juga tu sendiri juga mencari macam nyorang apa kan dia bukan yang paling saya suka bunga lah tu, tahu-tahu perempuan kan bunga lah tu walaupun dah dilihat dari internet tani sendiri minat tu. Kalau macam dah ada kerja lain dan saiznya tu kira sederhana sehari tu boleh boleh. Kalau macam pasal mesti tani kemas kan, anda boleh tani terus-terus macam membuat nyorang cimih apa nyorang sekarang kan dilihat dalam wabah kita ni kadang-kadang digambar lagi tu kan kita buat diposkan ke anu kan siapa mau ane and then kalau anda lawan ada orang kan nyuruh membuat tu hasil yang berkualiti walaupun banyak tapi berkualiti dia guna kan, sayang saja banyak dipakai. Mungkin Sulamana ni kebanyakannya sudah macam dah ada banyak orang minat.

0: Kami macam bersama Dewan Bahasa, diorang mengundang. Saya terimalah tu, kami dengan ahli saya sendiri tu. Pasal kami sudah selalu sudah membuat pameran lah untuk Sulaiman Nenek. Kulihat dah banyak lah orang yang minat dengan Nato. Kenapa dah diterima undangan Nato. So, aku anulah terima dengan suka hati, enjoy barang Nato. And then kalau dapat biar durang orang muda-muda, bukan lagi orang muda-muda nyorok anak-anak. Ani ceritakan halnya, saya pernah mengajar di sekolah international school. Kanak-kanak lah, anu kira pra tu kan. Durang minat, tapi ndak pulang yang berat lah. Yang huruf nama durang itu saja aku suruh durang buat. Durang ada yang minat, ada dalam berapa orang, macam 10 orang, lebih daripada 10 orang. Ada 2 tahun, 2 kali saya mengajar di sana lah. Durang banyak, orang anu international school kan, anu orang putih. Ya tak, durang minat, cikgunya pun minat untuk membuat. Tapi durang kira ada masa durang kali ya. So aku anukanlah ada durang setiap seminggu sekali, sejam. Alhamdulillah juga menggalakkan dia. Orang indah sekali tu. Ya kalau belajaran ni indah indah sekali tu. Ya ada macam basicnya, jahitannya tu peringkat. Cuma itulah yang dapat. Kalau macam kan terus-terus durang pandai membentuk satu lukisan itu tidak dapat. Tidak dapat tu kalau macam bunga. Aku mau bunga ni. Aku mau area ni juga. Aku mau dalam masa ni juga. Pasal dia baru. Jadi tidak aku dapat macam terus-terus. Dia tanya orang, Sulaiman ni nyorang kalau kan dapat dibuatkan jadi anu bah, jadi pendapatan. Kalau kan benar-benar kira macam orang tua dulu macam misalnya songket. Songketan, kan songket apa? Ya mana terus-terus kan tu? Kira berapa jam, berapa hari baru dapat dia punya hasilnya tu. Tapi hasilnya tu mesti berkualiti. Jangan ala kadar saja sayang kan. Kalau dapat meski generasi muda ni orang hadirlah kalau kami membuat satu-satu macam pertunjukan orang kalau mau menyerang kontak kami di bahagian kegiatan warga emas kami sediakan satu hari just untuk memperkenalkan cemana-cemana karang jahitannya cemana berapa lama kami dapat menukan arah dia orang ini yang mahukan pelajarannya dan kalau pun nyorang dengan dia anu lagi dengan internet anu tu kan untuk membagi ke dia ada minat bagi semangat durang untuk belajar dan joinlah sama-sama bawa kawan-kawan kalau dapat jangan terus-terus akan pandailah mesti dipelajari dulu jahitan apa je ya banyak macam jahitan bukannya satu jadi kalau sudah tahu kadang-kadang kita ni kalau sudah pandai atau minat atau indah kan berhenti tu. Untuk pandai itu indah kan berhenti. Nyorang walaupun sampai pukul 1 malam. Kami pernah tu. Kami tanya durang macam kawan-kawan yang baru-baru kami dengan belajar. Pukul berapa kau tidur, pukul berapa. Selagi belum siap, belum berhenti. Itu. Nyorang kalau dapatlah. Sebenarnya banyak lagi kawan-kawan saya yang benar-benar semua belajar sama kami yang pandai jual. Lagi nyorang orang muda juga. Tapi mungkin ia tidak ada masa untuk menunjulkan dirinya tu bah. Saya ada keluarga apa itu ini. Tapi kalau kami berjumpa, kami selalu exchange lah. Yang pengalaman itu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih juga kerana mengundang.
2: Demikianlah tadi perkongsian bersama salah seorang warga PKWI daerah Belait mengenai seni sulaman kreatif yang bukan sahaja menjadi hobi bermanfaat, malah mampu membuka peluang menjana pendapatan serta mengangkat seni warisan tempatan ke tahap lebih membanggakan. Semoga usaha seperti ini akan terus mendapat sokongan masyarakat, khususnya golongan belia, agar seni sulaman tradisional dan moden akan terus subur serta diwarisi oleh generasi akan datang. Benang disulam penuh gaya, coraknya indah memikat hati. Warisan lama terus berjaya, kreativiti wanita terus dihargai. Baik, dengan ini saya sudahi laporan info daerah dari daerah Belait. Saya Syarin Abdullah mengundur diri dan kita kembali semula ke studio siaran National FM di Bandar Seri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah pun kita dengarkan bersama laporan dari daerah

0: Pertanyaan lanjut bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Dengarkan National FM.
2: Doa mengakhiri pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'udi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Ya Allah, kami serahkan padamu pekerjaan-pekerjaan kami dan jiwa raga kami, dan kami bertawakal kepadamu, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Doa sebelum memulakan perjalanan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadhal birra wat taqwa ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطعنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau redai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.

0: Masih ke udara bersama untuk dalam ruangan Serambi Petang Siaran Nasional, dan kita masih bersama dalam info daerah untuk edisinya hari ini, hari Rabu 25 Zulkaadah 1447 Hijrah, 13 Mei 2026 Masihi. Baik, kita selalu bersama dengan tiga orang rakan setugas ya, bersama untuk info daerah tadi ya, antaranya Pengiran Haji Hanafi, Siti Zubaidah Haji Mahbub dan Syahrin Abdullah. Dan untuk selanjutnya pula kita bersama dengan rakan setugas Zuhairah Afandi dari daerah Temurong bersama untuk meneruskan info daerah pada hari ini. Silakan Zuhairah.
1: Info daerah dari daerah Temurong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Bersama saya Zuhairah menerusi info daerah dari daerah Temurong. Seperti biasa, kita akan membawakan bahan sisipan dan juga info semasa yang sudah pun kita sediakan. Jadi terlebih dulu kita kongsi

0: Baik guys, okay, bersama 4.37 minit petang ya. Kita teruskan sekali lagi bersama dengan rakan Sungai Siti Zuhairah Fandi dari daerah Temburong. Silakan.
1: Info daerah dari daerah Temburong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang bersama saya Zuhairah menerusi info daerah dari daerah Temburong. Seperti biasa, kita akan membawakan bahan sisipan dan juga info semasa yang sudah pun kita sediakan. Jadi terlebih dulu kita kongsikan satu makluman mengenai dengan pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku pada hari Khamis 14 Mei 2026, yang mana kawasan yang terlibat ialah sebahagian Kampung Selapun, Kampung Sembiling Baru, Kampung Menengah dan kawasan sekitarnya. Ianya akan bermula pada jam 9 pagi hingga 4.30 petang. Jadi penutupan sementara bekalan elektrik ini adalah disebabkan oleh kerja-kerja penarikan kabel 11 kilovolt kawat atas baharu. Jadi diharap kepada penduduk yang tinggal di kawasan berkenaan supaya akan dapat mengambil maklum mengenainya. Dan untuk seterusnya, bahan sisipan yang sudah pun kita sediakan, kita akan mengongsikan mengenai Biro Wanita Majlis Perlindungan Kampung Belais dan Buda-Buda. Jadi wanita merupakan antara aset penting dalam pembangunan sesebuah masyarakat, bukan sahaja sebagai tulang belakang keluarga, malah turut memainkan peranan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan kampung. Kita ikuti bersama.
1: Info daerah dari daerah Temburong.
2: Biro Wanita Majlis Perlindungan Kampung Belais dan Buda-Buda ditubuhkan sebagai salah satu usaha untuk memperkasakan peranan wanita dalam sama-sama menyumbang kepada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kampung. Ianya juga bertujuan untuk menggalakkan penglibatan wanita dalam aktiviti kemasyarakatan serta program kebajikan yang dapat memberi manfaat kepada penduduk setempat.
3: Alhamdulillah, Majlis Perlindungan Kampung Belais dan Buda-Buda telah pun menubuhkan Biro Wanita yang khusus untuk MPK Belais dan Buda-Buda, dan dalam perancangan Ahli Jawatan Kuasa MPK ini telah pun membuat satu program yang khusus untuk Biro Wanita. Jadi dalam mesyuarat dicadangkanlah beberapa aktiviti dan akhirnya dijadikan satu program tahunan yang mengkhususkan penglibatan wanita Majlis Perlindungan Kampung Belais dan Buda-Buda. Jadi setelah dipikirkan sesuai, kemudian program itu dijalankan kemudian mendapat sambutan dan akhirnya sampai sekarang lah masih dilaksanakan. Sebenarnya lama, sudah lebih 10 tahun sudah. Alhamdulillah. Sebenarnya peranan wanita ni banyak, tapi ialah melalui program yang diadakanannya Merisik Khabar yang khusus dilaksanakan oleh Biro Wanita Majlis Perlindungan Kampung Belais dan Buda-Buda. Di samping itu, ia juga melibatkan belia kampung, sama ada lelaki atau perempuan, supaya Biro Wanita ni berperanan untuk membawa belia ni terlibat dalam kerja-kerja berkebajikan. Jadi bukan hanya melibatkan wanita, tetapi juga lelaki yang belia-belia muda yang ingin menceburkan diri dalam bidang kemasyarakatan macam ini dibawa serta. Jadi artinya peranan yang dimaukan, sebenarnya tujuan utama macam program Merisik Khabar ini bukan hanya untuk kita ni membuat satu program tahunan, tapi sebenarnya untuk mendidik dan membawa belia-belia ni terlibat sama dalam hal ehwal kemasyarakatan. Banyak sebenarnya tujuannya, tapi alhamdulillah Merisik Khabar ni banyak melibatkan penduduk kampung. Bukan hanya Ahli Jawatan Kuasa Majlis Perlindungan Kampung sebenarnya, tapi semua penduduk kampung terlibat. Alhamdulillah. Program Merisik Khabar ni mula-mula sekali yang dipikirkan dululah. Masa mula-mula penubuhannya, kami memikirkan yang di Kampung Belais dan Buda-Buda ni banyak warga emas. Jadi warga emas ni, kalau kita ni indah membawa belia-belia ni mengenali warga emas kita ni, artinya asal usul kita ni dari warga emas dulu kan, baru tak ada orang muda. Jadi mendidik jiwa durang ni supaya menyayangi warga emas, mau membantu. Di samping itu, mereka adalah ahli keluarga yang terdekat. Jadi Merisik Khabar ni dilakukan, dibuat untuk mengajak masyarakat Kampung Belais dan Buda-Buda untuk ikut sama menyumbang. Bukan hanya dari segi sumbangan kewangan untuk macam kita ni menziarahi bistura, terutama di hari raya. Sebenarnya program ini khusus untuk hari raya sebenarnya, tapi ia akan dibuat semasa bulan Ramadan, bulan puasa. Jadi masa bulan puasa itulah ada sumbangan dikumpulkan, kemudian beli barang untuk sambutan hari raya. Jadi di samping

0: menziarahi warga emas, ia juga dapat mengeratkan silaturahim. Jadi anak-anak muda ni, belia-belia ni bukan hanya sebagai penduduk kampung yang akan menjadi warga emas masa akan datang, tapi mereka mengenali warga emas kita ni yang sebenarnya asal kita ni bah. Artinya kita ni mengajar masyarakat untuk menyayangi warga emas. Ian datang tu, keramaian itu kalau kan dikira kami tidak dimestikan siapa yang jadi ahli. Tapi ahli jawatan kuasanya memang ada yang menjadi pemikir, yang menjadi pelaksana. Tapi bila merisik khabar dilaksanakan, semua orang terlibat. Jadi ia tidak memerlukan hanya ahli jawatan kuasa saja, tapi penduduk kampung terlibat sama, secara langsung ataupun secara tidak langsung. Alhamdulillah sambutan menggalakkan dan setakat ini kalau kan dikirakan penduduk kampung Malaysia yang muda-muda ni boleh saya katakan pemurah ke membantu, suka memberi sumbangan. Alhamdulillah. Cabaran setakat ini tidak ada cabaran yang terlalu macam mengongkong atau mengikat aktiviti ini daripada dilaksanakan. Alhamdulillah setiap tahun semakin berkembang, semakin banyak yang faham kenapa merisik khabar ini diadakan. Sebab ialah penduduk kampung ni kan orang yang pemurah, jadi diorang ni faham apa tujuan merisik khabar. Alhamdulillah artinya semua faham. Sebenarnya wanita ni ada kekuatan yang tersendiri. Mungkin tidak semua orang dapat menilai apa kekuatan wanita. Jadi wanita ni kan seperti mana yang kita ni tahu, ia adalah kalau dalam rumah tangga, wanita adalah orang yang bertanggungjawab mendidik anak-anak. Kemudian selain daripada tu, bukan hanya mendidik anak-anak di rumah, kita ni sebagai orang yang tinggal dalam satu komuniti, dalam masyarakat, kita ni perlu mengajak orang lain lagi. Bukan hanya orang dalam rumah kita ni, dalam keluarga, tapi ajak orang lain. Tapi bukan dengan cara kekerasan. Kita ni wanita mendidik dengan kasih sayang, itu yang sepatutnya. Jadi secara lembut. Jadi alhamdulillah saya merasa bersyukur bila penglibatan belia ikut serta dalam merisik khabar dan juga nanti suatu hari sebagai pelapis bagi ahli jawatan kuasa biru wanita di masa-masa akan datang. Jadi kata ni saja kan sudah berumur, ada lagi yang akan menjalankan. Jadi saranan saya lah kepada para wanita ni, kita ni sebenarnya tidak sendirian. Masyarakat kita ni di Brunei adalah masyarakat yang faham apa keperluan wanita di Brunei ni sebenarnya. Jadi dalam masyarakat kami, kita ni macam kami yang MPK ni masyarakat yang kecil kampung tapi kepahaman itu yang penting. Faham apa peranan kita ni sebagai wanita, masing-masing ada peranannya. Kalau yang berpendidikan tinggi ada peranannya, kalau yang sebagai ibu rumah tangga saja di rumah ada peranannya. Yang penting saling bersatu padulah. Mudah-mudahan macam itulah yang diharapkan untuk penduduk kampung Malaysia yang muda-muda.
1: Info daerah dari daerah Temburuk.
2: Ya, itu tadi dapat kita dengarkan penjelasan bersama dengan Dayang Siti Hawa binti Haji Khamis, Ketua Biro Wanita Majlis Perundingan Kampung Belais dan Buda-Buda. Jadi selain dalam mengeratkan hubungan silaturahim sesama penduduk, biro tersebut juga diharap menjadi wadah dalam mencungkil bakat dan kreativiti wanita kampung agar lebih berkeyakinan serta aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Dan penduduk kampung alhamdulillah menyambut baik dengan adanya program merisik khabar dan juga berharap ia akan terus bergerak aktif dalam melaksanakan pelbagai program yang memberi impak positif kepada komuniti. Untuk itu, sekian laporan info daerah dari daerah Temburong. Kita serahkan kembali bersama rakan setugas di studio siaran Nasional FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah pun kita bersama mendengarkan info daerah dari daerah Temburong. Zuhair Afandi bersama membawakannya. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan untuk rakan-rakan setugas Fikiran Haji Hanafi, Siti Zubaidah Haji Mahbub, Syahrian Abdullah dan Zuhair Afandi bersama untuk menjayakan info daerah untuk hari ini. Sebagai panduan bersama untuk pendengar, 4:46 petang waktu negara Brunei Darussalam.

Semasa berada hiking mendaki bukit, pastikan anda dalam keadaan sihat. Jangan masuk atau merendah terlalu jauh dalam kawasan bukit di luar kemampuan anda dan jika tidak biasa dengan laluannya. Jangan masuk ke dalam kawasan bukit jika keadaan sekeliling atau cuaca sudah mulai gelap atau dalam keadaan hujan. Jangan berpergian secara berseorangan dan maklumkan kepada keluarga atau kawan-kawan di mana tempat anda akan beriadah. Untuk keselamatan, adalah disarankan untuk membawa wisel, lampu, telefon bimbit dan air yang mungkin akan diperlukan jika berlaku kecemasan. Tips keselamatan ini dibawakan oleh National FM.

Di sini, tiada erti permusuhan, pergaduhan, perselisihan dan hasad dengki. Di sini, semua bersatu teguh dalam menjalani ibadah haji dengan suasana yang penuh kesyukuran dan kerana Allah semata-mata. Umat Islam bersatu hati tanpa mengira negara, bangsa, warna kulit, budaya, darjat, harta dan politik bersama-sama mengucapkannya. Semoga jemaah haji Brunei Darussalam dipermudahkan, dikurniakan keafiatan di tanah suci, pulang

0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kota suci Makkah, Al-Mukarramah, kini menjadi tumpuan jemaah haji negara yang tidak sabar untuk menunaikan ibadah di Masjidil Haram serta melihat Kaabah dengan mata sendiri buat pertama kali. Selepas beberapa hari berada di Madinah bagi melaksanakan pelbagai aktiviti ibadah dan ziarah, bakal jemaah haji kini telah berada di Makkah untuk meneruskan ibadah haji. Rombongan pertama bakal jemaah haji negara tiba petang kemarin waktu Makkah. Sebaik tiba, mereka melaksanakan umrah pertama bagi musim haji pada tahun ini. Beberapa orang bakal jemaah haji negara mengongsikan perasaan mereka tiba di Makkah Al-Mukarramah.
2: Nama saya Haji Siti Zainab binti Haji Sarbini. Alhamdulillah, syukur kami telah sampai kemari dengan rasa

0: haru jual lah. Alhamdulillah. Nama saya Siti Nur Amalia Binti Juma. Kami sangat berbangga sebab kami antara yang terpilih menjadi tetamu Allah dan rasa gembira lah. Jadi nanti-nanti kan sudah sampai. Sudah. Alhamdulillah.
1: Masita Binti Haji Yaakob. Sangat terharu, gembira sangat-sangat sebab pertama kali sampai menginjak kaki ke negeri Mekah, Tanah Haram. Apabila mula-mula diberitahu di dalam bas tadi, kita ini sudah sampai masuk ke Mekah, Tanah Haram. Ya Allah, rasa menangis, begitu terharu sangat-sangat.
2: Dalam pada itu, menjelang ketibaan bakal jemaah haji negara, rombongan pejabat urusan jemaah haji PUJH, pentadbiran dan perubatan yang tiba lebih awal di kota Mekah mengadakan lawatan ke hotel-hotel penginapan bakal jemaah haji negara. Lawatan antara lain bertujuan meninjau dengan lebih dekat lokasi hotel sebagai persiapan menyambut ketibaan bakal jemaah haji negara. Terdapat 13 buah hotel akan menempatkan bakal jemaah haji negara pada musim haji tahun ini. Para pendengar yang dihormati, suasana penuh syahdu dan penghayatan jelas dirasai dalam kalangan bakal jemaah haji negara yang telah mengadakan ziarah wada. Ia dilaksanakan sebelum bakal jemaah haji negara meneruskan perjalanan ke kota Makkah Al-Mukarramah. Bakal jemaah haji mengambil peluang menyampaikan salam terakhir kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Bagi kebanyakan jemaah, meninggalkan Madinah Al-Munawarah bukanlah sesuatu yang mudah, memandangkan kota suci itu memberikan ketenangan dan pengalaman rohani yang amat bermakna sepanjang berada di tanah suci. Auda, dengan perkongsian itu tadi, sekian dulu laporan dari tanah suci untuk keluarannya hari ini. Dari kota Makkah, Al-Mukarramah, Muhammad Akmal Arifin, pelapor Hal Ehwal Haji, mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.

0: ikut kau ke kadai?
1: Ikut ku. Bah, bila kata ni kan berjalan?
0: Awalan ni, bah. Baik jua awal-awal. Kalau akhir karang tutup kadai.
1: Eh, baru ku ingat, bang, eh. Aku ni belum lagi sembahyang maghrib.
0: Bah, agak tak dulu sembahyang. Sampat jua lagi ni.
1: Malas ku ya sembahyang, bang, eh. Kadai saja karang.
0: Astaga, kan mengkadai dia pulang. Eh, tahu kau. Wajibnya mo kita ni sembahyang pada masa-masanya tu. Mun ada kuzuran baru tak boleh. Basarnya mu dosanya kalau indah sembahyang ane. Orang yang indah dapat bangun lagi diwajibkan sembahyang menimpang. Ane kan kita ni yang sihat ane.
1: Bah, sembahyang maghrib tak kudu dulu tu. Jangan aku ditinggalkan, ah.
0: Oh, aku

شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. رواه الإمام أحمد وابن حبان. Maksudnya, daripada Ubadah bin As-Samit berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 sembahyang yang diwajibkan Allah atas hambanya, maka barang siapa yang menegakkan sembahyang itu dan tidak mensia-siakannya kerana menganggap ringan dengan kewajiban sembahyang itu, maka ia telah memiliki janji dengan Allah bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Dan barang siapa yang tidak mengerjakan sembahyang, maka tiadalah ia mempunyai janji dengan Allah jika ia, yakni Allah, kehendaki ia siksa, dan jika ia kehendaki akan dimasukkannya ke dalam syurga. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Ibn

0: إنك على كل شيء قدير.
1: آمين.
0: وصلى الله على سيدنا محمد.
1: آمين.
0: وعلى آله وصحبه وسلم.
1: آمين.
0: والحمد لله رب العالمين.
1: آمين.
2: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, setiap hari dua malaikat turun ke bumi. Salah seorang dari mereka berkata, "Ya Allah, gantilah harta orang yang bersedekah di jalan-Mu dengan rezeki yang lebih banyak." Sedangkan bagi satunya lagi berkata, "Ya Allah, binasakanlah harta orang yang menahan hartanya untuk disedekahkan." Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang tafsirnya, perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah samalah seperti menanam sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Tiap-tiap satu tangkai pula mengandungi 100 biji. Dan Allah menggandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Luas rahmat dan limpah kurnianya lagi Maha Mengetahui.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبأس المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian tadi Auda, azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib. Kami di National FM mengucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu maghrib dan semoga segala amalan yang kita lakukan pada hari ini diterima dan juga diberkati oleh Allah SWT jua hendaknya. InsyaAllah Audas, selepas ini kami akan bawakan kembali ke Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan bagi mengikuti siaran langsung sembahyang fardu maghrib berjemaah. Jadi teruskan bersama kami di National FM ini. Dan sementara kita menunggu siaran tersebut, mari kita renungkan bersama sebuah petikan artikel daripada Pelita Brunei. Pendengar yang dirahmati Allah, putus asa adalah bisikan syaitan yang mahu kita berasa tidak layak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mari kita merundung sejenak kisah Nabi Yunus alaihi salam ketika baginda berada di dalam perut ikan dalam kegelapan laut, di mana malam yang gelap gelita lagi sunyi, namun tahu

kita apa yang diungkapkan oleh Baginda dalam keadaan yang sedemikian rupa. Baginda tetap berdoa yang mana tafsirnya, sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang dizalimi. Doa ini Auda menyelamatkan Baginda alaihi salam kerana pengakuan kelemahan adalah langkah pertama untuk kita kembali kepada kekuatan. Doa ini juga sering diamalkan ketika menghadapi kesukaran, kesempitan atau situasi yang terasa terperangkap, termasuk keadaan kita merasai berputus asa sebagai tanda menyerah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Taala dan memohon pertolongan. Seringkali apabila seseorang yang sedang diuji dengan pelbagai masalah terkadang merasa ingin terus berputus asa. Tetapi Auda ingat tiga perkara penting ini. Yang pertama, ujian dan kesulitan itu hanyalah sementara. Allah Subhanahu wa Taala ada berfirman dalam surah Al-Insyirah ayat 5 sehingga 6 yang mana tafsirnya, maka sesungguhnya bersama kesusahan ada kesenangan. Sesungguhnya bersama kesusahan ada kesenangan. Ayat ini menjadi motivasi kepada kita agar sabar dan terus bertawakal setiap masalah yang menimpa. Pasti ada hikmah, ada jalan keluar yang Allah Subhanahu wa Taala sediakan. Oleh itu, marilah kita menghadapi setiap ujian dengan hati yang tenang, yakin bahawa pertolongan Allah Subhanahu wa Taala pasti ada dan sentiasa dekat bagi mereka yang bersabar. Kedua, Auda ialah Allah Subhanahu wa Taala mendengar doa dan rintihan hambanya walaupun hanya dengan air mata atau bisikan mata. Yang ketiga ialah bantuan Allah Subhanahu wa Taala kadang datang dalam bentuk yang tidak kita sangkakan, kerana ada kalanya melalui seseorang yang hadir memberi sokongan, melalui pintu rezeki yang tidak disangka atau melalui ketenangan hati yang Allah Subhanahu wa Taala berikan kepada kita. Maka janganlah biarkan perasaan putus asa menguasai jiwa dan raga kita sehingga menghalang kita daripada berdoa dan berusaha. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu,

0: Baik, lauda pendengar yang dirahmati Allah, sekarang kita ikuti bersama siaran langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan.
1: Astaghfirullah wa rahimakumullah wa barakallahu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita menunaikan sembahyang sunat hajat para jemaah bagi mohon kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk kesehatan dan kesejahteraan ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanul Mulki Ahmadzuddin wa Daulah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam, dan bagi kesejahteraan umat Islam dan negara-negara Islam agar terus bersatu padu dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Salatul hajati jami'ah rahimakumullah. Salli sallam.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله يا تهان كمي kami bersyukur dengan jutaan syukur di atas limpah rahmat Tuhan kami dalam menjayakan rawatan ke atas baraja kami bawah diri yang maha mulia berkasa di baginda Sultan Haji Hasan al-Bulqiyah al-Zadin wa daulah Sultan dan yang diperduan dengan Brunei Darussalam. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram ya Bari'as Samawati wal Ard, nas'aluka Allahumma an tataqabbala minna du'a'ana wa tasma' fihi nida'ana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami bersyukur, syukur di atas syukur, kerana Tuhan kami telah menerima doa kami untuk Raja kami yang kami kasihi, ke bawah diri yang maha mulia berkasri baginda Sultan Haji Hasan al-Bulqiyah al-Zadin wa daulah, Ibn al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi wa Din Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam, dengan menjayakan rawatan ke atas baginda dan kami seterusnya bermohon supaya baginda dikurniakan kesehatan, kekuatan dan pulih sepenuhnya setelah menjalani rawatan. Dan mohon juga ya Allah supaya baginda dilindungi dari segala macam gangguan, bahwa hanya Tuhan kami jua yang maha berkuasa untuk memberikan perlindungan. Fallahu khairun hafidhah wa huwa arhamur rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon disampaikan hajat kami supaya ke bawah diri yang maha mulia berkasri baginda Sultan Haji Hasan al-Bulqiyah al-Zadin wa daulah Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam dapat seperti biasa cergas untuk menjalankan jentera pemerintahan baginda, di samping juga yang utama dapat beribadah dengan sempurna. Ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir, aslih lana umurana wa farrij 'anna humumana wa kurubana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik wa sallim. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon berkati ke bawah diri yang maha mulia berkasri baginda Sultan Haji Hasan al-Bulqiyah al-Zadin wa daulah Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam, dengan bacaan penghulu segala ayat dalam Al-Quran, ayatul kursi, yaitu ayat pelindung, ayat penyembuh, ayat perisai dari segala bala bencana, dari segala penyakit dan dari segala macam atau bentuk mudarat. Inilah ayat itu kami bacakan. A'udzubillah.

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Mohon ya Allah supaya ayat ini akan jadi pagar yang kekal untuk memagari ke bawah duri yang maha mulia berkasri baginda Rasulullah dan yang dipertuan dari segala macam musibah atau penyakit atau gangguan jahat yang turun dari langit atau yang muncul dari bumi. Mohon ya Allah dengan berkat ayat ini, ayat yang turun diiringkan oleh 80 ribu malaikat sebagai tanda Allah membesarkannya, membesarkan ayat ini, maka mohon ya Allah supaya penghulu ayat ini akan terus jadi pelindung dan penyembuh kepada ke bawah duli yang maha mulia berkasri baginda Sultan dan yang dipertuan, dan demikian juga kami pohonkan untuk ke bawah duli yang maha mulia berkasri baginda Raja Istri Pangeran Anak Hajah Salihah, agar sama-sama dengan ke bawah duli yang maha mulia berkasri baginda Sultan mendapat manfaat daripada ayat ini selaku pelindung, penyembuh, pembuka pintu kebajikan dan malah pembuka pintu syurga. Allahumma amin amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, wahai Tuhan kami, ampunilah orang-orang mukminin dan muslimin, satukan hati-hati mereka dengan ke dalam kebaikan, perbaikilah hubungan di antara mereka dan tunjukkanlah mereka jalan keselamatan, keluarkanlah mereka daripada kegelapan kepada cahaya, jauhkan mereka daripada segala perbuatan keji yang zahir maupun yang tersembunyi, dan berilah mereka peluang terhadap musuh-musuhmu dan musuh-musuh mereka. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin, hinakanlah kaum sebaliknya, hancurkanlah musuh-musuhmu yang merupakan musuh-musuh agamamu. Ya Allah, binasakanlah golongan taghut dan orang zalim. Ya Allah, cerai-beraikanlah perkataan mereka, pecah belahkanlah kesatuan mereka, leburkanlah pendirian mereka, goncangkan kedudukan mereka, dan cengkamkan mereka dengan tentera-tenteramu. Wahai Tuhan yang maha gagah, wahai Tuhan yang maha perkasa, wahai Tuhan yang maha membalas, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dengan rahmatmu engkau jua yang maha penyayang daripada segala yang penyayang.

0: Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikian tadi sudah kita bawakan siaran langsung menunaikan sembahyang Fardu Maghrib dan juga sembahyang Sunat Hajat dari Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan, membawa kita ke pukul 7.01 minit malam waktu negara Brunei Darussalam.
1: National FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kali ini kita diteruskan lagi kisah berkaitan dengan Nabi Lut alaihi salam. Kalau kita ni lihat kisah Nabi Lut ni, selalu sudah kita ni selalu kita ni dengar macam mana keadaan Nabi Lut dengan kaumnya, iaitu daripada yang digelar sebagai sebuah negeri digelar Sodom. Jadi apa yang berlaku adalah umat ataupun kaum Nabi Lut ini melakukan sesuatu perkara yang di luar tabii kita ni. Artinya yang dimaksudkannya di sini adalah indah sama seperti fitrah manusia. Contohnya yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut pada ketika itu adalah menyukai sesama sejenis. Yang laki-laki tertarik kepada laki-laki, yang perempuan pun tertarik kepada perempuan. Dan inilah yang dihadapi oleh Nabi Lut alaihi salam. Inilah yang perlu Nabi Lut bawa. Nabi Lut ajak umatnya ataupun kaumnya pada ketika itu supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala, supaya meninggalkan perbuatan yang terkutuk itu. Satu ketika, pada ketika Nabi Lut didatangi oleh malaikat yang menjelma, yang berubah, diceritakan dalam buku Qasasul Anbiya ni, malaikat itu kita ni berubah menjadi lelaki yang tampan, menjadi lelaki yang tampan, dan mengatuk ke rumah Nabi Lut, berjumpa dengan Nabi Lut. Nabi Lut pun khawatir dan teruslah masukkan dua orang ini tadi, dua pemuda ini, yang tidak diketahui sebenarnya dua pemuda itu adalah utusan daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana takut akan perbuatan daripada kaumnya ni, takut diketahui. Namun apa yang dirisaukan oleh Nabi Lut ini menjadi kenyataan, dan pada ketika itu tahulahnya kita ni tu nampak kaumnya ni yang ada lelaki, sampai ke pengetahuan kaumnya ni yang ada lelaki tampan, lelaki handsome ni di rumah Nabi Lut alaihi salam. Jadi datang tahbis dia ni beramai-ramai dan memanggil sambil mengatakan kepada Nabi Lut, katanya, serahkan kedua lelaki itunya. Serahkan kedua lelaki itu untuk kami. Jadi dalam peristiwa ni, para malaikat yang mengunjungi Nabi Lut itu, yang mereka dah tahu yang sebenarnya mengunjungi Nabi Lut itu adalah para malaikat. Jadi didesaklah oleh kaum Nabi Lut ini. Setelah mendengar desakan daripada kaum Nabi Lut itu, maka Nabi Lut pun berkata kepada kaumnya yang lebih kurang maksudnya, "Hai kaumku, aku sama sekali tidak keberatan untuk menyerahkan anak gadisku untuk engkau kahwini. Pilihlah yang mana satu yang kamu sukai, niscaya aku akan serahkan dengan senang hati. Tetapi janganlah sekali-kali kamu menghendaki tamu-tamuku yang lelaki ini. Apakah tidak waras pikiranmu lagi? Tolonglah, jangan membuat aku malu di hadapan para tamuku ini." Inilah yang berlaku pada ketika itu. Tapi tetap jua kaum Nabi Lut ini indah mendengar. Sebab itu katanya sambil durang ini membalas balik perkataan Nabi Lut, "Hai Lutnya, tidakkah engkau tahu bahawa kami memang tidak menghendaki anak perempuanmu? Bukankah engkau juga tahu bahawa kami sebenarnya suka kepada lelaki? Oleh itu janganlah tangguh-tangguh lagi. Ayuh, serahkan sahaja tamu-tamu lelakimu kepada kami." Dan ini menunjukkan kepadanya kita ni tu terlalu rendahnya moral bestia ni. Jadi sebetulnya para malaikat itu telah memerintahkan Nabi Lut supaya segera meninggalkan negeri itu, kerana bala Allah segera akan berlangsung. Jadi Nabi Lut pun meninggalkan negeri itu bersama dengan ahli-ahlinya, kecuali isteri baginda yang derhaka, dan kerana malam itu juga kerana suruh Nabi Lut ini untuk meninggalkan negeri itu. Pada ketika Nabi sebabnya siksaan ini berlaku kepada keesokan harinya. Pada keesokan harinya maka terjadilah salah satu malapetaka yang teramat dahsyat ke atas kaum Nabi Lut yang durhaka itu. Seluruh negeri itu telah ditimpa tanah runtuh. Seluruh negeri itu telah ditimpa tanah runtuh dengan hebatnya sehingga memusnahkan sekalian umat Nabi Lut. Demikianlah belasan Allah terhadap kaum yang berbuat zalim dan mungkar. Jadi Lagi sekali kita ni sebagai ulangan, Allah berikan ujian, Allah berikan malapetaka, Allah berikan pengajaran itu hanya melalui angin, hanya melalui air, hanya melalui taufan. Dan pada ketika memusnahkan kaum Nabi Lut ini, Allah hanya memberikan bala bencana, tanah runtuh, dan akhirnya seluruh umat yang zalim itu ataupun seluruh umat yang mengamalkan sifat di luar tabii itu menerima balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Untuk akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kisah 25 Rasul bersama Ustaz Haji Muhammad Syahrul Azmi di National FM.

0: Ya, sudah kembali di udara menerusi ruangan variasi senja di National FM ini. Dan untuk panduan kita bersama sudah pun pukul 7.27 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Kita sudah pun memasuki di jam yang terakhir dan sebentar tadi sudah berlalu sebuah kapsul kisah 25 Rasul. Kali ini menceritakan tentang Nabi Lut alaihissalam. Dan meneruskan perisian kita di dalam ruangan variasi senja ini, untuk seterusnya Auda, kita kongsikan terlebih dahulu panduan waktu sembahyang Isya bagi negara Brunei Darussalam hari ini Rabu, sudah pun memasuki 26 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan dengan 13 Mei 2026 Masihi. Jadi waktu Isya bagi daerah Brunei Muara dan Temburung hari ini bermula pada pukul 7.40 minit malam, manakala bagi daerah Tutong 7.41 minit malam dan daerah Blight 7.43 minit malam. Apapun Auda, terus setia bersama kami di National FM. Pertemuan kita hari ini Rabu sudah pun memasuki 26 Zulkaedah 1447 Hijrah.
1: Dengarkan National FM.

Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 200 yang tafsirnya, dan jika engkau digoda oleh sesuatu godaan daripada syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya, Dia maha mendengar lagi maha mengetahui.

Audio Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Isya.

0: firman ilahi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim.
0: Tafsirnya, Allah menghilangkan keberkatan harta kerana riba dan menambahkan keberkatan harta dari sedekah-sedekah. Dan Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang tetap dalam kekufuran lagi bergelombang dosa. Surah Al-Baqarah ayat 276.

Baik, Auda, untuk panduan bersama sudah pun pukul 7.52 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Nampaknya cukup sampai di sini dulu. Saya Mira menemani Auda menerusi ruangan variasi senja ini. Edisinya hari ini Rabu sudah pun memasuki 26 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan dengan 13 Mei 2026 Masihi. Selepas saja berita 8 malam nanti, Auda akan ditemani oleh rakan kita yang lain bagi meneruskan perisian-perisian yang sudah pun disusun dalam ruangan ritma malam ini nanti. Jadi sebelum saya mengundur diri, Auda, izinkan saya untuk mengungsikan satu info, iaitu mengenai dengan kempen Derma Darah bersempena ulang tahun Hari Perkhidmatan Radio Brunei kali ke-69 tahun yang akan diadakan esok Khamis 14 Mei 2026 ini. Jadi kempen ini akan dijalankan di bilik VIP Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar bermula seawal 9 pagi esok sehingga 11 pagi. Kemudian disambung pada sebelah petang 1.30 minit petang sehingga 3.30 minit petang. Terbuka kepada warga radio televisyen Brunei secara walk-in dan juga kepada orang ramai dialu-alukan untuk hadir dengan membuat tempahan slot melalui aplikasi Blood Card. Jadi info lanjut mengenai iklan ini Auda boleh layari Instagram at rtb.bn. Baik Auda, insyaAllah kita akan bersama di udara pada hujung minggu ini. Jadi jaga diri dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afiqah binti Abdullah, pegawai saintifik dari Pusat Pendemaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan ingin menyarankan bahawa adalah penting bagi orang ramai yang ingin menderma darah untuk memberikan maklumat yang tepat ketika menjawab soalan-soalan yang terkandung di dalam borang pemeriksaan kesihatan atau soalan-soalan yang diajukan oleh pegawai pemeriksa kesihatan, terutama sekali yang berkaitan dengan tahap kesihatan, pengambilan ubat-ubatan dan kelakuan seksual yang berisiko tinggi, adalah menjadi satu kesalahan di bawah Bab 11 Akta Penyakit-Penyakit Berjangkit Penggal 204 bagi mana-mana orang yang menderma darah atau produk darah di mana tabung darah atau hospital di negara Brunei Darussalam dan memberikan maklumat material yang beliau tahu adalah palsu atau mengelirukan. Beliau boleh dikenakan denda tidak melebihi RM20,000, hukuman penjara selama tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Bagi tujuan bab 11 ini, maklumat material merujuk kepada maklumat yang berkaitan secara langsung dengan kemungkinan penularan penyakit berjangkit oleh penggunaan sebarang darah atau produk darah. Manakala di bawah bab 25 akta yang sama, mana-mana orang yang mengetahui dirinya dijangkiti AIDS atau HIV dan menderma darah di mana-mana tabung darah di negara Brunei Darussalam atau melakukan sesuatu yang menyebabkan orang lain boleh dijangkiti oleh AIDS dan HIV boleh dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 atau hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Darah yang selamat menyelamatkan nyawa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Nurul Wafa Muhammad. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wattaula, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, berkenan berangkat ke majlis-majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China, dan Tuan Yang Terutama Han Zheng, Naib Presiden Republik Rakyat China. Semasa majlis perjumpaan bersama Presiden Republik Rakyat China, Duli Yang Teramat Mulia bersabda mengetengahkan persahabatan yang erat dan telah sekian lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China yang telah lama wujud sebelum tertubuhnya hubungan diplomatik dan dipupuk melalui kaitan sejarah yang terus mengikat kedua-dua negara bersama. China kekal sebagai rakan kongsi teguh negara Brunei Darussalam dan dikukuhkan lagi oleh kerjasama erat dalam perdagangan dan pelaburan serta pertukaran lawatan peringkat tinggi yang aktif. Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda menegaskan bahawa Strategic Cooperative Partnership ke arah masyarakat Brunei China yang mempunyai masa depan yang dikongsi bersama yang telah dipersetujui pada tahun 2025 adalah bukti visi dan kebijaksanaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Presiden Xi Jinping dalam membina rasa saling mempercayai dan menghormati yang lebih mendalam. Lawatan rasmi ini bermakna kerana kedua-dua negara meraikan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik pada tahun ini ke arah membina hubungan yang lebih erat dan asas yang kukuh untuk meningkatkan pertukaran dan usaha kerjasama. Menegakkan sistem pelbagai hala yang terbuka, inklusif dan berasaskan peraturan kekal kunci untuk memastikan kestabilan dan kemakmuran jangka panjang. Sehubungan itu, Duli Yang Teramat Mulia menzahirkan komitmen negara Brunei Darussalam untuk bekerjasama rapat dengan China dalam menangani cabaran-cabaran tersebut secara konstruktif dan berkoordinasi. Sokongan China termasuk melalui hubungan dialog ASEAN-China terus memberikan manfaat yang besar di rantau ini. Walaupun sudah 5 tahun berlalu sejak hubungan dialog tersebut dinaik taraf kepada perkongsian strategik komprehensif semasa Brunei Darussalam menjadi pengerusi ASEAN pada tahun 2021, perkongsian tersebut terus memberikan manfaat yang konkret kepada rantau ini. Pada mengakhiri sabda, Duli Yang Teramat Mulia mengucapkan tahniah kepada Presiden Xi Jinping atas penganjuran sidang kemuncak APEC di China pada bulan November 2026 dan menyampaikan sokongan padu dan ucapan selamat maju jaya daripada negara Brunei Darussalam dalam persiapan mereka. Majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Han Zheng, Naib Presiden Republik Rakyat China diadakan di Diaoyutai State Guest House. Semasa majlis tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersabda mengimbas kembali lawatan rasmi Tuan Yang Terutama ke negara Brunei Darussalam pada tahun 2024. Negara Brunei Darussalam dan China berkongsi hubungan yang berkekalan, disokong oleh kerjasama yang sangat

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita kembali bersama di pertemuan menerusi segmen Ritma Malam ini. Amarkan terus ya, menemani sehingga ke pukul 10.30 malam. Dan seperti biasa hari Rabu ini ya, malam ini kita akan bersama untuk berkongsi berkaitan dengan info ASEAN dan kemudian dengarkan bersama dari kampung ke kampung untuk edisinya pada hari ini ya. Dengarkan siaran ulangannya itu menyentuh tentang kampung di daerah Blight. Dan seterusnya di jam kedua kita bersama di ruangan segmen Ritma Malam, Info Tani dan seterusnya lintasan sejarah. Kemudian seperti biasa tepat pada pukul 10 malam berita akan dapat anda dengarkan dan 10.30 malam ini nanti bacaan Surah Yasin insyaAllah akan dapat sama-sama kita dengarkan bersama. Hari ini pertemuan kita hari Rabu 26 Zulkaedah 1447 Hijriah bersamaan dengan 13 Mei 2026 Masihi ya. Semoga anda dalam keadaan tenang-tenang saja di malam ini. Malam sajalah ya, kita pada malam ini mungkin ada yang sibuk untuk berniaga, mungkin juga sibuk membawa anak-anak ya ke gerai-gerai yang ada ataupun jualan-jualan yang ada ya pada malam ini. Kita percaya juga ada gerai-gerai jualan berkenaan, jadi perayaan tersebut ya, keraian berkenaan, kita dapat raikannya bersama dengan ahli keluarga kita. Peluang untuk kita ini dapat mencari ketenangan jiwa dan juga ketenangan mental kita. Namun ada sedikit kurang lah bila berkaitan dengan kewangan. Jadi berhati-hati dan juga pandailah ya, pandai untuk kita ni mengatur kewangan kita agar yang penting adalah dapat kita lakukannya bersama dengan mereka yang dikasihi. Baiklah, teruskan setia bersama kami di National FM, menyebar informasi, menjana inspirasi.

0: Info ASEAN dibawakan untuk Auda hanya di National FM Radio Brunei.
1: Menyelusuri dinamika politik, ekonomi dan sosio budaya komuniti ASEAN dalam jaringan global bersama saya Syafal Bakrin Haji Suhaili dalam Info ASEAN.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara-negara ASEAN dijangka terus menjadi tumpuan dunia menerusi pelbagai program, persidangan dan forum antarabangsa yang bakal berlangsung dalam masa terdekat. Program-program tersebut bukan sahaja memperkukuh hubungan diplomatik dan ekonomi serantau, malah turun menjadi platform penting dalam menangani cabaran global seperti keselamatan, teknologi, tenaga dan pembangunan mapan. ASEAN kini dilihat semakin memainkan peranan strategik dalam landscape geopolitik antarabangsa berikutan kedudukannya sebagai antara rantau ekonomi paling pesat berkembang di dunia. Antara program utama yang bakal menjadi perhatian ialah Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 yang berlangsung di Cebu, Filipina. Sidang kemuncak tersebut akan menghimpunkan pemimpin negara anggota ASEAN bagi membincangkan pelbagai isu strategik termasuk keselamatan serantau, ekonomi digital, keselamatan tenaga serta ketegangan geopolitik di Laut Cina Selatan. Selain memperkukuh hubungan sesama negara anggota, sidang itu juga dijangka melibatkan rakan dalang antarabangsa seperti Amerika Syarikat, China, Jepun dan Kesatuan Eropah bagi membincangkan kerjasama ekonomi dan keselamatan serantau. Pemerhati antarabangsa melihat sidang ini sebagai platform penting untuk memastikan ASEAN terus relevan dalam menghadapi cabaran dunia moden yang semakin kompleks. Malaysia pula akan menganjurkan Malaysia International Halal Showcase atau MIHAS 2026 di Kuala Lumpur yang dijangka menjadi antara pameran halal terbesar dunia. Program tersebut akan menghimpunkan syarikat, pelabur dan usahawan dari pelbagai negara bagi mempromosikan produk makanan halal, kewangan Islam, kosmetik dan pelancongan halal. Industri halal kini berkembang pesat di peringkat global dengan nilai pasaran mencecah trilion dolar Amerika. Kerajaan Malaysia melihat MIHAS sebagai platform strategik untuk memperkukuh kedudukan negara sebagai hub halal antarabangsa selain membuka peluang perdagangan baru kepada negara-negara ASEAN. Penganalisis ekonomi berpandangan bahawa sektor halal mampu menjadi antara pemacu utama ekonomi serantau dalam tempoh jangka panjang. Thailand juga tidak ketinggalan apabila bakal menganjurkan Thailand Tourism Festival 2026 di Bangkok. Festival tersebut dijangka menarik ribuan pelawat antarabangsa menerusi pelbagai aktiviti kebudayaan, persembahan tradisional, promosi makanan tempatan dan pelancongan kesihatan. Thailand terus memperkukuh sektor pelancongan sebagai sumber utama pendapatan negara selepas industri itu terjejas akibat pandemik global beberapa tahun lalu. Selain mempromosikan destinasi pelancongan popular, kerajaan Thailand turut memberi perhatian kepada pelancongan kesihatan dan rawatan tradisional yang semakin mendapat sambutan pelawat antarabangsa. Program tersebut dijangka membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik serta memperkukuh imej Thailand sebagai destinasi pelancongan utama Asia Tenggara. Vietnam pula bakal menganjurkan Vietnam International Innovation Expo 2026 di Hanoi yang memberi fokus kepada pembangunan teknologi, inovasi dan industri masa depan. Program itu dijangka menghimpunkan syarikat teknologi, pelabur serta institusi pendidikan dari seluruh dunia bagi membincangkan perkembangan kecerdasan buatan, robotik, semikonduktor dan teknologi hijau. Vietnam kini muncul sebagai antara negara ASEAN paling pesat berkembang dalam sektor teknologi dan pembuatan elektronik. Kerajaan Vietnam melihat pembangunan inovasi sebagai strategi penting untuk memperkukuh daya saing negara di peringkat global. Pemerhati ekonomi berpendapat bahawa Vietnam berpotensi menjadi hub teknologi baharu Asia Tenggara sekiranya momentum pembangunan semasa dapat diteruskan secara konsisten. Dalam sektor tenaga dan kelestarian alam sekitar, Indonesia bakal menjadi tuan rumah kepada Indonesia Renewable Energy Forum 2026 di Jakarta. Forum tersebut akan memberi tumpuan kepada pembangunan tenaga boleh diperbarui seperti tenaga solar, hidro dan hidrogen hijau. Program itu turut melibatkan syarikat tenaga antarabangsa pelabur dan pakar alam sekitar bagi membincangkan masa depan tenaga lestari di rantau ASEAN. Indonesia kini kian memperkukuh agenda ekonomi hijau selaras dengan usaha global mengurangkan pelepasan karbon dan perubahan iklim. Kerajaan Indonesia turut menyasarkan untuk menjadi antara peneraju tenaga hijau di Asia Tenggara menerusi pelbagai projek tenaga mapan berskala besar. Filipina pula dijadual menjadi tuan rumah kepada mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN 2026 yang akan membincangkan isu keselamatan maritim, ancaman siber dan kerjasama buatan kemanusiaan. Ketegangan di Laut Cina Selatan dijangka menjadi antara agenda utama perbincangan berikutan peningkatan aktiviti ketenteraan dan persaingan geopolitik di kawasan tersebut. Negara-negara ASEAN kini semakin memperkukuh kerjasama pertahanan bagi memastikan kestabilan dan keselamatan rantau terus terpelihara. Pemerhati geopolitik melihat program tersebut sebagai platform penting untuk memperkukuh kerjasama keselamatan serantau dalam menghadapi ancaman moden yang semakin kompleks. Kemboja juga bakal menarik perhatian dunia menerusi penganjuran Cambodia Water Festival 2026 di Phnom Penh. Festival tradisional itu terkenal dengan perlombaan bon, persembahan budaya dan aktiviti komuniti yang mencerminkan identiti masyarakat Kemboja. Program tersebut dijangka menarik kehadiran pelancong dari seluruh rantau Asia Tenggara serta membantu meningkatkan sektor pelancongan negara itu. Selain menjadi acara kebudayaan, festival tersebut turut memainkan peranan penting dalam mempromosikan warisan sejarah dan tradisi Kemboja kepada masyarakat antarabangsa. Selain program berkaitan ekonomi dan diplomasi, ASEAN juga bakal menyaksikan pelbagai acara pendidikan serta pembangunan belia yang bertujuan memperkukuh hubungan generasi muda serantau. Indonesia dijadual menjadi tuan rumah ASEAN University Games 2026 di Surabaya yang akan menghimpunkan atlet mahasiswa dari seluruh Asia Tenggara dalam pelbagai acara sukan dan program pertukaran budaya. Kejohanan tersebut bukan sahaja memberi tumpuan kepada persaingan sukan, malah menjadi platform penting dalam membina perpaduan, kepimpinan dan jaringan persahabatan dalam kalangan belia ASEAN. Penganjur turun merancang pelbagai forum akademik dan program inovasi belia sepanjang kejohanan berlangsung. Pemerhati pendidikan melihat program seperti ini sebagai medium penting untuk melahirkan generasi muda ASEAN yang lebih berdaya saing, berfikiran global dan mampu memainkan peranan besar dalam pembangunan rantau pada masa hadapan. Secara keseluruhannya, pelbagai program yang bakal berlangsung di negara-negara ASEAN mencerminkan usaha rantau ini untuk terus berkembang sebagai pusat ekonomi, teknologi, budaya dan diplomasi antarabangsa. ASEAN kini bukan sahaja menjadi rantau strategik dari sudut perdagangan dan geopolitik, malah semakin berpengaruh dalam membentuk agenda pembangunan global. Kerjasama ASEAN antara negara anggota dijangka terus memperkukuh kestabilan serta meningkatkan daya saing ASEAN dalam menghadapi cabaran dunia masa kini.
1: Sekian info ASEAN, salam hormat dari saya Syaful Bakrin dan penerbit Nakhyuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Info ASEAN dibawakan untuk anda hanya di National FM, Radio Brunei.

0: Baik, teruskan setia bersama kami di National FM. Biarkanlah dari kumpulan drama band ya menghiburkan kita di malam ini. Baik, seterusnya dengarkan bersama Dari Kampung ke Kampung.
1: Dari kampung ke kampung, setiap tempat ada ceritanya. Setiap community ada denyut kehidupannya sendiri. Di sebalik jalan yang kita lalui setiap hari, tersimpan sejarah, usaha dan harapan yang membentuk siapa kita hari ini. Dari kampung ke kampung, membawa Auda menyelusuri kisah-kisah masyarakat, menyelami warisan, pembangunan dan semangat kebersamaan di pelbagai pelosok negara. Rancangan Dari Kampung ke Kampung, kita hayati bersama. Dari Kampung ke Kampung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Auda bersama dalam rancangan Dari Kampung ke Kampung. Pada hari ini, kita akan membawa menyingkap sebuah kisah yang dekat di hati masyarakat, iaitu tentang sebuah kampung yang bukan sahaja kaya dengan sejarah, malah syarat dengan nilai kekeluargaan dan perpaduan. Inilah kisah Kampung Merangking yang akan kita dengarkan melalui suara pemimpin kampung serta penduduk setempat. Untuk mengetahui dengan lebih dekat latar belakang kampung ini, kita dengarkan perkongsian daripada ketua kampung sendiri yang akan menceritakan sejarah serta perjalanan Kampung Merangking dari dahulu hingga ke hari ini.
3: Saya selaku ketua Kampung Merangking, Awang Nurul Izam bin Abdul Rahman. Mengenai dengan asal-usul dan cerita Kampung Merangking ini, alhamdulillah cerita tersebut menjadi turun-temurun kepada kami. Telah mengetahui cerita ini daripada arwah bapa saya sendiri, yang mana arwah bapa saya sendiri adalah salah seorang penghulu mukim Bukisawat. Pada dahulunya dikenali dengan penghulu buah, dan ketika masuk Islam dengan nama penghulu Awang Abdul Rahman bin Abdullah Sambang. Kampung Merangking ini adalah nama salah seorang yang sangat berjasa di Kampung Merangking ini. Kisahnya pada zaman dahulu yang diceritakan oleh orang tua-tua di Kampung Merangking ini ialah Kampung Merangking ini adalah nama salah seorang yang berjasa yang telah menyelamat penduduk Kampung Merangking daripada serangan binatang buas. Jadi dalam erti kata dalam kisah tersebut, si Merangking ini ataupun I Merangking, nama dia adalah I Merangking. Kalau erti kata bahasa dusun, I Merangking ini artinya salah seorang nama, ataupun dalam bahasa Melayunya I itu berarti si, seperti si Yato, si ini, si Awang, si Dayang, itu maksudnya. Jadi kalau dalam bahasa dusun, si itu diganti dengan I, jadinya I Merangkingnya, I Awangnya, I Dayang atunya, itu dalam bahasa dusun. Jadinya kisah I Merangking ini ataupun si Merangking dalam bahasa Melayu, dalam sejarah, ia adalah salah seorang penduduk kampung biasa sahaja pada masa itu. Kawasan tempat mereka diamnya itu di siring-siring sungai. Pada masa zaman tersebut, I Merangking ini menjadi satu kepercayaan orang kampung itu. Jadinya dalam cerita, I Merangking ini, diorang ini tinggal di siring sungai, kita diserang oleh binatang buas. Pada masa itu mungkin boleh je kita ni sebut binatang buas ini, pada masa itu ialah babi hutan. Dalam cerita ni, dalam cerita orang tua-tua, babi hutan. Jadi babi hutan ini besar sama ganas. Jadi bila dia menyerang babi hutan ini, diserangnya orang kampung ini, dia akan memakan orang kampung ini. Jadinya bila diserangnya dimakannya makin berkurangan nih orang kampung ini. Jadinya si merangking ini berpikir dia. Ya, ada orang kampung, baik tak ketaninya pindahnya rumah ketani yang siring-siring atau ni di siring sungai ini, tani buatnya rumah di tengah sungai. Lalu orang kampung bertanya, kenapa membuat rumah di tengah sungai ini? Indah, ikut tak saja dulunya. Pasal apanya, kalau tani bertahan di sini ini, sampai bila-bilanya, indah ada waris tani, indah ada keturunan tani sekarang di Merangking ini. Di kampung ini lah, maksudnya bukan di Merangking, di kampung ini itu, belum ada nama kampung itu pada masa itu. Jadinya orang kampung pun mengikut tak, mengambil kayu tak durang ini, membuat terdurang tiang rumah di tengah sungai. Sungai ini dalam, belum ada nama sungai itu. Jadinya apabila sudah dibuat rumah ini di tengah sungai, babi ini menyerang lagi balik, tapi indah dapat turun ke sungai babi ini. Jadinya dalam cerita kan sampai masa ini juanian, jadinya babi kalau dikirakan di sungai mana mau turun nih masa ini, dia mau turun di sungai. Jadinya apabila sudah si merangking ini membuat rumah di tengah sungai, nyorang rukun damai ta hidup orang di sana. Ini ada kena serang. Jadi apabila nyorang mungkin berhari-hari, berminggu-minggu babi ini menunggu di sing-sing bukit ini, nyorang tidak dapat menyerang lagi orang itu. Sudahnya tidak dapat diserangnya, ya ta dalam cerita ni orang tua-tua juga bercerita ni, ya pindah ke Babinian, dia tahu ke mana lah pindah diorang, Babinian ni pindah. Jadinya ya, nu orang yang tinggal di sungai ini, ni orang penduduk penduduk kampung pada masa itu yang bersama si Merangking ini, Imerangking ini, ni orang, okay sudah rasanya ni, ya, anda lagi ada serangan babi ini, bahnya Imerangking tu, bah, apa pendapat kamu? Barangkali bisa kita ketaninya naik ke darat semulanya, okay. Jadi naik terdorang ke darat semula, naik ke darat tua, siring bukit atau jadinya nu bakas tiang-tiang rumah doang tu masih ada tu di sungai tu. Jadi bila doang naik ke darat, membuat terdorang rumah lagi semula di darat atu. Jadi ada berkali salah seorang daripada penduduk kampung pada masa itu, dia pun berkali bercerita sama kawan amnya orang penduduk-penduduk yang lain, mungkin dia doang nya apa bisanya nama sungai ini nya. Kali barangkali masa itu mungkin macam ketani jua lah pada masa ini ada mujakarah bercerita atu tiak nya doang, bah bagus tak kali nya orang mengenang nama Imerangking aninya, ani buat dah nama sungai ini nya atunya Bang Mangkeng. Bang Mangkeng ini arti kata dalam bahasa dusun bah. Jadi kalau di Melayukan bang ini artinya sungai. BANG ini bang, Bang Mangkeng. Ya, yang dia Merangkeng itu sebutan mana-mana. Kalau orang dusun Bang Mangkeng katanya. Jadinya doang bah, kami setujunya mengenangkan nama itu dah, jasa Imerangkeng ini. Jadinya doang buat dah nama sungai itu Bang Mangkeng. Jadi atuk sejarah pertama itu ah, apabila doang naik ke darat ini lagi, orang naik ke bukit dah maksudnya ya. Bila naik ke bukit nya dorang belum ada nama bukit ini. Jadinya nya dorang kalau sudah nadanya biar tah tani kenangkan tiap nama si Merangkeng aninya, Imerangkeng aninya. Jadi tani buat tah nama bukit aninya Bukit Mangkeng. Jadi pada sejarah cerita tu nya orang jadi turun-temurun kena buat tah di sana namanya Sungai Merangkeng. Kalau Sungai Merangkeng bahasa Melayunya, kalau bahasa dusunnya Bang Mangkeng. Jadinya naik ke bukit sikit lagi dibuat tah namanya Bukit Mangkeng. Sudah tu ya tah sejarahnya sampai pada masa ini ya tah kampung ini dinamakan Kampung Merangkeng. Atu tah sejarah latar belakang ni orang sedikit sebanyak yang dapat saya ceritakan dari hasil mendengar cerita orang tua-tua pada zaman dahulu. Jadi nama tu dikenang sehinggalah sekarang terdirinya tersebutnya nama seseorang yang sangat berjasa yaitu Si Merangkeng ataupun I Merangkeng dan sekarang menjadi Kampung Merangkeng Ulu Belayet.
1: Dari kampung ke kampung.
3: Alhamdulillah lebih kurang 300 orang dan pecahan daripada penduduk Kampung Merangkeng itu warga emas dalam 50 lebih orang dan juga selebihnya adalah dewasa hingga ke kanak-kanak dan anak kecil lah pada masa ini, yaitu kadang-kadang mengenai dengan jalan. Tapi alhamdulillah juga mengenai dengan jalan tersebut pada masa ini juga ada dinaikkan taraf mengenai dengan

0: penduduk Kampung Merangking ini berganding bahu bersama dengan Ketua Kampung serta bersatu dengan Ketua Kampung. Dan cadangan saya ataupun harapan saya, semoga segala cadangan-cadangan daripada Ketua Kampung bersama dengan penduduk kampung akan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dan apa saja cadangan ataupun rancangan daripada penduduk kampung, saya terima dengan baik dan insya Allah segala cadangan-cadangan tersebut akan diusahakan dari masa ke semasa. Dalam arti kata kita bersama di penduduk Kampung Merangking dengan Ketua Kampung Merangking, bersatu kita teguh, bercerai kita rubuh.
1: Saya Naimah ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Ketua Kampung serta para penduduk atas kesudian berkongsi cerita dan pengalaman. Terima kasih kerana setia bersama kami dalam rancangan Dari Kampung ke Kampung. Hingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Setiap perjalanan akhirnya sampai ke penghujung. Namun cerita yang dikongsi terus hidup dalam ingatan. Terima kasih kerana bersama kami menyelami kisah, suara dan semangat masyarakat setempat dalam rancangan Dari Kampung ke Kampung. Kami akan kembali membawa cerita baharu dari tempat yang berbeza. Namun dengan semangat yang sama, kebersamaan dari kampung ke kampung.

Demikian tadi audio kita dengarkan bersama ya, dari kampung ke kampung, dari daerah Blight. Dan juga di jam kedua nanti dengarkan bersama Info Tani, kemudian Lintasan Sejarah ya. Ruangan kita di malam ini di ruangan segmen Ritme Malam, dan tepat pada pukul 9 malam ini dengarkan bersama terlebih dahulu berita ringkas dunia.

diharapkan pada bersama kita sentiasa mematuhi peraturan lalu lintas dan juga elakkan daripada perkara-perkara yang tidak diingini berlaku ini, ya. Dan juga di kesempatan ini mungkin ada aktiviti yang akan anda lakukan, ya, di waktu malam ini, mungkin dalam perjalanan untuk menuju ke tempat destinasi, melakukan aktiviti berjalan kaki, berjoging dan juga sebagainya. Apa yang kami harapkan adalah bis kita untuk menjaga keselamatan, ketahui ramalan keadaan cuaca, ya. Maklum sajalah keadaan cuaca kadang-kadang tiba-tiba

Sekarang tepat pukul 10.17 malam. Selamat malam kita ucapkan kepada bis kita ya. Mungkin ada yang sempat nak sampai ke rumah ataupun ada yang hampir saja masuk tidur pada malam ini, mulakan juga tugasan besok hari ya. Jadi diharapkan kepada bis kita untuk sentiasa juga menjaga keselamatan walaupun ya kita ni berada di dalam rumah sendiri. Jadi amat juga penting ya untuk kita sama-sama menjaga keselamatan berkenaan. Antaranya sebelum masuk tidur, pastikan semua pintu dan juga tingkap rumah bis kita ditutup dan juga dikunci ya. Pastikan pintu depan, belakang, pagar ataupun semua tingkap yang rasanya boleh terjadinya beberapa perkara yang tidak ingin berlaku ya jika dibiarkan. Dan juga untuk seterusnya, pastikan peralatan elektrik yang tidak digunakan seperti dapur gas, setrika, mungkin juga ada ya penghawa ataupun hair dryer lah ya, dan cabut plug tersebut, elakkan daripada kebakaran berlaku. Ketiga, pasang lampu luar rumah bis kita. Lampu di depan rumah seperti di kawasan beranda ataupun yang mempunyai lampu sensor pergerakan boleh membantu daripada menghalang penceroboh daripada berada di rumah bis kita ya. Keempat, simpan barang berharga di tempat yang selamat. Elakkan order menyimpan dompet, kunci kereta ataupun barang mahal yang mudah dilihat ataupun mudah diambil ya. Dan kemudian kunci kendaraan bis kita, walaupun kita berada di dalam rumah, pastikan juga kenderaan ataupun motosikal dikunci dan tidak meninggalkan kunci di dalam kenderaan tersebut. Keenam, boleh saja mengaktifkan sistem keselamatan jika ada CCTV ataupun alam rumah, pastikan ianya berfungsi ya sebelum tidur. Kemudian yang ketujuh, tutup lansir ataupun tirai. Ini membantu menjaga privasi anda, mengelakkan orang luar dapat melihat keadaan di dalam rumah. Kemudian yang ke-8, simpan telefon ataupun pastikan telefon mudah dicapai dan bateri mencukupi untuk kegunaan kecemasan. Kemudian yang ke-9, sediakan pelan kecemasan keluarga. Ahli keluarga perlu tahu apa yang perlu dilakukan jika berlakunya kebakaran ataupun kecemasan yang lain. Dan yang ke-10, elakkan berkongsi lokasi atau percutian secara langsung di media sosial. Elakkan ya ataupun kurangkan risiko rumah anda menjadi sasaran pencuri, terutama sekali jika dia tidak berada di dalam rumah ataupun mungkin bercuti dan juga sebagainya. Jadi semoga dengan tips berkenaan, panduan berkenaan, sekurang-kurangnya dapat menjaga keselamatan diri kita, anak-anak kita, keluarga kita dan juga harta benda kita ya. Teruskan setia bersama kami di National FM.

0: National FM。
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

0: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum a'biduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wa la antum 'abiduna ma 'abud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agama.

0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang

السعادة الأبدية، والصلاة والسلام على من اختاره للرسالة والشريعة الإسلامية سيدنا محمد المبعوث لإنقاذ الإنسانية، وآله وأزواجه الطاهرات، وأصحابه نجوم الهداية الأبدية. يا الله يا تهان كامي، kami berserah dan bermohon supaya dipeliharakan agama kami, iman kami, diri kami, ahli keluarga kami, anak cucu keturunan kami, harta benda kami, negara kami, dan segala ni'mat-ni'mat yang telah Tuhan kami kurniakan kepada kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami bermohon janganlah Tuhan kami mengirakan sebagai dosa bagi apa yang kami terlupa atau tersalah. Dan janganlah Tuhan kami bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Tuhan kami bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Dan janganlah Tuhan kami pikulkan kepada kami apa-apa yang kami tidak mampu memikulnya. Dan maafkanlah kesalahan-kesalahan kami, serta ampunkanlah segala dosa kami, dan berilah rahmat kepada kami. Sesungguhnya Tuhan kamilah penolong kami, maka tolonglah kami untuk mencapai kemenangan dan kejayaan di dalam semua urusan agama di dunia dan di akhirat kami. Ya Allah ya Tuhan kami yang qadim lagi perkasa, kami bermohon barang dipelihara serta dikuatkan iman, dan barang dilindungi serta diberi taufik dan hidayah kepada kebawah duli yang maha mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Izzaddin Wad-Daulah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam, ahli dan kaum kerabat baginda, rakyat jelata dan umat Islam seluruhnya, sentiasa dalam keadaan sehat afiah, jauh daripada segala bala bencana, kesusahan dan azab, dan apa-apa jua yang membawa kepada kemurkaan Tuhan kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, mohon jadikan kerajaan baginda negara Brunei Darussalam penuh makmur dengan kemajuan, ilmu pengetahuan, keadilan, kebaikan, keberkatan, keamanan, kemewahan, kejayaan dan tempat berkembang dan bersinarnya ajaran agama Islam. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon dikurniakan kepada kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat. Dan peliharakanlah kami daripada azab siksa api neraka, serta masukkanlah kami ke dalam syurga bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya Azizu ya Ghafur.

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wal 'asr.
0: Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق الله العظيم.
2: National FM Radio Brunei.
3: Berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu." Ini Al-Qur'an, ia adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Jelas Allah Ta'ala sebut tepat-tepat, "Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu." Ini Quran adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Betul-betul Allah Ta'ala tabak betul-betul firman-Nya lagi. Wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kami telah turunkan kepada kamu cahaya, yakni Al-Quran, yang menerangi segalanya. Berfirman lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin." Wahai umat manusia, kami telah datangkan kepada kamu Al-Qur'an yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada.

kamu dan juga menjadi pedoman untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu tiga ayat saya petik mengenai Al-Quran. Saya pikir cukup melihat

Kalau semua orang pandai membaca Al-Quran, indah syak lagi Brunei Darussalam adalah negara zikir. Bukan alang-alang zikir lagi, kepala zikir kita pegang. Mengapa kepala ini kita mesti cuaikan, indah pelihara? Mengapa kepala ini kita tidak miliki? Memiliki maksud saya bukan memiliki naskahnya saja, tetapi memiliki bacaannya, pengajarannya. Kalau hanya setakat memiliki naskahnya, bermakna kita belum menjadikannya kepala zikir. Menjadikannya zikir, kepala zikir itu dibaca, dihayati, baru ia jadi kepala zikir.

Membaca ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah. National.

mohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan

0: ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM.

0: professional FM.
1: Surah lazim, surah Al-Kafirun.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Qul ya ayyuhal kafirun.
1: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
2: La a'budu ma ta'budun.
1: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
2: Wa la antum a'biduna ma a'bud.
1: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
2: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
1: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
2: Wa la antum 'abiduna ma 'abud.
1: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
2: Lakum dinukum waliyadin.
1: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
2: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Qul huwallahu ahad.
1: Katakanlah yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
2: Allahus Samad.
1: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
2: Lam yalid wa lam yulad.
1: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
2: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
2: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Qul a'udzu birabbil falaq.
1: Katakanlah yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
2: Min syarri ma khalaq.
1: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
2: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
1: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
2: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
1: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
2: Wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
2: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Qul a'udzu birabbin nas.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
2: Malikin nas,
1: yang menguasai sekalian manusia.
2: Ilahin nas,
1: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
2: Min syarril waswasil khannas,
1: dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
2: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas,
1: yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
2: Minal jinnati wan nas,
1: yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
2: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
0: Islam bersama nasional. National Anthem.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.
1: National FM, Radio Brunei.

0: zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: Selalu bersama National
2: FM.

0: Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyadari.
1: National FM Radio Brunei.
2: National FM.

supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut, atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.

kulli ma'lumin lak. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah.

0: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum a'biduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana a'bidum ma a'badtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: صَدَقَ الْعَظِيمُ.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
1: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.

0: dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbinnas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

أها إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang maha besar. Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang maha besar.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut, atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik.

0: National Anthem.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhihil karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
3: Bismillah.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: dengarkan National Anthem.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnu al-khawatim wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.

0: Dun.
1: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
0: Wala antum abiduna ma a'bud.
1: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
0: Wala ana abidum ma abadtum.
1: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
0: Wala antum abiduna ma a'bud.
1: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
0: Lakum dinukum waliyadin.
1: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
0: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
0: Qul huwallahu ahad.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
0: Allahus Samad.
1: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
0: Lam yalid wa lam yulad.
1: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
0: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
0: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
0: Qul a'udzu birabbil falaq.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
0: Min syarri ma khalaq.
1: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
0: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
1: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
0: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
1: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
0: Wa min syarri hasidin idza hasad.
1: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
0: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
0: Qul a'udzu birabbin nas.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
0: Malikin nas.
1: Yang menguasai sekalian manusia.
0: Ilahin nas.
1: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
0: Min syarril waswasil khannas.
1: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
0: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
1: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
0: Minal jinnati wan nas.
1: Yakni, iaitu

0: bisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat. Inilah Radio Brunei National FM. Siaran ini dipancarkan menerusi gelombang frekuensi 92.3 MHz dan siaran ini juga boleh diikuti menerusi gelombang frekuensi 93.8 MHz. Hari ini pertemuan kita Khamis 26 Zulkaidah 1447 Hijrah bersama 14 hari bulan Mei 2026 Masihi, hari yang ke-134 di minggu yang ke-20. Saya Abdul Wali Umul Fazil kembali menemani audio pendengar dalam ruangan dini hari, insyaAllah untuk 2 jam ke depan sehingga ke pukul 6 pagi ini nanti saya akan bersama menemani audio pendengar. Kita mulakan pertemuan pagi ini dengan bersama mengikuti bacaan surah Yasin.

0: tidak boleh bersikap iri hati kecuali terhadap dua perkara, yaitu seseorang yang dianugerahi harta oleh Allah Subhanahu wa Taala lalu digunakannya untuk membela kebenaran, dan seseorang yang dianugerahi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Taala kemudian dia menyelesaikan suatu masalah dengan benar berdasarkan ilmunya dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
1: Kita ikuti bersama bacaan tarhim dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

0: Sadaqallahul Azim, Alhamdulillah. Sebentar tadi kita telah bersama mengikuti bacaan Tarhim yang kami sambung terus dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Auda muslimin dan muslimat yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi seruan azan akan berkumandang, menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh tepat pada pukul 4.45 minit pagi.
1: Allahumma salli

0: وبياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, sebentar tadi kita telah pun bersama mengikuti bacaan seruan azan ya daripada Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan, diikuti dengan bacaan doa selepas azan ya. Baik, sekarang pukul 4.50 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Seketika kita akan kembalikan semula siaran ini ke sana bagi sama-sama mengikuti seterusnya siaran langsung menunaikan sembahyang fardu subuh berjemaah di sana. Baik, sedikit kita kongsikan untuk daerah Brunei Muara dan daerah Temburong, waktu subuh ini akan berakhir pada pukul 6.06 minit pagi. Untuk daerah Tutong, waktu subuh akan berakhir pada pukul 6.07 minit pagi. Dan untuk daerah Belait, waktu subuh akan berakhir pada pukul 6.09 minit pagi nanti.
2: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh.
3: Firman Ilahi.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

Tafsirnya, Allah menghilangkan keberkatan harta kerana riba dan menambahkan keberkatan harta dari sedekah-sedekah. Dan Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang tetap dalam kekufuran lagi bergelombang dosa. Surah Al-Baqarah ayat 276.

0: Baiklah, sekarang kita ikuti bersama secara langsung menunaikan sembahyang fardu subuh dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.
1: Astaghfirullahaladzim.

سمع الله لمن حمده الله أكبر

talk about. Oh.

0: يا رب صل علي وسلم يا ذا الجلال والإكرام.
1: Baik, alhamdulillah, oleh muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, sementara tadi selamat sempurnalah sudah kita mengikuti siaran langsung menunaikan sembahyang fardu subuh yang kami sambung terus dari Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan, membawa kita ke pukul 5.17 pagi waktu negara Brunei Darussalam. Sedikit perkongsian pagi ini untuk daerah Brunei Muara dan daerah Temburong, berakhir waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh ialah pada pukul 6.06 pagi ini nanti, sementara duha akan bermula pada pukul 6.30 pagi. Bagi awal yang berada di daerah Tutong, waktu subuh berakhir 6.07 pagi ini nanti, sementara duha bermula pada pukul 6.31 pagi. Dan untuk daerah Belait, subuh akan berakhir waktunya pada pukul 6.09 pagi. Dan duha daerah Belait akan bermula pada pukul 6.33 pagi. Jadi segera menunaikan sembahyang fardu subuh sebelum luput waktunya. Sekarang, kembali semula bersama kami di National FM Radio Brunei. Bersama menerusi ruangan dini hari, insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi ini nanti, saya akan bersama menemani auda pendengar.
2: Firman Ilahi.

0: عليم.
1: Tafsirnya, kamu sekali-kali tidak akan dapat mencapai hakikat kebaktian yang sempurna hingga kamu menafkahkan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan apa sahaja yang kamu nafkahkan itu, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92.

Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bertemu dalam sebuah rancangan Tahsinul Akhlaq dengan tajuknya pada kali ini, iaitu Rasulullah mengajar kita ni untuk bersabar bila susah dan syukur bila senang. Masya Allah. Kalau tadi melihat di sini, ialah Rasulullah SAW yang menjadikan kita ni ikutan, tauladan, sebagai kita ni menjadikan panduan, menjadikan akhlak kita ni kepada akhlak yang mulia. Kenapa Rasulullah SAW? Maka firman Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebut dalam surah Al-Ahzab ayat 21, kata Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim.

0: ikutan yang terbaik. Masya Allah, benar kata Allah Subhanahu Wa Taala bahawasanya dalam akhlak Rasulullah yang Rasulullah tunjukkan kepada umatnya memberikan kesan yang baik kepada setiap umat Islam. Antaranya ialah dengan tajuk kita pada kali ini, sabar bila susah, syukur bila senang. Betul ke Rasulullah bersabar ketika susah dan bersyukur bila senang? Masya Allah, sangat tepat sekali. Bahkan Rasulullah juga mengajarkan kepada kita ni sebagaimana dalam satu hadis ini daripada hadis riwayat Imam Muslim. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah SAW bersabda di sini, sungguh baik nasib orang yang beriman kerana dalam semua keadaan mereka mendapat kebaikan dan tidak ada habuan baik seperti ini kecuali bagi mereka yang beriman. Apabila mendapat kesenangan, maka ia bersyukur, maka syukur itu baik baginya. Dan apabila ditimpa musibah, maka ia bersabar, maka sabar itu baik kepada dirinya. Masya Allah, anita yang Rasulullah mengajarkan kepada kita ni dan di-apply ataupun dipakai oleh akhlak kepada Rasulullah SAW untuk kita ikutkan. Berapa ramai di antara kita ni yang ketika susah ia bersabar? Kadang-kadang susahnya tu belum susah lagi daripada ada lagi orang yang susah, tapi ia bersabar. Akhirnya apa yang jadi? Sampai ia membuat perkara-perkara yang tidak elok, pecah amanah, mencuri sana sini. Maka ingatlah bahawasanya Rasulullah ajarkan kebaikan kepada kita. Sama juga ketika kita senang. Berapa ramai orang yang senang tapi lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Masih adakah? Masya Allah. Kalau masih ada, maka inilah masanya untuk kita mengubah akhlak kita. Bila kita ni senang, ketahuilah semua rezeki yang Allah berikan, nikmat yang Allah datangkan, wajib untuk kita syukuri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala termasuk daripada golongan-golongan orang-orang yang sombong. Maka ingatlah, kali ini ialah kita ni harus dalam mengikutkan contoh akhlak Rasulullah, iaitu bersabar bila ada ujian, bila ada musibah, bila ada satu petanda yang tidak elok kepada kita ni, kita ni haruslah bersabar. InsyaAllah Allah gantikan kepada hikmah yang baiknya. Dan bila kita ni senang, jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dapat ikutkan contoh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bersabar bila susah dan bersyukur bila senang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Tahsinul Akhlak bersama Ustaz Fatin Abdul Rahman dibawakan oleh National FM.

Baik, sebelum kita berpisah pagi ini, kita sampaikan panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara kita Brunei Darussalam untuk sepanjang hari ini. Hari ini pertemuan kita pagi Khamis 26 Zulkaidah 1447 Hijrah bersama 14 bulan Mei 2026 Masihi, hari yang ke-134 di minggu yang ke-20. Baik, untuk daerah Brunei Muara dan daerah Temburong, Zuhur nanti akan masuk waktunya pada pukul 12.18 minit tengah hari, Asar 3.39 minit petang, Maghrib 6.27 minit petang, dan Isya 7.40 minit malam. Bagi anda yang berada di daerah Tutong, Zuhur 12.19 minit tengah hari, Asar 3.40 minit petang, Maghrib pukul 6.28 minit petang, dan Isya pada pukul 7.41 minit malam. Terakhir, bagi awak yang berada di daerah Blaid, Zuhur 12.21 minit tengah hari, Asar 3.42 minit petang, Maghrib pukul 6.30 minit petang, dan Aisyah pada pukul 7.43 minit malam. Jadi demikianlah kita sampaikan panduan waktu-waktu sembahyang.

bagi negara kita Brunei Darussalam untuk sepanjang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk awal semua dan selamat menunaikan sembahyang fardu 5 waktu ya. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 5.50 minit pagi waktu Brunei. Saya akan terus menemani Auda sehingga ke pukul 6 pagi ini nanti. Kebersamaan kita dalam segmen Dini Hari.

sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman, gagasan, negara zikir. Sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

Maha Suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu.

0: berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair.
0: Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.

0: bersama di Radio Brunei Teman Semua.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada pendengar yang masih lagi bersama kami di Nasional FM. Hari ini hari Khamis 26 Zulkaedah 1447, 14 Mei 2026. Masih saya akan terus bersama Auda sehingga ke pukul 10 pagi ini nanti menerusi ekspresi pagi. Mengharapkan semoga pendengar semuanya sihat ya di

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersyukur kita di kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kita ni banyak nikmat. Yang mana dengan nikmatnya tu kita ni mampu menjalani kehidupan ini dengan penuh kesyukuran. Di mana ada semua di kalangan kita ni yang mampu untuk menikmatinya walaupun ia memiliki segala-galanya. Sebab itulah kita ini diwajibkan untuk mensyukuri segala nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, agar nikmat itu mampu memberikan sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan kita ini. Baiklah, audio pendengar yang dirahmati Allah. Kita ini bertemu lagi dalam ruangan terapi nasional untuk pertemuan yang pada kali ini. Jadi untuk pertemuan kita ini pada kali ini, saya ingin mengajak kita untuk sama-sama memuhasabah diri kita masing-masing. Sebab sebagai manusia memang tidak dapat kita nafikan dalam kehidupan ini, kita tidak akan terlepas daripada berhadapan dengan berbagai-bagai ujian dan dugaan. Namun dalam menghadapi ujian dan dugaan itu, sudah pastinya ada yang mampu menghadapinya dengan penuh ketenangan. Dan macam itulah juga sebaliknya, ada di kalangan kita ini yang menghadapinya dengan penuh keresahan dan kegelisahan. Persoalannya kenapa? Perkara inilah yang ingin saya kongsikan untuk kita ini sama-sama bermuhasabah diri untuk menanganinya dengan cara yang terbaik. Jadi untuk permulaan ini, cuba kita ini tanya diri kita masing-masing, mengapa hati kita ini indah tenang? Saya yakin kita pun tahu jawapannya. Jawapannya ialah sebab dosa-dosa yang kita lakukan, ataupun ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang indah kita lakukan, ataupun kedua-duanya tu kita lakukan. Sebab itulah kadang-kadang apabila berhadapan dengan ujian kecil pun hati kita ni tetap merasa resah dan gelisah. Jadi persoalannya sekarang, macam mana kita ni menenangkannya? Saya yakin jawapannya ni pun kita sudah tahu. Jawapannya ialah kita ni ingat Allah banyak-banyak. Sebab perkara ini jelas ada disebutkan di dalam Al-Quran, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, iaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan zikrullah, yakni mengingati Allah. Ketahuilah dengan zikrullah itu hati menjadi tenteram. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Walau bagaimanapun, dalam masa yang sama kita perlu juga berusaha ataupun bermujahadah melakukan apa yang disuruh dan meninggalkan apa jua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ingat Allah tanpa memelihara diri kita ini daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, belum tentu dapat membantu kita ini untuk mencapai ketenangan seperti mana yang kita ini harap-harapkan. Sebab itulah penting juga untuk kita ini bermujahadah melawan hawa nafsu kita ini untuk merealisasikannya. Ingatlah, Ibnu Athaillah ada berkata, bagaimana hendak tenang hati seseorang yang segala gambaran dunia itu terpahat dalam cermin hatinya? Atau bagaimanakah dia akan mengembara menuju kepada Allah padahal ia terbelenggu oleh nafsunya? Jadi jelas, nafsu adalah penghalang dan musuh utama yang ada dalam diri kita ini. Ia memang tidak akan dapat dihapuskan sebab ia adalah sebahagian daripada diri kita ini sendiri. Sebab itulah kita ni perlu kawal ia agar tunduk dengan hati kita ni yang beriman. Inilah yang dikatakan sebagai bermujahadah. Berhubung mengenai dengan melawan hawa nafsu ni jua, Imam Al-Ghazali ada menyebutkan ada tiga tingkatan manusia yang mana seperti berikut. Satu, yang telah menyerah kalah. Golongan ini ialah golongan yang sudah dikuasai oleh hawa nafsunya sendiri dan ia yang berusaha untuk melawan ataupun menundukkannya lagi. Bisturang ini adalah orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya sendiri. Perkara ini jelas ada disebutkan di dalam Al-Quran, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, maka pernahkah kamu melihat orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya? Surah Al-Jasiyah ayat 23. Kemudian yang kedua ialah tingkatan manusia yang sedang dan sentiasa berperang. Golongan ini ialah golongan orang yang sentiasa berjuang melawan hawa nafsunya. Ada masanya ia menang dan ada juga masanya ia kalah. Inilah golongan orang-orang yang sedang bermujahadah. Dan inilah perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita ni, seperti mana sabdanya yang bermaksud, berjuanglah kamu melawan hawa nafsumu sebagaimana kamu berjuang melawan musuh-musuhmu. Dan kemudian yang ketiga ialah tingkatan orang yang telah menang. Golongan ini adalah golongan yang terdiri daripada mereka yang telah berjaya menguasai hawa nafsunya. Walaupun diorang kadang-kadang masih melakukan dosa, tapi sangat sedikit. Dan apabila menyedari diorang melakukan dosa, pasti diorang akan segera ataupun menyegerakan taubatnya. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah, saya rasa cukup setakat tadi saya dulu perkongsian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita ini pada kali ini. Dan sebelum mengakhiri pertemuan kita ini pada kali ini, saya ingin mengajak kita untuk sama-sama merenungkan kata-kata hikmah daripada Imam Al-Ghazali. Antara tanda kecintaan hamba kepada Allah ialah dia mengutamakan perkara yang disukai Allah daripada keinginan nafsunya, sama ada dalam aspek zahir ataupun batin. Semoga bermanfaat. Sekian, saya akhiri pertemuan kita ini pada kali ini dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.

Ya, sudah pun pukul 6.46 minit pagi. Terima kasih sudah mendengar yang masih lagi bersama kami di Nasional FM. Apapun jua perancangan Auda hari ini, ya, sama ada dalam perjalanan ke tempat kerja, menghantar anak sekolah ataupun memulakan rutin harian Auda di rumah. Terima kasih kerana terus bersama kami di siaran Nasional FM, dan semoga hari ini juga akan terus membuka langkah yang lebih positif, dipermudahkan segala urusan dan dikurniakan kesihatan serta semangat yang baik untuk sama-sama kita menjalani hari ini. Dan sepanjang hari ini juga kita akan bawa Auda dengan pelbagai informasi. Di samping itu juga perkongsian menarik juga pastinya kami bawa Auda untuk ikuti, antaranya nanti akan kita kongsikan bersama maklumat cuaca, maklumat air pasang surut, iaitu selepas mengikuti Perdana 7 pagi nanti. Dan selepas berita 8 pagi, kita ada Dunia Hari Ini dalam Sejarah, dikongsikan juga pelita online, ya, petikan pelita online. Dan selepas berita sukan, di samping kita mengongsikan Auda dengan pelbagai info, juga dikongsikan Auda secubit fakta. Dan selepas berita 10 pagi nanti, kita ada rancangan dari kampung ke kampung seperti biasa, meninjau ke daerah Temburung, ya, pada pukul 10.20 minit pagi. Dan wacana belia juga dapat Auda ikuti pada pukul 11.10 minit pagi nanti. Terus bersama kami di Nasional FM.

0: ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTB Go, inspiration towards generation. RTB, sentiasa bersama Biskita.
2: Tahukah Biskita? Banyak faktor menjadi penyebab kemalangan jalan raya setiap tahun kerana tidak mematuhi peraturan keselamatan jalan raya. Malah ada juga yang mendatangkan kematian kepada pejalan-pejalan kaki adalah disebabkan mereka yang melintas jalan di tempat yang salah. Mereka yang melintas jalan tanpa menggunakan kemudahan yang disediakan. Berwaspadalah selalu, iaitu dengan menggunakan jejantas yang berhampiran untuk menyeberangi jalan, perhatikan lampu isyarat pejalan kaki, gunakan lintasan zebra. Ingat, jangan melintas sembarangan. Berjalan dan lintasi dengan bijak dan waspada. Jangan guna jalan pintas. Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertanggungjawab.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat mengadakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berangkat ke Shenzhen, Republik Rakyat China. Negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura memperkukuh hubungan

0: di Balai Khazanah Islam, Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, perjanjian melibatkan penstrukturan dan pengaturan kemudahan pembiayaan keuangan Islam berjumlah $500 juta Brunei bagi BFI. Menyaksikan penyerahan perjanjian yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi Kedua selaku pengerusi BFI, dan yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi BIBD. Kerjasama tersebut mencerminkan kekukuhan pembiayaan Islam dalam menyokong sektor ekonomi utama dan memajukan matlamat pembangunan jangka panjang negara Brunei Darussalam. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita perdana dari Radio Brunei.
0: Laporan dari Tanah Suci. Pelaksanaan inisiatif Makkah Route terus memberi manfaat dan menyumbang kelancaran operasi Haji Negara Brunei Darussalam bagi musim haji tahun ini. Melalui inisiatif berkenaan, bakal haji negara menjalani proses pemeriksaan imigresen Arab Saudi lebih awal di negara Brunei Darussalam sebelum berlepas ke Tanah Suci, sekaligus memudahkan urusan ketibaan mereka di Arab Saudi. Kelancaran proses perjalanan serta pergerakan jemaah jelas dapat dirasai hasil penyelarasan yang lebih teratur dan bersistematik melalui pelaksanaan inisiatif tersebut. Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam di Riyadh, Arab Saudi, seterusnya menjelaskan.
2: Alhamdulillah, para jemaah terus masuk ke bangunan lapangan terbang di Madinah ini, dan seterusnya mereka hanya akan melalui satu kawasan atau satu tempat yang hanya memerlukan untuk security check bagi beg-beg tangan yang dibawa oleh para jemaah.
0: Inisiatif Makkah Route juga meningkatkan keselesaan dan memudahkan pengurusan operasi haji secara keseluruhannya. Pengiran Rezwan bin Pengiran Mahmud, Dayang Siti Wardah binti Haji Ibrahim dan Awang Haji Muhammad Yuslan bin Tengah menjelaskan mengenai kelebihan inisiatif berkenaan.
3: Dengan ada prosedur baru ini, betul-betul amat memudahkan hingga waktu sampai di Madinah, kami terus masuk bas dan dihantar ke hotel-hotel yang penginapan.
4: Proses itu berjalan dengan cepat. Dan bila kami sampai kemari, ini lagi perlu orang memerlukan proses cop-cop macam yang seperti sebelum ini lah kalau keluar negara apa kan.
5: Landing, terus masuk bas, keluar dari airport, terus masuk bas, masuk hotel. Dia dah banyak kerenah lah. Alhamdulillah, lancar urusan.
0: Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah awal kejadian cuaca aktif yang diramalkan berlaku sehingga Isnin 18 Mei. Semasa tempoh tersebut, hujan sekali-sekala lebat dan berpetir dijangka menjejaskan beberapa kawasan negara dengan kelajuan angin meningkat sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan lebat dan berpetir. Keadaan laut secara amnya berombak di paras sedikit dengan ketinggian ombak di bawah 1 meter. Orang ramai dinasihatkan supaya hanya berurusan dengan institusi keuangan yang berlesen dan berwaspada terhadap syarikat atau individu tidak berlesen yang menjalankan atau menawarkan perkhidmatan keuangan. Nasihat itu dikeluarkan Brunei Darussalam Central Bank BDCB, susulan pengemaskinian senarai waspada BDCB. Syarikat atau individu yang telah dimasukkan ke dalam senarai tersebut ialah Brunei Capital Financing, FB Profile, Capital Financing BN, Pinjaman Wang Brunei, Syarikat Loan Wang Trusted. Maklumat lanjut mengenai bahaya entiti keuangan tidak berlesen serta cara mengenal pasti penipuan keuangan, layari laman sesawang BDCB atau Instagram @centralbank.brunei. Sempena minggu penyelesaian pertikaian alternatif ADR Borneo 2026, Brunei Darussalam Arbitration Center BDSC menganjurkan sesi perbincangan panel bertajuk Memilih Jalan Yang Benar Memahami ADR di Negara Brunei Darussalam. Sesi yang melibatkan penceramah daripada Badan Kehakiman, Sektor Perundangan dan Industri Pembinaan itu berlangsung di BDSC. Hadir Awang Zulhusam bin Haji Abdul Samad, pemangku setiausaha tetap security dan undang-undang di Jabatan Perdana Menteri. Sesi perbincangan mengetengahkan peranan ADR yang semakin penting dalam penyelesaian pertikaian moden dengan menyediakan alternatif yang konstruktif dan seimbang kepada litigasi. Skim bimbingan asas mu'allaf yang diadakan selama 14 hari bertujuan membimbing para mu'allaf dalam menghalusi dan meningkatkan ilmu pengetahuan agama Islam, terutama dalam bidang akidah, ibadah dan akhlak. Petang kemarin diadakan majlis penutupan dan penyampaian sijil skim berkenaan secara serentak di keempat-empat daerah. Di daerah Brunei dan Muara, majlis berlangsung di Pusat Dakwah Islamiah Kampung Pulai. Penyampaian sijil bagi peserta lelaki disempurnakan oleh Awang Haji Ahmad Abdul Salam bin Haji Abdul Rahman, pemangku pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Bagi daerah Tutong, majlis diadakan di Pejabat Syawangan Dakwah Daerah Berkenaan. Skim berkenaan bertujuan meningkatkan penghayatan mengenai agama Islam dalam kehidupan seharian. Ikuti perkongsian peserta skim Awang Muhammad Osman bin Abdullah Yanca dan Dayang Alisha Alia binti Abdullah Jilin.
6: Kami di sini juga belajar tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kami juga mempelajari tentang ilmu kebersihan diri dan makanan halal.
7: Dapat menambah pengetahuan agama Islam, mempelajari cara beribadah dengan betul serta mendapat bimbingan dalam kehidupan seharian sebagai Muslim.
0: Brunei City Festival 2.0 menghimpunkan usahawan makanan dan minuman tempatan dan luar negara bagi mempromosikan industri makanan dan pelancongan negara ini. Diadakan sehingga Ahad ini bermula pukul 11 pagi hingga 12 malam. Acara berlangsung di kawasan letak kereta berhampiran Museum Alat Kebesaran Diraja. Juga diadakan aktiviti riadah dan hiburan untuk para pengunjung. Pesta dianjurkan oleh Riza Fudlana Management Services dengan kerjasama BIM Piaga Brunei Darussalam. Majlis Ugama Islam Brunei meluluskan permohonan sijil halal bagi syarikat RMS Ice Cream Venture mulai bulan Mac 2026. Permohonan tersebut melibatkan 4 buah kenderaan dengan nombor pendaftaran BAH5898, BA750, BAB1350 dan BAJ5877. Kelulusan itu diberikan setelah syarikat terbabit memenuhi semua keperluan dan syarat pensijilan halal yang ditetapkan. Beralih ke sukan. Saingan Liga Perdana Inggeris diteruskan lagi awal pagi tadi dengan satu perlawanan. Dalam aksi yang berlangsung di Stadium Etihad, pasukan tuan rumah Manchester City menang 3-0 ke atas Crystal Palace. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia, Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat mengadakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Dulian Teramat Mulia, Paduka Sri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia, Paduka Sri Pengiran Anak Isteri berangkat ke Shenzhen, Republik Rakyat China. Negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura memperkukuh hubungan dua hala melalui kerjasama dalam pelbagai bidang. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat mendengar ikuti pada pukul 8 pagi ini nanti.

Sudah pun pukul 7.23 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih sudah mendengar yang masih lagi bersama kami di National of Fame menerusi pertemuan kita di Ekspresi Pagi Khamis hari ini 26 Zulkaidah 1447 bersamaan 14 Mei 2026. Masih apapun, ya, semoga kita akan terus diberikan kemudahan dalam sama-sama apa juga urusan kita pada hari ini, ya. Pastinya juga setiap hari peluang untuk kita terus memperbaiki diri, menambah usaha dan terus kita mendekatkan diri kepada impian yang ingin kita capai. Terus kuat, terus positif dan semoga hari ini juga akan terus memberikan kebaikan untuk anda semua. Di pagi ini juga nanti akan kita ketahui bersama maklumat cuaca dan juga maklumat air pasang surut.

0: Ya, bersama kami di National FM, bagaimana kita janjikan bersama kita tinjau ramalan keadaan cuaca bagi negara Brunei Darussalam. Kita ke pusat ramalan cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam sudah pun bersedia pelapor yang bertugas di pagi ini, Pengiran Adi Rosti bin Pengiran Haji Tajuddin.
1: Maklumat cuaca.
0: Baik, silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sama-sama kita mengikuti ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh pagi ini hingga lewat petang nanti. Keadaan cuaca cerah pada waktu pagi, manakala hujan berpetir berasingan dijangka mula berlaku sekitar waktu tengah hari. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 15 km sejam pada waktu pagi, dan dari arah barat laut selaju 10 hingga 25 km sejam pada waktu petang. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.2 hingga 0.5 meter. Suhu maksimum pada hari ini adalah 31 derajat Celsius, manakala suhu minimum adalah 26 derajat Celsius. Bagi ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti, hujan berpetir di sana sini. Untuk lebih jelasnya, saya ulang sekali lagi. Keadaan cuaca cerah pada waktu pagi, manakala hujan berpetir berasingan dijangka mula berlaku sekitar waktu tengah hari. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 15 km sejam pada waktu pagi, dan dari arah barat laut selaju 10 hingga 25 km sejam pada waktu petang. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.2 hingga 0.5 meter. Bagi suhu maksimum pada hari ini 31 derajat Celsius, manakala suhu minimum adalah 26 derajat Celsius. Bagi ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti, hujan berpetir di sana sini. Wallahu a'lam bishawab.
1: Maklumat cuaca. Ingin keluar beriadah bersama keluarga tapi takut dengan keadaan cuaca yang berkemungkinan hujan, atau ingin mengetahui amaran cuaca bagi angin kencang dan risiko banjir kilat?
3: Muat turun apps Brunei WX dari Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhone.
1: Di antara ciri-ciri yang boleh Auda dapati dalam aplikasi ini adalah ramalan cuaca negara Brunei Darussalam yang dikemas kini setiap hari.
3: Suhu udara minima dan maksima harian.
1: Keadaan angin harian.
3: Keadaan cuaca di beberapa lokasi dalam negeri yang dikemas kini setiap jam.
1: Ramalan 3 hari bagi negara Brunei Darussalam.
3: Amaran cuaca bagi angin.
1: Angin kencang dan risiko banjir kilat.
3: Image radar cuaca.
1: Ramalan turunan hujan.
3: Sambungan ke talian cuaca 114.
1: Dan sambungan ke laman sesawang berguna.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

National FM。Doa sebelum bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fawatihal khairi wa khawatimah wa jawami'ahu awwalahu wa akhirahu wa zahirahu wa batinah wa darajatil ula minal jannah. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan pentadbir seru sekalian alam. Dan selawat serta salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pembukaan yang baik dan penutup yang baik, dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta darjat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada pada hari ini. Dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada sifat nifaq, pekerjaan kami daripada amalan riya, lidah kami daripada berkata bohong, dan mata kami daripada berlaku khianat. Maka sesungguhnya, Engkau Maha mengetahui segala mata-mata yang berlaku khianat dan apa yang disembunyikan oleh sanubari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Orang ramai apabila berurusan dengan pihak kerajaan. Antaranya adalah hendaklah mengisi dan menghantar borang permohonan yang telah lengkap, memberikan maklumat yang tepat dan sahih. Permohonan yang dipohon hendaklah memenuhi kelayakan dan syaratnya, mematuhi peraturan, arahan atau undang-undang yang telah ditetapkan. Bersikap jujur, memberikan kerjasama yang baik, bersopan santun, berpakaian kemas serta tidak mencolok mata. Untuk maklumat lebih lanjut, sila hubungi hotline 238-2072, 238-2072 atau email info.msd@msd.gov.bn. Pesanan ini dibawakan oleh Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD, Jabatan Perdana Menteri dengan kerjasama Radio Televisyen Brunei.
1: Selamat bertugas semuanya, khusus untuk warga Perkhidmatan Awam. Semoga kita akan terus dipermudahkan dalam sama-sama menjalani ataupun menjalankan tugasan seharian kita. Dan Auda, hari ini hari Khamis 26 Zulkaedah 1447 bersamaan 14 Mei 2026 Masihi. Bagaimana kita maklumi bersama juga, negara Brunei Darussalam pada masa ini berada dalam fasa peralihan monsun yang lazimnya berterusan sehingga Mei 2026, dan keadaan cuaca aktif diramalkan berlaku sehingga 18 Mei 2026. Jadi orang ramai adalah dinasihatkan untuk sentiasa mengambil langkah-langkah awal akan kejadian cuaca aktif yang diramalkan berlaku ini ya. Dan terdapat juga risiko tinggi kejadian banjir kilat, tanah susur, pokok tumbang dan atap terbang berlaku semasa hujan lebat dan keadaan berangin kencang. 8 pagi nanti kita akan mengikuti berita terus bersama kami di Nasional FM. Dan berikut nanti Auda beberapa lagi rancangan apa akan dapat Auda ikuti.